0: upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
1: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
0: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan, khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisra menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kubu Raya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Saya kira itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih ya, 2000 lebih titik api, dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api ya. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Bapak Agni, Badan Penanggulangan Nasional dan Daerah, semua kemudian masyarakat Kedapi, dan juga ada brigadir KPH ya. Nah ini bersama dalam lah bisa menekan angka kebakaran yang titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting. Di sisi lain.

0: sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
1: 300 titik langsung bikin bor air.
2: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
2: Siap.
1: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
2: Siap.
1: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
2: Siap, ya.
1: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutlah. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutlah saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
3: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat, situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah, yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Kementerian Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
0: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutlah di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
4: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
0: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutlah. Masyarakat juga di

0: dari dampak karhutlah. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutlah berikut ini.
2: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutlah ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
3: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.
4: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari PT Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau

tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan beberapa informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

0: dari M Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 RRI Samarinda, nantikan setelah ini kami akan hadir kepada Anda dengan sajian Selamat Pagi Kaltim yang akan dilanjutkan dengan program Halo Kaltim yang hari ini akan membahas seputar penanganan karhutla di Kubar dan juga Mahulu bersama dengan narasumber dari BPBD Kutai Barat dan juga BPBD Mahakam Ulu yang nantinya akan dipandu oleh rekan kami Rizky Multianata.

0: Pagi Kaltim.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada. Ya, bertepatan pada tanggal merah di hari ini, tanggal 25 Agustus 2026, bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, ya, kita ucapkan salawat dan ucapkan salam kepada junjungan kita ini, karena luar biasa sekali maghfirah dan juga bagaimana kita bisa mentadaburi ya hari lahir dari Nabi Muhammad SAW tentunya. Dan kita kembali ke topik bersama saya yang bertugas Rizky Multinantar dan juga Bung Zulfikar Ali di sambutan pagi ini akan menemani hingga merapat pukul 9 nanti. Pagi ini kita akan membahas bagaimana persoalan yang selalu menjadi perhatian ketika musim kemarau datang, yakni kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ya, karhutla bukan sekadar persoalan titik-titik api yang membakar semak dan lahan. Ketika api tidak bisa terkendali, dampaknya bisa masuk ke pemukiman ya, dan mengganggu aktivitas masyarakat, menurunkan kualitas udara, bahkan hingga mengancam keselamatan masyarakat. Tentunya juga gangguan asap juga mengganggu jalannya penerbangan ya, dan ini sangat juga sangat riskan ya para penerbangan juga. Dan penanganan karhutla tidak cukup hanya berbicara tentang siapa yang memadamkan api, tapi jauh yang penting adalah bagaimana pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah memastikan pencegahan kesiapsiagaan merespon darurat dengan koordinasi hingga pemulihan berjalan sebelum api membesar. Hari ini kita akan melihat bagaimana strategi tersebut dijalankan di dua wilayah dengan karakteristik geografis yang berbeda, yakni di Kutai Barat dan juga di Mahakam Ulu. Nantinya kita akan berbincang bersama dengan Kalak BBD Kabupaten Kutai Barat, Pak Yudiarto Rihartono, dan juga Kalak BBD Mahakam Ulu, Pak Agus Darmawan ya, melalui Zoom Meeting. Nantinya kita akan membahas bagaimana persoalan yang mendasar ketika masyarakat mendengar istilah karhutla, mereka apakah melihat api, tentang BBD dan pekerjaannya sebenarnya dimulai jauh sebelum api muncul. Pertanyaannya adalah seberapa siap ya daerah menghadapi karhutla ketika musim kemarau yang mulai meningkatkan potensi kebakaran. Di 0541743495 di 0541736566 atau di line WhatsApp kami 0811554976. Ini ada yang bergabung ya Bung Zul ya. Namun tidak ada mau mengucapkan nama nih. Bisa diutarakan lah namanya. Mungkin nama samaran udara lah ya. Dengan ibu siapa nih, di mana? Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Adik.
1: Ya, silakan.
2: Iya. Assalamualaikum dulu.
1: Dengan siapa nih, Bu?
2: Bu Eka.
1: Bu Eka. Oh, siap, Bu Eka. Apa kabar Bu Eka?
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
1: Sehat walafiat. Bagaimana tanggapannya, Bu, terkait penanganan karhutla ya di Kaltim atau di
2: tahun
1: Anda?
2: Ya kalau bisa sih memang ya pemerintah sudah berusaha, aku lihat itu ya. Tapi namanya ya minta kesadarannya masyarakat aja lah.
1: Kesadaran masyarakat. Okay.
2: Sekarang ini kalau sudah berumput-rumput kering, kalau buang puntung rokok hati-hati, jangan sembarangan membakar-bakar sampah, itu aja kesadarannya masyarakat kalau menurut saya. Karena pemerintah sudah berusaha, walaupun belum berhasil.
1: Ini posisi Ibu Eka di mana nih, Bu?
2: Di Surianata.
1: Oh, Surianata sama Rinda ya.
2: Tetangga sama Bu Supendi.
1: Oh, siap. Tetangga juga kita, Bu, soalnya, Bu.
2: Oh, iya kan?
1: Iya, di Mteriono saya.
2: Saya di Gang 6.
1: Gang 6 ya, siap. Itu, Bu ya, kesadaran masyarakat ya.
2: Iya, kesadaran masyarakat menurut saya ya, pemerintah sudah masih, walaupun belum berhasil tapi sudah berusaha lah, ada usahanya. Begitulah ya, saya ya, kita memohon lah yang berokok jangan sembarangan, kasihan lah asapnya.
1: Apalagi kita tidak ada hujan nih, Bu ya, lama
2: ya. Ya itu sama Renda nih, kenapa suruh keliling sudah hujan loh, kita aja belum dikasih air. Mudah-mudahan di waktu dekat ini ya kita berdoa lah ya, sama-sama meminta hujan.
1: Amin. Apalagi kita bisa sholat
2: istiqsa. Ya kalau bisa kan seperti sebentar ya. Kemarin tuh kan sholat di lapangan Merdeka itu hujan. Ya. Ternyata hujan betul memang.
1: Alhamdulillah. Ya.
2: Malam Minggu kalau sudah salah hujannya itu.
1: Ya, ya harapannya tidak ada air masuk bu ya di Sungai Makam karena kan
2: iya, ya,
1: bisa mengganggu
2: air
1: PDAM bu ya.
2: Kalau asin tuh kita masak tanpa garam jadi.
1: Itu ya bu. Dan PDAM bakal mati bu.
2: Itu dia. Jangan sampai lah itu kita usahakan ya. Kita sama-sama berdoa masing-masing lah.
1: Itu ya.
2: Kita soalnya kita hidup tanpa doa itu ya bagaimana ya? Ibaratkan masak sayur tanpa garam.
1: Itu asik kayak lagu nih.
2: Dunia. Ya terima kasih.
1: Terima kasih Bu Eka. Semoga doanya juga terkabul dan juga kita harapan juga ada hujan
2: kasih.
1: Lah Bu ya. Cepatnya juga.
2: Ya,
1: terima kasih Bu Eka. Sehat selalu Bu.
2: Ya amin. Sebaliknya juga begitu.
1: Siap. Terima kasih Bu Eka dari Kota Samarinda tepatnya di Jalan Suryanata yang memantau siaran kami di kesempatan pagi hari ini ya. Ya, sehat selalu Bu untuk Bu Eka dan juga keluarga tentunya di manapun Anda berada. Ya menarik ya karena karhutlah ini efek ya tentunya asap atau apa namanya kemarau ini menjadi efek domino selain di perekonomian bahkan di penerbangan bahkan tadi Bu Eka katakan jangan sampai intrusi air laut itu masuk di Sungai Mahakam karena surutnya air Mahakam. Namun perspektif sekarang ini kita bagaimana penanganan karhutla. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Kalak PBBD dari Kutai Barat dan juga dari Kabupaten Mahakamulu. Di belakang Bung Eka, kita ke Kutai Barat ada Bung Hanye dari Kutai Barat. Selamat pagi, Bung.
0: Selamat pagi, Amai Rizky.
1: Pagi, Bung.
0: Kalau dulu itu kebakaran itu yang disalahkan kita masyarakat lokal yang berladang berpindah-pindah itu yang menjadi sorotan dulu itu. Kita yang disalahkan. Nah, menurut saya, menurut hanya yang masyarakat Halibodo, Krongo, Bebengok, Bekurat, Besengkadi, Beborot ini yang lebih berbahaya itu sekarang ini adalah pembukaan lahan yang jor-joran. Nah, baik itu untuk perkebunan kelapa sawit, baik itu untuk pertambangan, itu yang lebih berbahaya. Nah, sungai-sungai pada walaupun tidak kemarau kering, nah sungai-sungai itu ada yang tercemar oleh apa namanya limbah-limbah yang tidak jelas. Itu yang lebih berbahaya. Nah, kenapa pemerintah pusat ini kalau urusan kebakaran cepat dia. Nah, tapi kalau jalan rusak yang seperti di daerah Long Apari sana tidak mau tahu jalan yang rusak ke Kutai Barat ini. Enggak mau tahu dia. Nah, padahal kalau jalan-jalan itu bagus apa macam, nah distribusi bahan-bahan pokok makanan itu kan bisa lancar. Orang kan mikir-mikir juga berladang itu. Nah, kami masyarakat lokal ini hutan itu adalah sumber kehidupan. Nah, jadi kalau kami membakar hutan itu bungul daripada kelom lah itu. Nah, jadi kalau kami itu merusak tidak ada kami merusak. Kami masyarakat lokal ini kalau berladang itu sebelum membakar ladang itu dibikin ada jalur api 2 3 bisa 5 meter itu disapu Bang Rizky. Nah, karena kepercayaan kami tradisi kami ini siapa yang membuat kebakaran sampai kemana-mana itu hukumannya berat, denda adat. Itu denda adat. Itu. Nah, denda adat beda kalau orang-orang yang tidak tahu kultur budaya kita masyarakat lokal ini lalu menyalahkan ini berladang berpindah-pindah, ini mereka yang bakar segala hutan atau macam. Tidak ada kalau kami bakar hutan karena itu adalah sekali lagi sumber kehidupan. Nah, kami berharap kepada pemerintah, kenapa saya dulu jangan kalian pindahkan WWF, pindahkan apa namanya badak itu, karena badak kadang-kadang memindahkan badak itu nanti banyak dampak-dampaknya. Nah, fakta dan kenyataan masyarakat pemerintah tetap mendukung juga, akhirnya hutan rusak macam. Ini badak pari lagi di daerah Mahakam Ulu mau dipindahkan, melindungi dan melestarikan badak itu bukan harus memindahkan badak dari habitatnya, tapi bagaimana kita melindungi habitat itu bisa terjaga. Nah, supaya tidak terjadi kebakaran apa macam. Kadang-kadang pemerintah ini mohon maaf, banyak omongnya aja. itu lihat kerusakan yang apa hutan penelitian UNMO itu. Ya. Apa kisahnya sekarang ini? Hmm. Itu apa namanya Tahura itu? Apa kisahnya masyarakat dari mana-mana orang-orang bukan orang hutan, orang-orang entah dari mana itu yang membuka lahan di sana terjadi pembiaran. Santai ya, kawan.
1: Santai kawan. Terima kasih. Dan itu poin-poin yang menarik ya dari katakan Bung Hanya tadi, bagaimana masyarakat lokal itu mengambil atau membuka lahannya ya tidak terlalu besar lah untuk kaitannya dengan untuk hajat kehidupan sehari-hari. Yang dimiriskan sekarang ini kan adanya tanda kutip ya korporasi ya yang jor-joran merusak hutan, membuka lahan, dan ini menjadi mungkin apa menjadi titik api ya yang membuka lahan itu yang jalurnya sendiri sehingga menyebar. Dan tadi dikatakan Bung Hanya kalau di ada pengusakan hutan sana ada hukum adat. Nah ini jadi luar biasa sekali ya, ada sanksi atau punishment. Bagaimana dari segi pemerintah, apakah dari punishment juga turut digalakkan untuk para pembakar liar atau dari korporasi ilegal yang nakal ya membuka lahan yang secara masif di Sumatera, membuka lahannya ya di ini tentunya ya. Anda masih bisa berstatement atau beropini di Selamat Pagi Alam Timur di hari ini ya, karena luar biasa sekali kalau dari kami jalan rumah hingga kesini lengang ya, karena ini libur Maulid Nabi ini dimanfaatkan juga di setiap sudut di surau-surau atau masjid ini ada lomba-lomba ya, seperti halnya di masjid kami itu ada lomba apa azan, bahkan untuk anak-anak taman Qurannya ya luar biasa untuk memeriahkan juga bagaimana kita mentadaburi dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kembali lagi ke topik, bagaimana Anda bisa berstatement dari musim kemarau ini, apa efek Anda yang Anda rasakan ya. Kalau dari pernyataan Dinas Kesehatan juga bahwasanya yang diwaspadai dari musim kemarau ini adalah head stroke ya. Nah, apa itu head stroke? Bukan stroke ya. Head stroke adalah sengatan panas. Nah, luar biasa sengatan panas karena juga bisa apa UVB itu bisa luar biasa memapar kulit kita, bagaimana

0: sebagaimana kesiapsiagaan ya karhutla di wilayah Anda masing-masing. Namun kalau Anda bisa di titik dekat kawasan Anda ada yang rawan terbakar atau membawa kekhawatiran yang berbeda, atau ada kepulan asap yang terlihat dari kejauhan atau memunculkan kecurigaan, Anda bisa langsung mendatangi atau melapor ke pihak yang berwajib ya. Karena di kota-kota besar tentunya tidak boleh membakar secara masif ya. Kalau di tengah-tengah kota kan ada peraturan juga membakar sampah itu jangan terlalu mengganggu tentunya. Karena dia efek-efek asapnya itu juga mengganggu masyarakat. Tentunya juga ada kesehatan ya, inspeksi saluran pernapasan yang tidak diharapkan tentunya. Di 0541-74-35 Anda bisa berkomentar di kesempatan pagi hari ini di RRI Samarinda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ketiga, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
3: Oi, nak kemana tuh?
4: Biasalah. Mau ngopi sebentar ke kedai Majah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
3: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
5: Ah, bising aja ngurusin orang.
3: Hey, dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
6: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
7: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
3: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau tu belum bekerja.
8: Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang

0: biasanya mereka yang mengalami dan Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
1: Halo Kaltim.
2: Baik, selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali pada Halo Kalimantan Timur edisi hari ini, hari Selasa ya, 25 Agustus 2026, bersama saya petugas Rizky Multinata dan juga Bung Zulfiqar Ali dan juga ada Bung Ilham. Kesempatan pagi ini akan menemani hingga pukul 10 nanti. Sebagaimana yang kami utarakan di kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas bagaimana penanganan karhutla di dua kabupaten kota, di dua kabupaten, yakni di Kutai Barat dan juga di Kabupaten Hulu. Dan kita sudah bersama dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Pak Suwalas Dayaguna, selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Barat. Selamat pagi, Pak Suwalas, di kesempatan pagi ini, apa kabarnya?
3: Pagi, kabar baik Pak.
2: Ya, terima kasih Pak, mewakili Pak Kalak di kesempatan pagi hari ini, bisa berbincang bersama di Radio Republik Indonesia Samarinda. Dan kita ketahui bersama Pak, karena instruksi dari pusat juga bagaimana penanganan karhutlan juga masih dilakukan dari kabupaten kota, yang sebagaimana diketahui bersama dalam persoalan yang selalu menjadi perhatian ketika musim kemarau datang kan adalah kebakaran hutan dan lahan. Dan karhutlan bukan sekadar persoalan api yang membakar semak dan lahan, dan bagaimana dari persoalannya atau bisa diceritakan terlebih dahulu di Kutai Barat penanganannya seperti apa? Karena di status di Kalimantan Timur sendiri pada rapat terakhir dengan Wakil Gubernur saat itu dan juga BMKG dan juga Forkopimda bahwasanya ada siaga bencana. Nah, bagaimana di Kutai Barat dalam membaca potensi karhutla di tahun ini melihat di musim kemarau nih, Pak? Silakan Pak Suwalas.
3: Baik, saat ini menangani beberapa kebakaran hutan terutama di daerah Kecamatan Damai Kemarin yang sangat luas dampak kebakarannya. Jadi memang kesulitan untuk penanganannya itu karena memang lokasinya memang bergambut, jadi memang susah agak penanganannya kebakarannya.
2: Siap. Dan sejauh mana luasan Pak yang tercatat atau lokasi saat ini ya? Apakah puluhan atau berapa hektar saat ini di Kutai Barat Pak, kalau dari catatan dari BPBD sendiri?
3: Yang kita catat pada saat ini itu kurang lebih sekitar 541,83 hektar.
2: Luas sekali Pak.
3: Yang tercatat pada saat ini. Ya, pada saat tercatat. Mungkin ini masih bisa bertambah terkait ada beberapa yang belum kita update berapa kemarin yang belum kita catat. Tapi pada saat ini sudah kita catat ini sekitar 541,83 hektar.
2: Oke, dan wilayah mana Pak yang saat ini mungkin menjadi perhatian khusus dari jajaran BPBD Pak, mengingat potensi yang dikatakan Bapak tadi hampir 500 lebih hektar nih Pak?
3: Ya, yang terdampak ini di Kecamatan Damai Kampung Jengdanum. Okay. Dampak yang kebakaran yang besar.
2: Baik. Dan BPBD apakah memiliki semacam peringatan dini nih Pak untuk benar-benar bisa digunakan sampai ke tingkat desa-desa yang dikatakan Pak Bapak katakan tadi di desa damai dan agar cepat informasi mengenai titik-titik panas ini diterima oleh kawan-kawan dari BPBD sendiri nih Pak?
3: Iya, pada saat ini kita memang melalui media sosial kita menyebarkan semacam edukasi ke masyarakat melalui media sosial, karena memang melalui media sosial ini mungkin menurut kami ya cepat untuk menginformasikan ke masyarakat.
2: Baik,
3: begitu.
2: Baik, dari media sosial, Pak. Ya, sembari Bapak bisa on cam, Pak, karena kan kita bersiaran di YouTube dan juga di Facebook, bisa Bapak on cam. Kita juga menyapa nih kepala pelaksana BPBD dari Kabupaten Makamulu, Bapak Agus Darmawan. Assalamualaikum, Pak Agus. Bisa di unmute terlebih dahulu, Pak Agus, mungkin. Sembari juga on cam, Pak apa, Pak Soalas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat, Pak, ya, Pak Agus?
1: Ya.
2: Siap. Siap. Makasih. Pak Agus, kita langsung saja mungkin dari Makamulu sendiri yang kita ketahui bersama memiliki karakteristik geografis yang sangat luas juga di Kutai Barat juga, dan banyak yang wilayah yang sulit, sukar jangkau. Mungkin kondisi, ya, bisa diceritakan terlebih dahulu kondisi terkini dari bagaimana kesiapsiagaan kita di Karhutla di tengah cuaca kemarau seperti sekarang, dalam penanganannya seperti apa nih, Pak? Pak Kalak.
4: Dulu ya alhamdulillah kita titik api masih bisa kita kendalikan. Kalau khusus Karhutla, jadi kita intensif gencar nih melakukan himbauan kepada masyarakat.
2: Oke. Dan wilayah mana nih, Pak, yang menjadi perhatian dari Badan Pelanggaran BPBD Mahulu nih, Pak? Pak Agus. Halo.
4: Ya, bisa dengar?
2: Bisa, Pak. Yang wilayah menjadi perhatian ya dari BPBD sendiri, Pak, dalam hal menghadapi potensi karhutla nih, Pak. Walaupun aman-aman saja sejauh ini dikatakan Bapak tadi. Oke, mungkin terkendala jaringan mungkin, Pak, ya. Karena kita juga ketahui bersama akses jaringan juga di Mahulu yang agak sukar juga nih, ya. Karena kita juga memanfaatkan jaringan internet yang sangat masih bisa dipantau, Pak, ya, Pak Agus, ya. Ya, nanti kita juga hubungi via mungkin telepon nanti sesaat lagi di sebelum ke Pak Agus, kita kembali lagi Pak Soalas, kepala bidang kedaruratan dan logistik. Pak, ini kan tadi dikatakan Pak Soalas tadi kan luar biasa sekali, hampir 500 hektar yang mungkin yang dicatat dari BPBD Makamulu. Mungkin kalau kita bisa bicara penanganan bencana, mengapa ini ada apa masyarakat yang sering lebih banyak melihat petugas datang membawa apa dalam seberapa konkret lah BPBD Kutai Barat ini mencegah kebakaran sebelum kejadian, karena kan istilahnya masyarakat jadi sumber utama yang bisa melihat secara langsung di lapangan, dan bagaimana pelaporan yang tercepat yang harus digunakan selain dari media sosial yang dikatakan Pak Sekolah tadi di awal.
3: Pada saat ini kita sudah BPBD Kabupaten Kutai Barat telah ini menyediakan layanan 112 untuk menangkap laporan dari masyarakat. Jadi pada saat memang pada kesempatan ini memang kita fokus untuk di pelaporan segala 112, Pak.
2: Oke, 112, Pak, ya, tentunya. Dan ya, dari 500 itu bisa di inventarisnya berapa titik, Pak, kalau bisa Pak Soalas dan kawan-kawan mapping tuh, Pak, di wilayah Kutai Barat, Pak.
3: Yang kita mapping ini selama ini yang dampak yang terbesar saja nih, ada beberapa titik sekitar kurang lebih 10 titik yang kita catat ini.
2: 10 titik, Pak, ya. Siap.
3: Ya.
2: Dan kalau seberapa efektif, Pak, sejauh ini BPBD melakukan sosialisasi kepada masyarakat di desa-desa rawan karhutla? Mengingat tadi dikatakan Bapak tadi sangat luas areal yang dijangkau dari kawan-kawan dari BPBD Kutai Barat nih, Pak.
3: Ya, memang kita juga sampaikan ke masyarakat untuk waspada dengan kebakaran. Jadi memang pada dasarnya memang kita sudah memang menyampaikan ke masyarakat terkait kebakaran ini memang harus diantisipasi untuk penanganannya. Jadi
2: kalau personilnya, Pak, ya kalau personilnya saat ini Ya, silakan Pak. Kalau personilnya saat ini dengan luasan wilayah Kutai Barat yang sangat luas, apakah memadai Pak dengan luasan yang saat ini kita apa bahasanya memitigasinya di daerah kita, Pak?
3: Kalau terkait personil, memang kita kewalahan dengan ini. Nah, memang tidak memadai lah untuk apa namanya personil. Cuma kita sudah dibantu oleh TNI Polri untuk membantu kita di lapangan untuk penanganan kebakaran setelahnya.
2: Siap. Ya. Dan kita kembali lagi ke Pak Kalak BPD Makamulu. Pak masih tersambung sama kami, Pak? Bagus.
4: Iya,
2: ya, bisa. Ya, siap. Ya, terima kasih Pak. Pak Agus sudah sedikit menunggu. Tadi mungkin akses lah. Jadi apa bahasanya tantangan terbesar lah di Kabupaten Makamulu ketika terjadi kebakaran wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan, sejauh ini bagaimana mitigasinya, Pak, dari BPD Makamulu nih, Pak?
4: Ya, terima kasih. Memang tantangan di Kabupaten Makamulu dalam menangani khususnya Sahutla ini memang topografi. Kami memiliki 5 kecamatan, tapi 5 kecamatan itu letaknya jauh-jauh dari ibu kota kabupaten, yang mana jalan juga belum signifikan bagus, sehingga agak memperlambat upaya-upaya penanganan. Tetapi kami dalam hal ini melibatkan seluruh stakeholder, baik itu masyarakat, kemudian organisasi-organisasi yang telah dibentuk seperti MPA, kemudian apa namanya pengurus apa namanya organisasi di perangkat kampung, itu kita libatkan semua di dalam hal untuk mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Memang di Makamulu ini 90% masyarakatnya berladang dengan membuka lahan dengan membakar, tapi mereka dengan kearifan lokal bisa berupaya untuk apa yang mereka buka itu tidak menyebar ke lahan, baik itu ke hutan dan sebagainya.
2: Dan apakah
4: jadi kami tetap terus menjaga?
2: Iya. Apakah sejauh ini sudah ada pemetaan sih, Pak, dari BPBD sendiri melihat tadi Pak katakan bahwa topografi yang sangat sulit jangkau ketika terjadi karhutla gitu, Pak?
4: Ya, dalam hal ini kami daerah yang rawan kebakaran hutan lahan ini kan ada 3 kecamatan nih kalau kita petakan, Long Bagun, Long Hubung dan Laham. Tapi sekali lagi dengan koordinasi yang baik, mudah-mudahan kami bisa mencegah untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Makamulu.
2: Oke. Dan apakah BPBD bisa nantinya ke depan menentukan skala prioritas jika terjadi lebih dari satu kebakaran secara bersamaan, sejauh ini Pak mitigasinya seperti apa?
4: Ya, sekali lagi mengingat memang sumber daya manusia kita BPBD kan agak kurang, jauh dari cukup lah. Maka dari itu kami dalam hal ini bekerja sama dengan pihak kampung untuk mengaktifkan MPA-MPA yang sudah dibentuk, kemudian melibatkan masyarakat secara luas sehingga kita bisa memitigasi kebakaran dan lahan di areal masing-masing.
2: Oke, dan masyarakat peduli apa ini juga sudah dicau caranya dengan simulasi penanganan karhutla, Pak, ya tentunya, Pak, ya?
4: Ya, tentunya kita sudah beberapa kali melaksanakan bimbingan teknis tentang penanganan kebakaran hutan dan lahan di 50 kampung. Dan di 50 kampung kami sudah terdapat relawan-relawan penanganan karhutla di 50 kampung.
2: Dan untuk kondisi sarana prasarana, Pak, sejauh ini yang paling apa yang dibutuhkan pada saat karhutla atau mengantisipasi karhutla di Kabupaten Makamulu seperti apa yang sangat diperlukan nih, Pak?
4: Ya, dalam hal ini memang peralatan-peralatan karhutla kami di tahun 2023 kalau nggak salah kita sudah memberikan 50 pompa ampung di 50 kampung, tetapi itu masih kurang. Dan dari dinas Satpol PP Damkar juga memberikan pompa-pompa ampung, pompa untuk kampung-kampung yang sebagai peralatan yang diperlukan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dan dalam hal ini memang yang paling fungsional itu, yang paling relevan adalah pompa-pompa apung yang mudah, atau pompa jinjing yang mudah dibawa masyarakat kemana-mana untuk memadamkan karutlah apabila terjadi.
2: Ya, pompa portable lah, bisa mudah untuk lebih cepat aksesnya, Pak. Ya, ini pertanyaan sama yang kami utarakan juga di Pak Swalas Dayaguna, Kepala Bidang Daruratan dan Logistik BPBD Kubar. Mungkin peralatan sejauh ini yang sangat-sangat diperlukan nih, Pak, dari apa kawan-kawan dari BPBD Kutai Barat, apa saja mungkin yang sangat diperlukan nih, Pak?
3: Pada saat ini memang kita yang dibutuhkan itu ya seperti APD, ternak bendara taktis yang bisa masuk ke segala medan. Itu mungkin yang kita perlukan, termasuk pompa apung yang disampaikan dari Bapak Kepala BPBD Mahulu tadi. Memang kita sangat membutuhkan itu, terutama yang seperti desa-desa yang susah dijangkau.
2: Tadi dikatakan Pak Soals kan, kita personil kita agak sedikit minim lah dalam hal penanggulan. Sejauh ini pemanfaatan masyarakat peduli api seperti apa di Kutai Barat nih, Pak Swalas?
3: Ya, memang saya lupa sampaikan tadi, memang kita memberdayakan oleh MPA dan masyarakat yang warga untuk membantu kita dalam penanganan karhutla ini. Memang ada beberapa yang kita sudah sempat kita berikan pelatihan di ini, cuma memang masih belum bisa maksimal untuk kita membantu di lapangan.
2: Oke. Di tengah kemarau semacam ini, jika ada titik-titik api itu, Pak, apakah dari peralatan yang kurang atau menjangkau lokasi itu sejauh ini bisa diakses, Pak, dengan cepat, Pak, sejauh ini?
3: Kalau sejauh ini untuk ya tindakan cepat kita memang kebetulan memang masih dekat dengan kabupaten, jadi masih bisa lah kita kondisikan. Tapi apabila sudah jauh seperti Kecamatan Bongan, Jempang, itu kita dibantu oleh dari pihak kecamatan yang sudah kita bantu dengan yang di apa?
2: Di lapangan.
3: Kendaraannya kita sudah berikan, ya, kendaraan lapangan di kecamatan yang kita sudah serahkan.
2: Oke. Dan sejauh ini sumber airnya, Pak, dalam hal penanganan karhutla di lapangan sejauh ini terasa cukup atau sangat sulit dalam hal menjadi sumber air itu, Pak?
3: Ya, betul. Memang pada saat ini memang kita kesulitan dari sumber air yang kita, terutama kan musim kemarau ini memang ada beberapa sumber air yang kering. Jadi ada beberapa titik dalam penanganan itu memang kita cukup jauh untuk mengangkut air ke lokasi titik api.
2: Dan itu kendala terbesar dan tantangannya, Pak, ya, kawan-kawan.
3: Betul.
2: Oke. Berapa mengenai idealnya, Pak, waktu dari laporan diterima masyarakat hingga ke personil untuk bergerak ke lokasi, idealnya itu, Pak, kalau di Kutai Barat?
3: Idealnya memang mungkin sekitar 10 sampai 15 menit untuk menuju lokasi. Nah, karena kalau lebih dari itu mungkin bisa dampaknya lebih besar lagi kalau kita terlambat.
2: Oke, siap. Idealnya 10 menit, Pak, ya. Terima kasih. Dan kita juga ingin undang para pendengar yang bisa mungkin berdiskusi di dialog kesempatan pagi hari ini di 0541743495 atau di 0541736566. Kita kembali lagi ke Pak Agus, Kepala BPBD Kabupaten Mahakam Ulu. Pak, mungkin seberapa rutin BPBD Mahulu ini melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya membuka lahan dengan cara membakar yang kita bersama? Kalau dikatakan pendengar kami di Kutai Barat itu rata-rata mereka itu hanya untuk pencarian makan saja sehari-hari. Nah, kalau edukasi kepada masyarakat ini sejauh seperti apa, Pak, membuka lahan dengan cara tidak dibakar gitu, Pak, di Kabupaten Mahakam Ulu gitu, Pak Agus? Masih di unmute nampaknya, Pak. Mohon izin. Ya, sembari kita berdiskusi bersama dengan Kalak BPBD Mahakam Ulu, kita juga undang para pendengar yang nampaknya juga beratensi di kesempatan pagi hari ini ingin beropini di Halo Kalimantan Timur. Di kesempatan pagi ada siapa, Bung Zulfikar? Ada Bung Ridwan, ya, dari Tanah Gerokot Pasir, ya. Selamat pagi, Bung Ridwan.
5: Selamat pagi.
1: Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam tangguh. Salam sehat selalu.
1: Salam kemanusiaan.
2: Salam tangguh, salam kemanusiaan. Ya, silakan Bung Ridwan.
1: Ya, ini setiap tahun terjadi. Kita dengar kemarin itu Pak Presiden kita selaku pengambil keputusan, ya kan, memang Presiden yang paling tertinggi kan.
2: Siap.
1: Kalau di pemerintahan di anu itu Pak Gubernur, kalau di kabupaten itu Bupati. Nah, maksud saya seperti ini. Ini kan kerjanya pentahelik, penanggulangan bencana itu yang menanggulangi semua bencana. Dipaparkan semua kemarin itu perlu sumber daya manusia dan peralatan. Agar ini tidak terjadi, maksud saya secara nasional kita buat SOP. Karena kalau setiap penanggulangan itu kan ada masing-masing tuh, ada kehutanan, SOP-nya tersendiri, bencana sendiri, pemadam kebakaran sendiri. Tapi setahu saya, ketika saya tugas dulu, kalau untuk kebakaran dinas pemadam itu sudah include semua, ada semua situ, aparat keamanan, polisi, belum ada penanggulangan bencana waktu itu ya, ada perhubungan, pokoknya yang terkait dengan membackup. Nah, seharusnya kita SOP itu sudah 5 tahun atau 10 tahun gitu, karena ini kan bakal terjadi terus. Tapi maksud saya SOP-nya sudah tidak kita buat lagi, maksudnya 5 tahun atau 10 tahun. Nah, tapi kan orang personelnya bisa pindah, jadi SK-nya saja nanti gitu. Ini saran yang pertama. Kedua, ketika kita menanggulangi bencana itu, seharusnya ini ada kehutanan juga. Karena ini kan yang ditelepon Om Rizky kan pemadam Kutai Barat sama mana nih tadi nih?
2: Iya. BPBD Kutai Barat dan juga Kabupaten Makamulu Pak Agus nih.
1: Iya, Pak Alak. Iya, kan di Kabupaten Pasir ada juga gitu kan. Nah, maksudnya yang punya otoritas itu kan Pak Gubernur, kan penanggulangan bencana itu sebagai pelaksananya gitu ya. Koordinasinya kan tetap. Nah, maksudnya agar kita tidak koordinasi dulu, tapi SOP itu sudah berjalan gitu. Nanti ketika terjadi pra-bencana dan pasca-bencananya itu loh yang kita paling penting. Nah, pra-bencananya seperti apa? Karena ini selalu setiap tahun gitu, Om Rizky. Nah, catatan ketiga tadi Bang Rizky, saya menuliskan pertanyaan Bang Rizky. Apa edukasi backup-nya ketika terjadi kebakaran di lahan masyarakat, lahan industri, perkebunan gitu kan. Kan itu di desa. Nah, yang datang itu seperti pengalaman saya kan di kabupaten kota atau di gubernur nanti membackup di kabupaten pasir kurang personilnya. Itu biasanya begitu SOP-nya gitu. Nah, seharusnya di desa-desa itu yang relawan kebakaran itu mereka dibentuk sudah di desa itu. Dan sampai 5 tahun ya seperti ASN juga gitu, siapa nanti yang terlibat di situ, semua kepolisian, babinsanya gitu kan. Itu yang kita dengarkan kalau kemarin paparan Pak Presiden itu kan, seharusnya kita sudah juga di kabupaten kota dan kotanya sudah membackup seperti itu. Ini terkait lahan loh ya, nanti ya. Belum ya, terkait lahan yang saya maksudkan ini, masukan ini, evaluasi ini gitu kan. Nah, ini pengalaman saya. Nanti jangan sendiri-sendiri. Coba nanti kalau buat data ya, datang pemadam kebakaran, datang ke bagian hutan, bahkan datang BPBD, datang relawan. Itu masing-masing buat data gitu loh. Padahal data yang satu data itu ada di penanggulangan bencana gitu kan. Nah, maka perlu SOP ini Bang Rizky gitu kan. Itu tadi ada saya share itu yang data ada kan itu yeah, dari saya itu. Saya dipanggil komandan tuh sama meta AI saya gitu kan. Nah, saya lanjut ya, sedikit lagi. Nah, ini penting SOP ini dan peralatan-peralatan itu. Coba kita lihat kemarin, Pak Prabowo itu care sekali, minta mesin, minta motor, minta semua. Jangan saat ini gitu loh, dipelihara yang ada diberi itu nanti gitu. Nanti tiba-tiba rusak, marah, diperiksa lagi sama BPK, inspektorat gitu loh. Ini yang kita perlukan. Terakhir, pentingnya saya teriakkan tempat makanan, minuman bukan hanya untuk tim-tim itu tadi ya, bukan hanya tim ini secara seluruh. Nah, pentingnya juga base camp tempat beristirahatnya teman-teman dan lain sebagainya. Ini secara teknis ini. Kenapa itu sangat penting? Itu kan belum dibuat sampai sekarang gitu loh. Kenapa? Juga DPR itu pengambil kebijakan Menteri Keuangan itu, oh ini tidak penting, ini pada sebencana saja gitu. Nah itulah, jadi kita dia setelah saat bencana aja itu keluar gitu, padahal itu sangat penting. Preventif represif itu, rehabilitas dan rekonstruksi itu kita sudah siap gitu. Jadi jangan kita diteriakin lagi di media sosial itu. Coba lihat banyak yang negatifnya gitu kan. Padahal kita sudah bekerja gitu loh. Ini kan evaluasi dari saya ketika saya di lapangan gitu loh. Ini sangat penting Pak. Saya bukan menggurui atau apa, tapi ini belum kita tindak lanjuti karena itu tadi terkait dana. DPR juga tidak mendukung, Menteri Keuangan juga tidak mendukung. Tapi kalau sudah begini, kita kena semua tuh, masyarakat kena semua itu. Itu maksud saya seperti ini. Jadi evaluasi ini jangan sampai setiap tahun rutin seperti agenda juga gitu loh. Nah ini yang sangat penting Mas Rizky. Saya mengevaluasi ini. Mohon maaf, saya masyarakat biasa yang sudah tidak terpakai atau pensiun gitu kan. Tapi ini belum kita lakukan. Selalu itu disalahkan itu. Wahi hebat-hebatnya itu semua itu. Ini enggak ada muncul WWF lagi itu. Wah ini lahan sudah ini kesucikan hektar ini. Itu banyak yang bohong juga. Masa hutan bisa terbakar? Dan itu kalau teori segitiganya enggak ada itu. Kalau saya investigasi itu, kalau kita saya jelaskan tentang teori dasarnya itu ya. Tapi kan bukan tepatnya di sini, saya bukan narasumber itu kan. Nah, nggak ada itu, nggak logika itu hutan. Yang ada itu memang ya, seingat saya tahun 92 itu memang dibakar itu sengaja gitu kan, untuk lahan ya, untuk lahan perkebunan gitu kan. Nggak ada masyarakat itu mau bakar. Ini dekat saya ini aja, hampir rumah dekat. Ini kan saya di perumahan zona itu kan. Nah, itu yang masukan aja ya, bukan ini saya ngomel bahasa saya tidak membuat, karena saya tidak pandai membuat deskripsi atau secara apa ya public speakingnya gitu kan. Tapi itulah evaluasi saya, kita selalu disalahkan gitu kan. Terima kasih, salam tangguh, salam kemanusiaan.
2: Salam tangguh, salam kemanusiaan untuk Bung Ridwan dari Tanah Grogot Pasir ya. Kita bersama Pak Agus dan juga Pak apa Soalas ini, Pak Ridwan ini BPD di Pasir ya. Ini jadi mungkin ada masukan dan juga kepada jajaran dari BPD Kutai Barat dan juga Makam Ulu. Saran nih Pak, kaitannya dengan SOP pasca dan pra bencana, mungkin catatan dari BPD Kabupaten Kutai Barat mengedukasi masyarakat di desa dan relawan tersebut perlu dibentuk, nah, yang dirawat dan tidak perlu menunggu bantuan dari kota ya. Nah, mungkin ada tanggapannya di kesempatan pagi ini, dimulai dulu dari Pak Soalas dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dari Kutai Barat. Silakan Pak.
3: Ya betul sekali Pak. Pada saat ini memang kita lagi apa namanya sedang berusaha untuk mengumpulkan apa namanya stakeholder yang terkait. Jadi selama ini untuk dalam penanganan itu memang kita melibatkan mulai TNI, Polri, masyarakat sekitar yang terdampak. Jadi betul sekali seperti dibilang Pak Ridwan tadi. Jadi kita saat ini memang sedang membangun komunikasi itu, Pak.
2: Baik. Makasih, Pak ya. Dan ini juga jadi masukan yang positif dari kawan-kawan dari Pasir tentunya. Ya. Kita ke Pak Agus nih, Pak. Pak Agus, Pak Kalak BPD Makam Ulu seperti apa ada tanggapannya dari apakah dari BPD Makam Ulu bisa kedepannya bisa membuat SOP dari pasca atau pra bencana yang catatannya Pak Ridwan tadi, juga edukasi masyarakat di desa dan relawan di desa itu perlu dibentuk dan tidak menunggu bantuan dari kabupaten kota. Silakan nih Pak.
4: Iya, terima kasih Pak Ridwan, saran dan masukannya. Memang idealnya seperti itu Pak Ridwan. Jadi kami memang dalam hal ini kami BBBD kan baru terbentuk tahun 2022.
2: Okay.
4: Jadi masih banyak memang kekurangan yang kita miliki, tetapi itu tidak menjadikan halangan bagi kita. Kami di beberapa kampung telah membentuk MPA-MPA yang dibentuk oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum ada BBBD. Nah, itu kita sudah memberikan pelatihan setiap tahun, memberikan edukasi baik itu dalam hal pra atau masa darurat dan tanggap apa pasca bencana. Dan setiap tahun kita upgrade terus untuk pengetahuan-pengetahuan itu dan tidak bosan-bosannya kami memberikan himbauan kepada masyarakat, karena memang notabene 90% masyarakat Makam Ulu ini memiliki kearifan lokal
2: ya.
4: Membuka ladang secara membakar Dan itu memang dari turun temurun nenek moyang, sehingga pengetahuan dalam sekat bakar, kemudian dimulai dari mana membakar, itu mereka sudah mempunyai pengetahuan khusus tentang itu. Nah, kita tinggal memberikan edukasi-edukasi yang lain, penggunaan alat apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan, kemudian cara bagaimana menanggulangi secara cepat apabila terjadi kebakaran. Dan tidak, dalam hal ini kita memang tidak henti-hentinya berkoordinasi dengan lintas sektor TNI Polri, kemudian masyarakat, pengusaha di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Kemudian tadi saya tertarik tentang data. Memang data Pak Ridwan, kita selama ini kalau BPBD itu biasanya nanti merangkum semua data, tetapi pengampu datanya ada lahan-lahan yang memang kalau BPBD itu kan lahan, lahan masyarakat. Tapi kalau Dinas Kehutanan itu kawasan, kawasan hutan. Kemudian untuk perkebunan itu ada Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan yang memiliki data apabila terjadi bencana kebakaran hutan lahan. Dan kami BPBD juga merangkum masuk ke Pusdalop kami itu, itu bagian dari keseluruhan penanganan-penanganan yang telah dilakukan teman-teman di OPD masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Sehingga dalam hal ini kami terus berkoordinasi, apalagi ini sekarang dampak El Nino ini sangat riskan untuk terjadi kebakaran hutan lahan di tempat kita masing-masing. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadilah di kita, Kubar dan Mahulu. Ini sama aja, cuma memang di Mahakamulu ini lahan gambutnya sedikit dibandingkan dengan Kutai Barat yang memang lebih banyak lahan gambutnya. Dan untuk itu kami selalu bersiaga, tetap waspada, memberikan edukasi kepada masyarakat agar selalu berhati-hati apabila ingin mengerjakan lahan ladangnya itu, selalu berkoordinasi dengan kita, baik itu BBBD, Satpol PP Damkar, pihak pengurus kampung, kemudian TNI Polri, dan MPA juga selalu dilibatkan dalam hal membuka lahan. Dan ini tidak bosan-bosan kami laksanakan. Ya, mudah-mudahan ke depan organisasi-organisasi yang sudah dibentuk, MPA, relawan, dan itu bisa difasilitasi, fasilitasi peralatan. Kalau kita tidak fasilitasi, ya percuma juga. Masih memadamkan secara manual, kan juga tidak maksimal. Ya, mudah-mudahan ke depan pemerintah lebih peduli lagi terhadap peralatan-peralatan kebencanaan, khususnya kebakaran hutan dan lahan.
2: Ini tuh. Sejauh ini BPBD Mahulu sudah ada mengusulkan kan Pak? Tidak Pak, untuk segi peralatan. Tadi kan dikatakan Bung Ridwan, pidatonya Pak Presiden tuh harapan ada peralatan akan diturunkan ya. Mungkin ada usulan dan jadi gayung bersambut lah di Mahulu tuh sendiri. Seperti apa, nih Pak?
4: Ya, kami lewat BPBD Provinsi, sebelum kejadian ini kita sudah memitigasi dan memetakan peralatan-peralatan apa yang kita butuhkan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tiga bulan sebelumnya kita sudah melakukan koordinasi dengan TNI Polri, terutama TNI ini, untuk mengusulkan peralatan-peralatan kebakaran hutan dan lahan di wilayah masing-masing. Kalau kami masih di bawah Kodim Kutai Barat, sehingga kami mengarahkan bantuannya nanti ke Kodim Kutai Barat, dan itu diusulkan lewat BNPB. Karena instruksi Pangdam kemarin sudah kita laksanakan.
2: Siap. Stasiunnya Pak Agus dan juga Pak Solas. Kita ke Kutai Barat nih, ada masyarakat Kutai Barat, ada Bung Hanyek. Selamat pagi Bung Hanyek.
5: Selamat pagi Amai Agus dan Amai yang dari Kutai Barat.
2: Siap.
5: Alhamdulillah puji Tuhan, tadi malam saya lihat itu hujan di Long Apari. Nah, kemarin di Barongtong
2: ya,
5: sebentar juga di tadi malam juga sebentar. Nah, kalau Sungai Mahakam ini, kalau hujan itu ya paling tidak semingguan baru bisa normal, karena danau juga banyak kosong kan, jadi mengisi. kita menuntut alat di tengah badai efisiensi begini ngalih pang. Itu susah. Itu sementara dengan keterbatasan anggaran ini, di tengah keterbatasan anggaran dari balai apa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dituntut kerja maksimal kan.
2: Betul.
5: Dengan peralatan yang kayak apa
2: adanya
5: gitu.
2: Ya.
5: Nah, ini juga kalau bisa peran perusahaan-perusahaan setempat juga harus berperan
2: CSR-nya ya.
5: Jangan tunggu CSR.
2: Mereka langsung
5: kebakaran langsung turun tangan. Okay. Mana pemadamnya? Kalau tunggu CSR, Pak, jangan kayak begitu. Kebakaran hutan. Hutan itu kalau saya lihat hutan ini hutan rimba yang masih ini, kalau hutan yang bekas-bekas ladang, semak belukar, karena kalau saya lihat ini kan banyak yang terbakar kan semak-semak belukar. Itu, nah kasihan juga itu kalau tiap hari ini mobil apa pemadam ketuhanan kah itu? Ketuhanan kah? Kehutanan.
2: Kehutanan.
5: Yeah. Oh, kehutanan bukan ketuhanan,
2: ketuhanan
5: ya.
2: Ketuhanan.
5: Itu rame lewat di sini seperti di apa di ini Iran sana, seperti di Israel suara sirinenya itu. Rame betul. Nah, jadi saya prihatin juga dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini. Mereka di musim kemarau hutan yang terbakar, tidak kemarau bisa pemukiman, bisa juga banjir. Oh, banyak betul tuntutannya itu. Nah, kerjanya luar biasa. Kami juga masyarakat lokal benua Tunjung ini juga punya kearifan lokal. Kalau bikin ladang itu harus bikin jalur api. Nah, itu kalau bisa ada gambut itu dicangkul dia. Karena kalau sampai terbakar ke tempat tetangga itu dendanya bisa besar. Itu. Nah, ini bagus juga yang kearifan lokal itu kan. Jadi kalau ada yang bilang, oh ini padang berpindah-pindah, nah jangan begitu. Nah, kalau kami ini tahu batasan-batasan itu. Nah, yang bakar-bakar ini kan orang iseng-iseng aja. Lihat ada kebun sawit orang, loh bikin dibakar ya mungkin. Nah, biar sama-sama miskin kan. Bah, ini yang kita prihatin. Nah, untuk badan penanggulangan bencana daerah untuk Kutai Barat, saya ada sedikit masukan. Kalau bisa dipetakan, nah kita kalau bisa dibikin ada pemetaan untuk misalnya tempat mengambil air. Jadi kalau pemadam itu mengambil air tidak susah. Nah kalau perlu itu diperbaiki, dicor ke daerah sungai. Jadi kalau misalnya saat kebakaran pemukiman, saat musim hujan tidak ada alasan. Kalau bisa itu, kalau bisa pemetaan lah. Kalau bisa pejabat-pejabat di Kutai Barat ikat pinggang dulu, jangan dinas keluar ke daerah, keluar daerah dulu kan. Tapi kita utamakan bagaimana melindungi warga kita. Itu harapan saya. Nah, terus untuk Amai Agus, ini ada pesan dari teman-teman yang armada di Sungai Mahaka Amai Agus. Kalau bisa tolong, kita tidak marang yang nyedot-nyedot emas itu, tetapi ini banyak mereka menyedot ini di jalur-jalur kapal. Nah, jalur-jalur kapal taksi, kapal-kapal barang akhirnya berdampak. Mesti air itu masih bisa tembus, akhirnya tidak bisa tembus. Itu silakan aja nyedot-nyedot, tapi ada jangan di jalur-jalur kapal, jalur taksi Sungai Mahakam kan kasihan itu. Itu aja. Selamat pagi, tetap semangat teman-teman dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Mudah-mudahan pian-pian itu diberikan rezeki, umur panjang, cepat naik pangkat. Terima kasih. Santai kawan. Selamat pagi.
2: Selamat pagi untuk Bung Hanyet dari Kutai Barat ya, di kesempatan pagi hari ini yang juga memberikan masukan ya. Mungkin dijawab secara langsung Pak Kabit, Pak Soalas di kesempatan pagi ini, masukan saran masukan atau mapping yang dikatakan Pak Hanyet tadi. Silakan, Pak.
3: Ya. Betul sekali dari Pak Hanyet tadi. Memang kita sudah pemetakan tuh tempat-tempat untuk mengambil air,
2: yeah,
3: khususnya dalam pemadam kebakaran. Akan tetapi pada saat ini memang tempat-tempat itu sudah mulai kering, Pak. Jadi memang cuma agak jauh dari ini. Tapi itu sudah dilakukan dari teman-teman dari bidang sebelah untuk melakukan untuk pemetaan itu sudah.
2: Pemetaan dan sudah dilakukan, Pak ya, jauh ini.
3: Sudah dilakukan, betul.
2: Baik. Dan dari segi peralatan nih, Pak. Tadi dikatakan di awal, apakah sudah ada pendataan peralatan apa yang sangat diperlukan pada saat nanti jika dari pemerintah pusat menyalurkan bantuan peralatan untuk di kabupaten kota, Pak, sejauh ini, Pak, untuk di koordinasinya kepada provinsi ini, Pak. Silakan, Pak.
3: Ya, betul, kita jauh sebelumnya sudah kita usulkan itu untuk penambahan peralatan melalui BPBD provinsi ke BNPB. Itu sudah kita sudah kita serahkan itu, untuk usulan-usulannya itu sudah kita serahkan.
2: Sejauh ini di BPBD sendiri ada kah tidak, Pak, patroli pasca kebakaran yang dilakukan bersama dengan masyarakat, harapannya tidak ada bara-bara yang kembali menjadi api, karena kan dikatakan Pak Agus tadi kebanyakan lahan di Kutai Barat itu kebanyakan gambut, Pak. Kan gambut kan yang akar paling bawahnya itu tidak ketahuan baranya gitu, Pak, ya. Apa sejauh ini, Pak, apakah ada patroli pasca kebakaran gitu, Pak?
3: Ya, betul. Pada saat ini teman-teman bidang ini sudah melakukan setelah pasca kebakaran itu memang ada kita lakukan patroli untuk memastikan titik-titik api yang masih menyala atau sudah padam. Jadi kita sudah kita lakukan itu pasca kebakaran.
2: Oke. Ya, kita kembali ke Pak Agus Kalak BPBD Makamulu. Pak Agus tadi dikatakan Bung Hanye, mungkin ada sumbang saran masukan kepada masyarakat yang sedang menyedot emas tadi ya di jalur taksi ke Makamulu. Mungkin sejauh ini mitigasinya seperti apa, Pak, di kawan-kawan BPBD, Pak?
4: Ya, terima kasih masukannya, Pak Hanye. Nanti kita akan teruskan ini ke Dinas Perhubungan. Sungai dan Darat, di bidang Sungai dan Darat mereka memang mengurus leading sector ini. Dan memang benar di saat ini kan memang pada gencar-gencarnya tuh masyarakat, tapi dalam hal ini memang ya nanti akan kami sampaikan lah, karena memang sudah mengganggu jalur transportasi khususnya di Sungai Makam dan karena memang kami juga mendengar juga dari keluhan-keluhan motor-motor speed karena berpindah jalur itu. Yang tadinya sebelah kanan menjadi sebelah kiri, jadi membingungkan motor-motor speed yang memakai jalur sungai. Terima kasih, Pak Anya, nanti kami akan teruskan ke Dinas Perhubungan yang mengurus masalah ini agar memang segera ditertibkan lah, jangan sampai aktivitas masyarakat itu mengganggu jalur transportasi yang ada di Sungai Makam.
2: Oke. Ya, Pak, sejauh ini apakah kawan-kawan dari BPBD juga dari Dinas Kesehatan dalam pemantauan kondisi masyarakat, karena kita biasanya tidak ada yang diinginkan lah seperti inspeksi saluran pernapasan karena adanya asap. Nah, apakah sejauh ini asap ada cukup tebal di daerah sana, Pak?
4: Ya, kami baru-baru ini telah melakukan rapat tim reaksi cepat penanggulangan bencana Kabupaten Makamulu multisektor. Ya memang untuk sementara di Makamulu belum ada gangguan penyakit yang signifikan. Peningkatannya laporan Dinas Kesehatan memang belum ada peningkatan signifikan, tetapi mereka sudah melakukan upaya-upaya mitigasi dengan sama-sama BPBD juga nanti membagi masker dengan masyarakat, kemudian himbauan-himbauan untuk jangan beraktivitas banyak keluar rumah dulu selama ada kabut-kabut asap. Tapi dalam beberapa hari ini agak berkurang karena memang sedang turun hujan di beberapa titik, ya, sehingga bisa mengurangi lah, bisa membersihkan sedikit lah udara yang ada di Makamulu.
2: Ya. Ya. Baru-baru ini juga dari tim dari pemerintah provinsi menyerahkan bantuan logistik ya, Pak, ya, di Makamulu dalam antisipasi kemarau. Sejauh ini bagaimana penyaluran logistiknya, Pak, di Makamulu? Apakah terkendala untuk desa-desa yang agak sulit dijangkau gitu, Pak?
4: Ya, untuk sementara memang yang paling susah ini jalur yang ke Longapari, karena memang jalan darat itu sampai Kecamatan Longpangai, tepatnya di daerah di Kampung Longpaka. Nah, jadi Kampung Longpaka ke Tiong Ohang, ibu kota Kecamatan Longapari, menggunakan CES. Tapi alhamdulillah itu tidak menjadi hambatan bagi OPD teknis dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan bagian ekonomi sumber daya alam Makamulu. Karena kami ada program OPM dan GPM itu, operasi pasar murah dan gerakan pasar murah. Itu sudah beberapa kali naik ke sana, dan dalam waktu dekat ini kami akan menyalurkan lagi bantuan dari provinsi hari Kamis. Karena kami masih karena memang untuk ke Longpanga itu membutuhkan kendaraan-kendaraan double gardan ya, untuk mengangkut
2: logistik, ya?
4: Logistik yang diberikan oleh provinsi, cadangan pangan provinsi.
2: Rata-rata yang diberikan logistiknya apa nih, Pak?
4: Ya, kalau untuk cadangan pangan itu berupa beras, tapi untuk gerakan pasar murah dan operasi pasar murah untuk menanggulangi inflasi yang ada di dua kecamatan tersebut, ada jenis-jenis sembako yang diberikan, minyak goreng, ada gula pasir, ada beras juga.
2: Baik, baik. Kita kembali ke Pak Kabid Kedaruratan dan Logistik. Pak, sejauh ini bagaimana, Pak, dari situasi terkini di wilayah kita, khususnya udara? Karena kan kita bersama rata-rata di Kalimantan Timur, di Kalimantan, di Pulau Kalimantan ini tertutupi asap. Apakah di Kutai Barat demikian juga, Pak? Atau situasi terkini seperti apa?
3: Halo? Beberapa hari yang lalu memang masih kita masih kondisi berasap, tapi sudah karena kemarin ada hujan jadi sudah kurang nih asap, kurang di Kutai, ya? Kabupaten Kutai Barat. Iya, karena ada hujan kemarin gitu beberapa menit gitu.
2: Ada imbas lah, tidak ada terlalu banyak asap. Ya, dan betul, sejauh ini adakah ada laporan terkini dari instansi terkait adanya apa inspeksi atau ISPA tuh, Pak, di Kutai Barat, Pak, sejauh ini, Pak?
3: Sampai saat ini kita belum belum ada menerima laporan dari dinas terkait apa penyakit pernapasan. Belum ada.
2: Baik. Itu dan ya, dan hampir semua kecamatan di Kutai Barat yang terdapat kalkulat ini yang sangat mengkhawatirkan tadi dikatakan Bapak di Catatan Barong, Tongkok dan Catatan Damai, Pak, ya, dan yang cukup sulit dijangkau karena sulitnya dijangkau. Selain Medan, bagaimana, Pak, petugas menghadapi apa bahasanya nanti ke depannya? Segi peralatan sudah diutarakan juga, dan bagaimana segi patroli ini, Pak, dan juga memastikan lokasi itu tidak terbakar. Dan ini kan di apa hanya dikatakan tadi, maksud kami Bung Ridwan tadi, sering berulang kali. Nah, apakah

0: Tidak terasa para pendengar semua dan juga Pak narasumber sekalian, mungkin di closing statement-nya di kesempatan pagi hari ini, Pak, jaminan kepada masyarakat bahwa setelah api padam, pemerintah tidak ikut juga memadamkan, dan perhatian yang atau pesan mungkin yang diharapkan dari BPBD terlebih dahulu ke Bapak Kalak, Pak BPBD Bang Maulu, mungkin kepada masyarakat apa yang harus dilakukan sebelum melihat api, ketika melihat api dan setelah api berhasil dipadamkan. Mungkin dari pesannya kepada masyarakat luas atau yang mendengarkan saran kami sempat pagi hari ini. Silakan Pak Agus.
1: Ya, himbauan kami untuk masyarakat, terutama khusus Kabupaten Makamulu, selalu waspada, siaga apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan, dan kita berupaya untuk selalu memberikan himbauan-himbauan khususnya kepada masyarakat, yang mana memang kearifan lokal kita ini tidak menjadi bencana terhadap wilayah atau lahan yang ada di Kabupaten Makamulu. Dan memang mudah-mudahan kerjasama ini dalam hal penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Makamulu terus kita tingkatkan, dan himbauan-himbauan ini segera dipatuhi. Saran-saran kami, masukan-masukan kami terhadap upaya-upaya masyarakat di dalam membuka lahan, dan sampai lahan yang kecil bisa menyebar apinya ke seluruh wilayah yang ada di Makamulu. Tapi mudah-mudahan dengan koordinasi kita bisa cepat memitigasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Makamulu.
0: Baik. Ya, bagaimana juga untuk Pak Soas nih, Pak, closing statement-nya mungkin pesan kepada masyarakat dari Kutai Barat agar harapannya membantu juga dari segi memadamkan api jika menemukan ada titik api. Silakan nih, Pak. Silakan Pak Soas.
2: Mungkin sedikit saja, mungkin mari kita bersama-sama menjaga lingkungan dan keselamatan keluarga dengan tidak menyalakan api sembarangan, demi mewujudkan Kabupaten Kutai Barat yang aman dan bebas bencana asap. Mungkin itu saja, Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Haji Agus, selaku kepala pelaksana dari BPBD Kabupaten Mulu. Saya selalu Pak Agus dan juga Pak Soalas, terima kasih. Di selamat pagi ini sudah berbincang di Radio Republik Indonesia Samarinda. Dan dari perbincangan hari ini kita memahami bahwa menghadapi karhutan ini bukan hanya soal seberapa cepat petugas memadamkan api, ada pekerjaan yang jauh lebih panjang, mulai dari kesiapsiagaan, pencegahan, koordinasi dan penanganannya di lapangan hingga memastikan kondisi masyarakat tetap aman dan dari setelah api padam. Status siaga bencana yang ditetapkan oleh di Kalimantan Timur tentu menjadi pengingat seluruh pihak harus bergerak sebelum keadaan menjadi lebih buruk, dan sebab masyarakat tidak memerlukan atau membutuhkan pemerintah yang baru bergerak ketika api sudah membesar. Masyarakat membutuhkan pemerintah yang sudah siap ketika api pertama kali terlihat. Terima kasih kepada kami haturkan Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Bapak Soalas di kesempatan pagi ini, dan juga Kepala Pelaksana BPBD Makamulu Pak Agus Termawan yang telah hadir bersama kami dan berbagi informasi di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk masyarakat, jangan anggap remeh asap sekecil apapun. Jika menemukan potensi kebakaran, segera laporkan melalui jalur resmi dan jangan mengambil tindakan pemadaman yang justru membahayakan diri sendiri. Karena mencegah satu kebakaran hari ini jauh lebih baik daripada menghitung per hektar-hektar lahan yang terbakar di esok hari. Saya Rizky Multananta, Bung Zulfikari dan juga Bung Ilham undur diri. Tetap bersama di Radio Break Indonesia Samarinda dengan Halo Kalimantan Timur dengan topik Samarinda yang berbeda. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional,

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto mengatakan tidak akan maju pada pemilihan Presiden 2029 jika program makan bergizi gratis MBG dihentikan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Search dengan memasukkan gambar yang beredar, hasilnya tidak menemukan informasi valid. Presiden mengatakan menolak maju pada Pilpres 2029 jika program MBG dihentikan. Mengutip dari kompas.com berjudul Prabowo minta tidak didukung dua periode, tak mau jadi presiden lagi jika gagal di periode pertama, dalam acara penutupan Kongres 4 Tunas Indonesia Raya pada 17 Mei 2025, Presiden Prabowo mengatakan tidak akan maju pada Pilpres 2029 jika merasa gagal menjadi presiden. Narasi yang mengklaim Presiden Prabowo mengatakan tidak akan maju pada Pilpres 2029 jika MBG dihentikan adalah hoax. Hingga 19 Agustus 2026 tidak ditemukan pernyataan tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!
2: Uma, heboh bandar melipati baju tuh. Handak kemana gerang?
3: Aku nih handak balik kampung nah, handak mudik. Susah bandar lagi melipati baju nih masuk koper heh.
4: Menyusun pakaian di dalam koper seringkali menjadi hal sepele yang menyebalkan. Nah, berikut tips dan trik menyusun pakaian di dalam koper agar rapi dan juga efisien. Kamu bisa mulai dengan menggulung semua baju apabila jumlah baju yang kamu bawa cukup banyak. Kamu juga bisa menggunakan kantong vakum untuk mengurangi volume pakaian secara signifikan, sehingga tidak memakan banyak tempat di dalam koper. Kemudian, baju tersebut bisa kamu susun dengan urutan baju ringan berada paling atas. Serta usahakan hindari membawa baju yang bahannya mudah kusut. Gimana? Gampang kan?

punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar. Ku punya pacar. Tidak sadar punya pacar. Bikin susah jadi pacar.

Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Menemani suasana siang hari ini, saya Rati Irawan. Di 25 Agustus 2026 masih mendung untuk kawasan M. Yamin. Ini alhamdulillah beberapa wilayah sudah mulai diguyur hujan ya. Kemarin kalau tidak salah di Balikpapan. Hari ini apakah ada yang juga diguyur hujan? Pendengar Pro 1, untuk saat ini hujan menjadi berkah ya. Tentu kita berharap hujan ini turun, kalau kita sebagai manusia ya berharap hujan turun memang sesuai kebutuhan kita. Tidak juga berlebihan yang mengakibatkan banjir, tapi hujan yang turun adalah hujan yang memberikan berkah bagi kita semua. Menikmati hari libur Anda di peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di hari ini. Tadi pagi juga saya mendengar ya beberapa masjid melaksanakan kegiatan peringatan maulid. Mungkin di tempat Anda juga sudah diagendakan ya pendengar Pro 1 RRI. Ini menjadi untuk umat muslim, menjadi salah satu tanda kecintaan kita pada Rasulullah SAW.

Balikpapan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel, bukan guest house, bukan juga. Terus apa? Asrama Haji. Ya, Asrama Haji kelas 1 Balikpapan bukan hanya menjadi tempat pelayanan jemaah haji. Di luar musim haji, fasilitas Asrama Haji juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Kehutanan memberikan sanksi kepada 6 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan BPPH berdasarkan hasil pengawasan yang menemukan kebakaran di areal kelolaan mereka dengan total luas 1.511,55 hektar di Kalimantan. Direktur Pengawasan Pengenaan Sanksi Administratif dan Perdataan Kehutanan Kemenhut Ardi Risman menyebutkan bahwa sanksi administratif itu diberikan kepada 4 perusahaan di Kalimantan Barat, yaitu PT WEL, PT FI, PT MPK, dan PT WSP. Kemudian sanksi juga dijatuhkan kepada PT NES di Kalimantan Tengah dan PT PSR di Kalimantan Timur. Sanksi tersebut diberikan karena kebakaran hutan dan lahan karhutla terjadi secara berulang di wilayah kerja perusahaan tersebut. Melalui sanksi ini, perusahaan wajib melakukan perbaikan upaya pengendalian kebakaran serta melakukan pemulihan areal terdampak. Informasi dari antara news.com untuk Anda.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

0: misalkan jalan yang hancur-hancur begitu. Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
1: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
2: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
3: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menyatakan Kaltim 1 siaga bencana menyusul melonjaknya kasus kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat cuaca panas ekstrim di wilayah tersebut. Ia mengimbau masyarakat dan pihak korporasi untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama tidak membuka lahan dengan cara membakar. Seno mengungkapkan bahwa tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, TNI, dan Polri terus bergerak cepat melakukan pemadaman di lapangan sehingga situasi saat ini dinilai masih dapat dikendalikan. Untuk menekan risiko kekeringan dan kebakaran yang meluas akibat fenomena El Nino, Pemprov Kaltim meminta pemerintah kabupaten dan kota berada di zona rawan untuk segera mengajukan OMC atau hujan buatan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Teknologi modifikasi cuaca ini sebelumnya dinilai sukses memicu hujan di kawasan Ibu Kota Nusantara IKN hingga meluas ke wilayah Kutai Kartanegara. Di sisi lain, menurutnya pemerintah menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku pembakaran lahan, baik individu maupun korporasi, dan langkah penegakan hukum tegas siap diberlakukan demi memberikan efek jera kembali dari antara news untuk Anda.

0: biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
1: Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sekadar tentang mengenang hari kelahiran Rasulullah. Maulid adalah momentum untuk kembali bertanya kepada diri kita, sudah sejauh mana kita meladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah zaman yang semakin cepat, ketika teknologi dan media sosial membuat informasi begitu mudah tersebar, kita membutuhkan teladan Rasulullah dalam menjaga kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan tutur kata. Saat perbedaan sering menjadi alasan untuk saling menjauh, Rasulullah mengajarkan kita untuk membangun persaudaraan. Saat kabar yang belum tentu benar begitu mudah dibagikan, Rasulullah mengajarkan pentingnya berkata benar dan menjaga amanah. Dan ketika kehidupan terasa semakin berat, Rasulullah mengajarkan kita untuk tetap sabar, peduli kepada sesama, serta tidak kehilangan harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah 2026 Masehi. Semoga kecintaan kepada Rasulullah semakin menguatkan iman, mempererat persaudaraan, dan membawa keberkahan bagi kita semua.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud menerbitkan surat imbauan larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai langkah mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan karhutla di kota tersebut menyusul cuaca panas dan angin kering dalam beberapa pekan terakhir. Dikatakan oleh Wali Kota Balikpapan yang mengimbau warga untuk tidak membakar lahan maupun sampah dengan kondisi saat ini yang mudah memicu kebakaran. Dikatakan bahwa kebakaran lahan termasuk untuk pembukaan kebun salah satu pemicu utama karhutla yang terjadi di Balikpapan. Oleh karenanya ia meminta masyarakat tidak melakukan praktik tersebut dan segera melapor jika menemukan aktivitas pembakaran di lingkungan sekitar. Pemerintah Kota Balikpapan juga menginstruksikan pengurus rukun tetangga RT dan pihak lurahan meningkatkan pengawasan di titik-titik rawan karhutla, terutama di kawasan perbukitan dan lahan kosong. Petugas kelurahan juga diminta intensif berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD jika menemukan indikasi titik api. Pendengar Pro 1, berdasarkan data BPBD Balikpapan, beberapa kejadian kebakaran lahan dalam 2 bulan terakhir sebagian besar dipicu aktivitas pembakaran sampah yang tidak diawasi, kondisi angin kering mempercepat perambatan api ke semak dan vegetasi di sekitarnya. Rahmat menegaskan pembakaran sampah di lingkungan pemukiman berbahaya karena kepulan asap pekat dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Dengan informasi dari Antara News, secara kami juga mendengar Pro 1 terus juga tidak bosan mengingatkan Anda ya terkait hal ini. Ini sudah diimbau oleh pemerintah Kota Balikpapan, mudah-mudahan demikian pula dengan kabupaten kota lainnya di Kalimantan Timur, dan kami berharap kita semua sebagai anggota masyarakat punya kesadaran terkait hal ini ya, tidak melakukan pembakaran sampah apalagi tidak diawasi sehingga menyebabkan atau memicu terjadinya kebakaran yang lebih meluas. Semoga ini tidak terjadi pada kita semua.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita, yang dibuang sembarangan, masuk ke parit, terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Kita beli pisang dulu yuk. Cil, berapaan pisang Cil?
2: 15.000 nakai.
1: Ih, mahalnya.
3: Ih, ambil aja sudah. Lihat tuh majelnya, kasihan.
1: 7.000 aja Cil ya.
2: Gak ada kawan nakai, belum sampai modalnya.
3: Ih, sadisnya kamu. Cil, ini 15.000 lah Cil lah. Aku ambil ya pisangnya. Makasih Cil, ayo.
1: Ih, kenapa sih orang aku masih nawar juga?
3: Ih, nawar boleh, tapi jangan kayak gitu. Lihat-lihat dulu penjualnya. Terus kalau dirasa masih wajar harganya, ya udah, nggak usah ditawar.
1: Habis gimana ya? Kalau berhasil nawar tuh gimana gitu?

Tetap ingin dengar berita terkini?

0: Saya pribumi.
1: Saya muslim.
2: Saya nasrani.
3: Saya hitam.
4: Saya putih.
5: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
6: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
7: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
8: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

0: 1. Lintas Informasi
1: Row 1. Pendengar, Kalimantan Timur menetapkan status siaga bencana menyusul melonjaknya kebakaran hutan dan lahan akibat cuaca panas ekstrim. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji meminta masyarakat dan korporasi meningkatkan kewaspadaan serta tidak membuka lahan dengan cara membakar. Status saat ini siaga bencana belum naik ke siaga darurat. Banyak titik api terpantau tetapi sebagian besar berhasil dipadamkan petugas di lapangan. Berdasarkan data BPBD Kaltim, tercatat 430 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 1260,92 hektar. Lonjakan terbesar terjadi pada 1 hingga 22 Agustus dengan 306 kejadian dan luas terbakar 1027,94 hektar. Kota Kartanegara menjadi wilayah dengan luas terbakar terbesar mencapai 369,88 hektar, sementara Paser mencatat titik api terbanyak sebanyak 105 titik.
0: Lintas Informasi
1: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Pro 1, hari ini merupakan salah satu hari besar dalam Islam, yaitu Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu tradisi yang diselenggarakan setiap tanggal 12 Rabiul Awal, umat Islam mengenang kelahiran Nabi Muhammad dengan berbagai kegiatan keagamaan seperti pembacaan sholawat, pengajian, dan juga sedekah. Selain sebagai momen untuk memperingati sejarah kelahiran Rasulullah, perayaan ini juga menjadi kesempatan meneladani akhlak serta memperjuangkan perjuangan beliau dalam menyebarkan risalah Islam. Pendengar Pro 1 RRI, tradisi memperingati Maulid Nabi Muhammad ini dikenal pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir pada abad ke-11 Masehi. Pada masa itu perayaan Maulid Nabi dilakukan dengan tujuan memperingati kelahiran Rasulullah sekaligus mempererat persatuan umat Islam. Namun tradisi ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia Islam dan diadopsi oleh berbagai budaya Muslim di Asia, Afrika, dan juga Eropa. Pendengar Pro 1 RRI, beberapa ulama menyebut bahwa peringatan Maulid Nabi merupakan bentuk ekspresi cinta terhadap Rasulullah SAW. Bahkan menurut Imam Jalaluddin Al-Suyuti, salah satu ulama terkemuka dalam sejarah Islam, memperingati Maulid Nabi Muhammad adalah amalan yang baik selama diisi dengan kegiatan yang sesuai dengan ajaran Islam seperti pembacaan Al-Quran, sholawat, dan pengajian. Kami masih akan hadirkan informasi mengenai peringatan hari besar lainnya dalam agama Islam dengan Pro 1 RRI Samarinda hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi pendengar hari-hari besar lainnya yang diperingati oleh umat Islam. Selain Maulid Nabi, tentunya adalah Idul Fitri ya, yang jatuh pada 1 Syawal. Ini adalah hari raya umat Islam yang dirayakan setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hari ini juga menjadi simbol kemenangan atas hawa nafsu dan keberhasilan dalam menjalani ibadah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Menjelang Idul Fitri, umat Islam menunaikan zakat fitrah sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya kepada kaum du'afa. Selain itu, dalam pelaksanaan sholat id secara berjamaah menjadi wujud kebersamaan dan persatuan umat. Idul Fitri juga dikenal sebagai hari kembali kepada kesucian, melalui halal bihalal, saling memaafkan, memperatali silaturahmi, dan memperbaiki hubungan yang sempat renggang. Untuk itu, Idul Fitri tidak hanya terletak pada perayaannya, tetapi juga pada semangat pembaruan diri menuju pribadi yang lebih bertakwa.

meskipun populer, Hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah Hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan Ahoy. So, Hail, Ahoy, atau

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: RRI Samarinda, kanal informasi dan

Selamat menikmati hari libur untuk Anda semua. Masih terus saya temani Rati Irawan di edisi hari ini, pendengar, Selasa 25 Agustus 2026. Masih tentang hari-hari besar bagi umat muslim, Idul Fitri sudah pasti, dan hari ini kita sedang memperingati Maulid Nabi Muhammad. Idul Adha menjadi salah satu hari besar yang juga bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji, hari yang identik dengan ibadah kurban sebagai bentuk keteladanan atas ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam kepada perintah Allah SWT. Penyembelihan hewan kurban bukan sekedar ritual, tetapi memiliki pesan spiritual dan sosial yang mendalam. Daging kurban dibagikan kepada masyarakat, terutama mereka membutuhkan, sehingga menumbuhkan rasa solidaritas dan juga empati. Idul Adha juga mengajarkan nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepatuhan kepada Allah. Momentum ini menjadi pengingat bahwa harta dan apa yang dimiliki sejatinya adalah amanah yang harus digunakan untuk kebaikan. Masih ada hari-hari lainnya, pendengar Pro 1, termasuk diantaranya adalah Tahun Baru Islam. Ya, di 1 Muharram ini sebagai awal tahun kalender Hijriah, di mana penetapan kalender Hijriah berdasarkan atas peristiwa Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah yang menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Hari ini tidak selalu dirayakan dengan perayaan meriah, melainkan lebih sering diisi dengan refleksi diri, doa, dan kegiatan keagamaan seperti pengajian. Tahun Baru Islam menjadi momen untuk mengevaluasi amaliah di tahun sebelumnya dan merencanakan kehidupannya lebih baik di masa mendatang.

0: Rani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, nggak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya, nak, ya?
0: Iya, Bunda. Makasih ya, Bun, selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Malik and the Essential Daddy Do di dada. Sudah temani kita di 44 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar RRI Pro 1. Peringatan lain atau juga hari besar Islam yang lainnya adalah Isra Mi'raj, memperingati perjalanan luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Peristiwa ini menjadi tonggak penting karena di dalamnya Allah SWT mewajibkan salat lima waktu kepada umat Islam. Peringatan Isra Mi'raj biasanya diisi dengan ceramah dan kegiatan keagamaan yang mengingatkan umat Islam tentang pentingnya sholat sebagai tiang agama. Momentum ini menjadi pengingat bahwa sholat bukan sekedar kewajiban, tetapi juga sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menjaga moral dalam kehidupan sehari-hari. Isra Mi'raj juga mengajarkan nilai kesabaran, keimanan, dan keyakinan terhadap kekuasaan Allah SWT.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng ini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
5: Wow.
4: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24

aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store. RRI Samarinda. Pro 1.

Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, satu lagi peringatan Hari Besar Islam yaitu Nuzulul Quran yang diperingati setiap tanggal 17 Ramadan merupakan peristiwa penting diturunkannya ayat-ayat Al-Quran sebagai kitab pedoman umat muslim. Terjadi pada 17 Ramadan 610 Masehi, inilah waktu Rasulullah menerima wahyu pertama yaitu surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 dari Allah Subhanahu wa taala melalui Malaikat Jibril di Gua Hira dengan kota Mekah sebagai awal pedoman hidup manusia menuju jalan yang benar. Al-Quran adalah petunjuk hidup, penguat keimanan dan pedoman umat manusia, mendorong umat Islam tidak hanya membaca tapi juga memahami dan menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar Pro 1, demikian hari-hari besar Islam yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di edisi hari ini. Dalam program Moderasi Beragama pukul 12 kami akan sampaikan dinamika olahraga dari Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea meraih kemenangan

AS Roma mulai kampanye Liga Italia. Memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudy Zain.

0: dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King untuk menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Saroyx. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
4: My players have to show.
1: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kewenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro Together, Idrus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencatat

0: bagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain,

0: Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
1: Habla del nivel de competitividad que tiene el equipo.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria!
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan asis kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Quest'anno partiamo chiaramente più avanti.
2: Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dr. WBA Teofimo Lopez memilih gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemenang.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Nah, tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Bang, jadi ininya dari Kongres yang 2023 ya.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: Experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026, GIC 2026, digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one.
3: Pendengar, kami jeda dinamika olahraga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kota Samarinda dan sekitarnya. Kini tiba saatnya kumandang azan zuhur.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Lila, sudah buka jumpa kita dengan Bernafas Tanpamu, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Lila, yang sebelumnya bernama Mahameru, band grup musik Indonesia yang berasal atau berdomisili di Pekanbaru ya. Grup musik ini dibentuk pada 1 Juli 2006, ada 5 orang anggotanya, ada Aryo Setiawan di vokal, ada Fahri Adi Nata di gitar, ada Dharma Nuklar di keyboard, ada Dennis Rizky di bass, Divin di drum. Sementara maksud kami, single pertamanya adalah Yang Tak Terlupakan, dirilis pada tahun 2008. Band ini telah mengeluarkan single-single dari album perdananya tersebut, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Yang barusan saja kita dengarkan ke ruang dengar Anda tadi, Bernafas Tanpamu. Anda bersama saya, Rati Irawan, di Intermezzo hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Jadi deh, Mama. Bagaimana?
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini! Ayo makan, nak! Sudah larut malam ini!
2: Sebentar, Bima! Kubalas dulu chatnya temanku!
1: Oh, ya udah!
2: Dede, iya, Ma, Turun, Ma, ini!
1: Aduh, Bim! HP lagi!
2: Aduh, Ma! Aduh! Tolong saya, Kak, dong, Ma! Jatuh, Kak, di tangga!
1: Astaga, Bim!

kabar terkini dari Anda, di mana saja bisa mendengarkan siaran kami. Apakah sudah mulai turun hujan, pendengar Pro 1 RRI? Untuk saat ini hujan memang menjadi berkah ya untuk kita semua, terusus juga di wilayah-wilayah yang rawan akan bencana karhutla. Tadi juga dari berita-berita sudah kita dengarkan bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai upaya ya, baik itu dari pemerintah tingkat 2 maupun pemerintah provinsi. Kembali informasi-informasi dari dunia hiburan, kali ini dari dunia musik. Pendengar, Roni Parulian kembali hadir mewarnai musik Indonesia dengan merilis album penuh keduanya bertajuk Dunia dan Seisinya. Album ini rilis pada 4 September 2026. Di bawah naungan Universal Music Studio, album ini menceritakan tentang babak baru perjalanan musikal serta pendewasaan karirnya sebagai penyanyi solo. Roni Parulian menerjemahkan berbagai cerita, pengalaman hidup hingga eksplorasi emosi dan karakter vokal yang semakin matang melalui deretan lagu pop di dalamnya. Pendengar Pro 1, ada 10 lagu, diantaranya ada yang mencuri banyak perhatian adalah Waltz and Jaman yang bercerita tentang kisah cinta abadi dan keteguhan dua manusia yang tetap berdansa bersama di tengah dunia yang hancur. Lagu ini menggambarkan komitmen untuk saling menjaga di tengah ketidakpastian hidup.

0: Hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekadar tentang mengenang hari kelahiran Rasulullah. Maulid adalah momentum untuk kembali bertanya kepada diri kita, sudah sejauh mana kita meladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah zaman yang semakin cepat, ketika teknologi dan media sosial membuat informasi begitu mudah tersebar, kita membutuhkan teladan Rasulullah dalam menjaga kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan tutur kata. Saat perbedaan sering menjadi alasan untuk saling menjauh, Rasulullah mengajarkan kita untuk membangun persaudaraan. Saat kabar yang belum tentu benar begitu mudah dibagikan, Rasulullah mengajarkan pentingnya berkata benar dan menjaga amanah. Dan ketika kehidupan terasa semakin berat, Rasulullah mengajarkan kita untuk tetap sabar, peduli kepada sesama, serta tidak kehilangan harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah 2026 Masehi. Semoga kecintaan kepada Rasulullah semakin menguatkan iman, mempererat persaudaraan, dan membawa keberkahan bagi kita semua.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di RRI.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi pendengar, film adaptasi novel laut bercerita dipastikan meluncur serentak di bioskop-bioskop Indonesia mulai 29 Oktober 2026. Rumah produksi Pala 8 Picture memilih tanggal penayangan tersebut agar momentumnya bertepatan dengan Hari Sumpah. Maksud kami dengan satu hari setelah peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober sebagai bentuk semangat merayakan perjuangan pemuda di tanah air. Dikatakan pendengar Pro 1 RRI Samarinda oleh sang produser Gita Farah, ia ingin merayakan anak-anak muda Indonesia yang terlebih saat ini sangat berharap pada seluruh generasi muda Indonesia. Film ini dirilis untuk merayakan semangat tersebut. Melalui film layar lebar garapan sutradara Yosef Anggi Nun yang diangkat di novel oris karya Laila S. Hudori berjudul yang sama, yaitu Laut Bercerita, Gita Farah berharap penayangan di bioskop dapat menjadi momen di mana jendela ke masa lalu terbuka bagi penonton hari ini. Kehadiran film ini diniatkan untuk memberikan pembelajaran serta inspirasi bagi para pemuda zaman saat ini agar berani bermimpi dan bergerak dengan cara terbaik untuk tanah air.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 97,6 FM
2: Pro 1 RRI.

0: informasi dan inspirasi. Lintas informasi.
1: Row 1. Lintas informasi pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim mengerahkan lebih dari 300 pompa air portable untuk mengatasi kekeringan yang berdampak pada sekitar 2.000 hektar sawah. Kepala DPTPH Kaltim Fahmi Himawan mengatakan bantuan diprioritaskan untuk sawah tanda hujan di Penajam Pasir Utara Paser. Maksud kami di Penajam Pasir Utara, Paser hingga Kutai Timur, bahkan telah menyebar lebih dari 300 unit pompa air yang bersifat dinamis ke berbagai lokasi yang mengalami kekeringan. Upaya tersebut menekan risiko gagal panen selama musim kemarau. Pada Juli 2026 lalu tercatat 25 hektar lahan mengalami puso, tetapi pada Agustus tidak lagi ditemukan kasus serupa. Pemerintah juga membantu akses BBM serta berkolaborasi dengan balai wilayah sungai untuk menjaga pasokan air sekaligus mendorong petani menggunakan varietas padi yang tahan terhadap kemarau.
0: Lintas informasi.
1: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus utama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dari Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Indonesia berhasil mengamankan cadangan beras pemerintah CBP sebanyak 5,2 juta ton tanpa melakukan impor beras. Ketersediaan stok bahan pangan pokok tersebut disiapkan secara matang guna menghadapi ancaman fenomena alam El Nino. Langkah antisipasi pemerintah kali ini dinilai jauh lebih siap dibandingkan saat menghadapi krisis iklim sebelumnya. Pada periode El Nino 2023 dan 2024, impor beras tercatat sempat menyentuh angka 7 juta ton. Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan kesiapan pangan nasional. Pernyataan resmi mengenai stok beras darurat tersebut disampaikan pada siaran pers di Jakarta pada Sabtu lalu. Amran mengutarakan evaluasi penanganan krisis pangan yang melanda tanah air pada beberapa tahun sebelumnya. Pengalaman berharga tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara mandiri dalam jangka panjang. Badan Pangan Nasional menyalurkan beras cadangan secara bertahap ke berbagai daerah hingga 21 Agustus 2026. Penyaluran komoditas beras tersebut difokuskan untuk mengendalikan stabilitas harga di pasar saat musim kemarau.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin. Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?
2: 97,6 FM
3: Pro 1 RRI Samarinda.
2: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Don't Speak dari No Doubt sudah hadir ke ruang dengar kita semua pendengar Pro 1. Lagu yang cukup menghentak ya di 20 menit dari pukul 13 Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda semua yang sedang menikmati waktunya untuk beristirahat. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Badan Pangan Nasional Bappanas memperkuat edukasi pangan dan gizi di lingkungan sekolah. Edukasi tersebut tidak hanya mengenalkan makanan bergizi, tapi juga membentuk kebiasaan mengonsumsi pangan sesuai kebutuhan dan tidak menyisakannya. Direktur Kewaspadaan Pangan Bappanas, Nita Yulianis, mengatakan pembiasan sejak usia sekolah penting untuk membangun perilaku pangan yang baik. Anak perlu memahami manfaat makanan bergizi sekaligus belajar menghargai pangan yang tersedia. Menurut Nita, pengalaman tersebut diperoleh melalui kolaborasi Bappanas bersama Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Center for Food and Nutrition atau SEMEO Respon dalam gerakan edukasi dan memberikan pangan bergizi untuk siswa Genius pada 2023 hingga 2024. Program tersebut memadukan pemenuhan gizi dengan edukasi pangan dan gizi serta gerakan Stop Boros Pangan.

0: semua gara-gara ibu gak becus ngurus anak.
1: Loh, kok gara-gara ibu? Seharusnya bapak dong yang juga harus bertanggung jawab dengan anak-anak, bukan ibu.
0: Halah, kok malah nyalakan bapak? Bapak kan setiap hari cari uang untuk kalian.
1: Ya ibu juga kan banyak kegiatan di luar bapak. Ya arisan lah.
0: Ah, sudah-sudah. Dari dulu memang ibu gak pernah nurut apa yang dibilangin.
2: Pak, bu, sudah. Jangan bertengkar terus. Kak Ozi seperti itu karena tidak pernah mendapat perhatian dari bapak sama ibu. Setiap hari hanya sibuk dengan pekerjaan dan urusan di luar.
0: Kamu anak tahu apa?
2: Kami tidak hanya butuh materi, pak, bu. Kami juga butuh perhatian dan kasih sayang.
0: Alah.
3: Salah satu penyebab anak terjerumus menjadi pecandu narkoba adalah kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Mari, jauhkan anak-anak kita dari bahaya narkoba dengan memberikan perhatian, kasih sayang, dan meluangkan waktu untuk keluarga. Pesan ini disampaikan oleh
4: RRI Pro 1.
5: Rangga mana sih? Nah, itu dia. Rangga?
6: Iya, Ma.
5: Sini, nak. Sini. Sayang, lebaran nanti jangan lupa minta THR sama orang-orang ya, nak.
6: Siap, Ma.
5: Kalau ada yang datang, Rangga bilang THR buat Rangga mana. Oke?
6: Oke, Ma.
7: Ma, kok ngajarin anak minta-minta sih?
5: Loh, emangnya kenapa, Pa? THR kan udah jadi tradisi lebaran.
7: Tidak ada yang salah dengan tradisi tersebut. Asalkan kita sebagai orang tua jangan malah mengajarkan anak kita untuk minta THR, Ma. Tanpa sadar kita mengajarkan anak menjadi sosok yang senang meminta-minta.
5: Masa sih?
7: Lebih parahnya lagi, Ma, itu bisa tertanam ke dalam alam bawah sadar mereka dan menjadikannya sebagai karakter diri mereka. Mama gak mau kan anak kita menjadi pribadi yang gemar meminta.
5: Maafin Mama ya, Pa.
7: Ya udah, jangan diulang lagi ya.
5: Tapi THR buat Mama ada kan, Pa?
7: Mama, Mama.
8: Dari M Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
9: Pro 1 RRI Samarinda.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, tim survei Badan Geologi Kementerian SDM menemukan retakan sepanjang sekitar 100 meter di NTT, tepatnya di kawasan bibir kawah 1 atau Tiwu atau Polo Gunung Kelimutu. Temuan tersebut dikatakan oleh Badan Geologi SDM teridentifikasi setelah wilayah Flores diguncang gempa magnitudo 7,7 pada 15 Agustus lalu. Kepala Badan Geologi SDM Lana Saria mengatakan temuan retakan diperoleh melalui pengamatan langsung serta pemantauan menggunakan drone. Survei tersebut dilakukan untuk melihat perubahan morfologi kawasan kawah setelah gempa besar dan juga rangkaian gempa susulan yang terjadi di Flores. Dikatakan Lana, kondisi retakan tersebut perlu mendapat perhatian karena terdapat potensi perkembangan retakan yang dapat memicu longsoran ke arah kawah 1, terutama apabila terjadi gempa susulan atau hujan dengan intensitas tinggi. Hasil pemetaan Badan Geologi SDM, retakan tersebut dan berada kurang lebih 6 meter di bawah bibir kawah. Posisi retakan sepanjang 100 meter mengarah ke timur laut dan mengikuti kemiringan lereng kawasan kawah. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena perkembangan retakan berpotensi menyebabkan material sekitar lereng bergerak longsor menuju bagian dalam kawah dan juga dapat meningkat apabila kawasan kembali diguncang gempa susulan atau diguyur hujan dengan intensitas yang tinggi.

0: Masa udah masuk kerja? Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana.

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Mbak, dengar kabar gak sih soal kasus demam berdarah? Yang aku dengar lagi banyak yang kena tuh.
2: Eh, iya loh. Apalagi kan musim hujan. Nyamuk Aedes aegypti itulah yang jadi penyebab demam berdarah makin banyak. Bahaya banget gak sih?
1: Betul mbak. Aku juga udah mulai waspada nih. Soalnya nyamuk ini suka berkembang biak di air gitu kan. Kalau kita gak jaga kebersihan, bisa jadi sasaran selanjutnya kita kan.
2: Iya, itu juga yang aku khawatirkan. Makanya kalau kita selalu lihat genangan air kayak selokan, pot bunga, atau plastik bekas. Karena kita tuh gak pernah sadar. Disitulah sebenarnya titik nyamuk berkumpul.
1: Bener mbak, selain menjaga lingkungan, kita juga wajib menjaga diri kita sendiri.
2: Oh iya, aku juga dengar nih, kalau gejalanya itu seperti demam tinggi, nyeri sendi, sakit kepala, atau ruam-ruam merah di kulit. Jadi jangan ditunda-tunda, segera ke dokter deh. Soalnya kalau terlambat, penanganannya tuh bisa bahaya.
1: Iya, gejalanya mirip banget kan sama flu. Tapi demam berdarah ini bisa lebih parah kan? Makanya penting banget untuk waspada. Dan ketika ada tanda-tanda, segera ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat.
2: Iya, yang paling penting tuh jangan panik. Dan tetap waspada, cegah dulu dari awal sebelum masuk musim penghujan.
1: Betul mbak. Semoga kita semua bisa tetap sehat dan terhindar dari demam berdarah. Yuk, kita jaga kebersihan
2: dan tetap perhatikan kesehatanmu.

Still I'm Sure You Love Again dari Dewa 19 sudah kemudian ya kolaborasi dengan Firza dan Marcelo Tahitu sudah temani kita di suasana siang hari ini. Baik pendengar RRI Pro 1 Samarinda, selamat menikmati hari libur untuk Anda dan kaum muslimin tentunya merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting adalah dalam kehidupan kita bisa mencontoh ya atau meneladaninya. Kembali informasi dari laman rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto melakukan peletakan batu pertama groundbreaking proyek pembangkit listrik tenaga surya kapasitas 100 GWP. Kegiatan groundbreaking infrastruktur energi terbarukan tersebut berlangsung di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali Gilimanuk. Pelaksanaan agenda peluncuran program berlangsung pada diagendakan pada hari ini Selasa 25 Agustus 2026 di Jembrana. Proyek prioritas nasional klaster kemandirian energi bertujuan mengurangi tingkat ketergantungan penggunaan bahan bakar fosil. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keterangan resmi mengenai percepatan target operasional pembangkit ramah lingkungan. Potensi energi surya nasional terverifikasi mencapai 3.294 GWP, sedangkan kapasitas terpasang baru sekitar 1,5 GWP. Informasi selengkapnya, silakan Anda baca di laman rri.co.id.

0: Aduh, ini kok kabel-kabel gak dicabut sih? Charger HP, kabel TV, kipas angin, padahal gak dipake. Tahu gak sih yang kayak gini nih tetap narik listrik?
1: Emang iya kabel-kabel yang tetap standby itu tetap mengonsumsi listrik? Jadi, kalau ibu mengomel di rumah karena kita tetap biarkan charger HP standby, kabel TV tetap tersambung ke steker, itu tetap mengonsumsi listrik. Itu semua memang benar loh. Karena, kalau kita meninggalkan perangkat elektronik dalam kondisi standby, maka perangkat itu sebenarnya tetap mengonsumsi listrik. Dan ternyata, kita bisa berhemat sekitar Rp250.000 dalam satu tahun jika mencabut steker perangkat elektronik yang sedang tidak digunakan. Gimana? Hemat energi, hemat biaya kan?

0: Cintan.
1: Iya, Cintan.
0: Eh, Intan, Intan, sini kau dulu, duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Ih, enggak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu
0: sini.
1: Loh, kan. Sana kita duduk.
2: Iya udahlah.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa?
0: Eh, kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
1: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki. Keretanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, ragam informasi dari berbagai topik yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saatnya saya Ratih Ron pamit, nanti akan sampaikan berita siang Ria Arda pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati hari libur Anda. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 48 Hijriah.

0: gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

93,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya disampaikan berita siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: saat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Selasa 25 Agustus 2026.
2: Setelah berita Bapak Presiden, Bapak Kapolri, kami hari ini mengirimkan 119 orang untuk membantu proses penanganan kanker di Kalimantan Barat.
3: Dampak kekeringan ini berdampak untuk lahan pertanian kita, termasuk beberapa desa yang mengalami kekurangan air bersih.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Ria Arda. Mengantisipasi dampak El Nino dan ancaman kebakaran hutan, Otorita Ibu Kota Nusantara bersama dengan BMKG serta TNI Angkatan Udara menggelar operasi modifikasi cuaca atau OMC di wilayah dan sekitarnya. Kita simak laporannya.
4: Mengantisipasi dampak El Nino dan ancaman kebakaran hutan, Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG dan TNI Angkatan Udara menggelar operasi modifikasi cuaca atau OMC di wilayah IKN dan sekitarnya. 5 sorti penerbangan menyamai garam telah dilakukan dari Lanut Domber Balikpapan guna memacu hujan buatan. Operasi modifikasi cuaca dilakukan berbasis sains dan teknologi dengan metode penyamaian awan menggunakan pesawat CASA 212. Setiap penerbangan membawa 800 kg bahan semai natrium klorida yang ditargetkan pada awan-awan potensial. Staf khusus Kepala Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga menyatakan operasi ini krusial untuk menjaga ketersediaan air permukaan di wilayah ibu kota baru.
5: Hasilnya di beberapa titik ya, di daerah aliran sungai itu kan kita punya pos curah hujan. Nah, kelihatan sudah ada kenaikan atau terukur terjadi hujan walaupun skalanya ringan. Namun kalau kita lebih ke utara lagi, ternyata yang sudah cukup besar di daerah Kutai Kartanegara. Bahkan sampai siang ini di daerah ini Pak, apa namanya, Bukit Bangkirai dan sekitarnya itu sudah terjadi hujan lebat. Jadi alhamdulillah ya, kalau lihat hasilnya selama kurang lebih 2 hari Sabtu Minggu dan juga nanti kita lihat lagi hari ini, hasilnya cukup menggembirakan.
4: Hasil pantauan hujan mulai mengguyur sejumlah wilayah termasuk Kabupaten Mahakamulu dan Kutai Kartanegara. Dampaknya muka air pada intake Sungai Sepaku yang menjadi sumber air baku IKN dilaporkan mulai mengalami kenaikan. Sementara itu, Dan Lanut Domber Balikpapan Kolonel Penerbang I Gusti Ngurah Sorga Laksana menjelaskan penyamaian garam berjalan sukses pada awan-awan yang cocok sehingga mempercepat pertumbuhan awan hujan.
6: Saat itu akan dilaksanakan penyemaian sehingga awan tersebut bisa bertumbuh kemudian menjadi awan hujan. Untuk sorti yang selanjutnya, kita akan mencari pertumbuhan awan yang berbeda, jadi tidak dilaksanakan di awan yang sama.
4: Otorita IKN bersama instansi terkait menegaskan akan terus memantau dinamika atmosfer. Operasi lanjutan akan terus disesuaikan dengan ketersediaan awan di langit Kalimantan Timur. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Guna menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan yang kian meluas, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur resmi berangkatkan 190 personil Brimob ke Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
4: Guna menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan yang kian meluas, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur resmi memberangkatkan 190 personil Brimob ke Kalimantan Barat. Keberangkatan pasukan bawah kendali operasi atau BKO ini dilepas langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro di Bandara Sam Sepinggan Balikpapan dalam misi kemanusiaan operasi Aman Nusa 2 2026 ini. Ratusan personil di bawah komando Kombes Pol Iwan Hidayat ditargetkan untuk mempercepat pemadaman titik api dan memperkuat mitigasi di lapangan. Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menegaskan ancaman karhutla bukan lagi sekedar isu lingkungan, melainkan ancaman strategis yang merusak kesehatan dan perekonomian masyarakat.
2: Itulah perintah Bapak Presiden ketika beliau kemarin melakukan kunjungan kerja ke sana dan sangat diperlukan kehadiran negara, khususnya aparat yang lain dari kepolisian, punya inisiatif dan juga perintah Presiden dari Pak Kapolri, kami hari ini kirimkan 190 orang untuk membantu proses penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Alhamdulillah, untuk wilayah Kaltim karena relatif lebih kondusif dibanding Kalimantan Barat, tetapi tidak juga mengecilkan kesiapan kita dalam rangka antisipasi karhutla di Kalimantan Timur. Secara prinsip kami dan jajaran kepolisian akan selalu siap sedia menangani kebakaran hutan dan lahan yang saat ini menjadi permasalahan di Kalimantan.
4: Kapolda pun menghimbau seluruh personil untuk menjaga kekompakan, menghindari sikap arogan, serta mengedepankan pendekatan persuasif selama bertugas di wilayah hukum Polda Kalbar. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Menghadapi tantangan fenomena El Nino, pemerintah Kabupaten Paser menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk menetapkan status tanggap darurat bencana yang berdampak kepada kekeringan hingga masalah ketersediaan air bersih. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Randy Valevi Kusuma.
7: Dalam rangka menyikapi peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang melanda di sejumlah wilayah tersebar beberapa titik di wilayah kabupaten, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser mengadakan kegiatan rapat koordinasi lintas sektor yang dilaksanakan pada Senin 24 Agustus 2026 kemarin di ruang Sadurengas kantor Bupati Paser. Dalam rakor tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Paser Ihwan Antasari bersama seluruh instansi terkait dalam membahas penetapan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi kering tim TRCPB lintas sektor di Kabupaten Paser. Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Paser Ihwan Antasari mengatakan masalah ini harus dihadapi bersama baik dari pemerintah, stakeholder, perusahaan, dan masyarakat. Apalagi ia sudah mendengar pemaparan dari BPBD Paser bahwa saat ini terdapat 103 titik kebakaran yang sudah menghanguskan 313 hektar lahan. Namun masalah itu bisa cepat diatasi dan dipadamkan.
3: Kami sekali lagi mengharapkan, menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar kita bisa menjaga kondisi daerah kita, ya. Berikan laporan secepatnya kepada kami, dan kami juga menghimbau kepada masyarakat agar pada saat untuk membuka tidak membakar hutan atau lahan. Ini yang paling kami tekankan, karena beberapa yang tadi sampaikan, faktor utama ini bukan hanya sekedar dari kondisi alam, tapi adanya kelalaian daripada manusia. Jadi saya rasa ini menjadi tugas bersama, dan juga tadi kami juga membahas dampak daripada kekeringan ini. Dampak kekeringan ini berdampak untuk lahan pertanian kita, termasuk beberapa desa yang mengalami kekurangan air bersih. Nah, dari laporan tadi ini sudah kita tekankan kepada seluruh para OPD yang terkait, seluruh camat maupun nanti sampai ke tingkat desa agar memastikan wilayahnya masing-masing yang mana kondisi airnya, air bakunya tidak ada. Nah, ini kita bisa supply nanti untuk membantu daerah-daerah yang mengalami kekeringan tersebut.
7: Sementara itu, Kepala BPBD Paser Ruslan mengatakan pihaknya diminta untuk merekomendasikan penetapan status tanggap darurat bencana yang memang harus ditandatangani oleh Bupati Paser. Setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati Paser, maka pihaknya langsung melakukan semua kegiatan yang telah direncanakan dan mempersiapkan semua dalam menghadapi fenomena El Nino tahun ini.
8: Selanjutnya ini kan masih proses, mudah-mudahan cepat nanti ditandatangani oleh beliaunya. Dasar itulah kami nanti akan melakukan kegiatan penetapan sistem komando tanggap darurat, di mana di situ nanti kegiatan-kegiatan semua akan kita himpun, begitu pula untuk pemetaan sumber daya kita, diantaranya peralatan dan berkaitan dengan sumber dana lainnya.
7: Rapat koordinasi ini digelar karena Paser saat ini tengah menghadapi musim kemarau atau fenomena El Nino yang dapat memicu terjadinya bencana kekeringan, yaitu berdampak terhadap pembangunan daerah, meningkatkan resiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, penurunan produksi pertanian, dan berkurangnya ketersediaan air baku. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar pasar murah bagi warga perbatasan untuk menjaga stok pangan saat musim kemarau. Kita simak laporannya disampaikan Muhammad Imran.
9: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar operasi pasar murah di Kecamatan Long Apari dan gerakan pangan murah di Kecamatan Long Pahangai. Kegiatan tersebut menjadi langkah pemerintah dalam menjaga ketersediaan bahan pangan masyarakat di tengah kondisi musim kemarau. Kekeringan yang berlangsung menyebabkan mobilitas distribusi logistik pangan melalui jalur sungai mengalami hambatan. Sementara akses tersebut hingga kini masih menjadi moda utama transportasi masyarakat Mahakam Ulu, terutama untuk menjangkau wilayah yang belum memiliki konektivitas jalan darat. Lung, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menyebut, operasi pasar murah dilakukan untuk membantu menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok. Kebijakan tersebut diperlukan karena distribusi pangan menuju wilayah terpencil mengalami kendala akibat kondisi sungai yang terdampak kemarau. Kecamatan Long Apari menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena hingga kini belum terhubung akses jalan darat. Kondisi tersebut membuat masyarakat masih bergantung pada transportasi sungai untuk memperoleh berbagai kebutuhan, sehingga gangguan distribusi berpotensi mempengaruhi ketersediaan dan harga barang.
10: Pelaksanaan operasi pasar murah ini merupakan salah satu langkah pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam menjaga ketersediaan pasokan serta keterjangkauan harga bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat khususnya di Kecamatan Long Apari yang hingga saat ini belum terhubung dengan akses jalan darat dan masih bergantung pada transportasi sungai. Memasuki musim kemarau, kondisi alur sungai berpotensi menghambat distribusi logistik sehingga perlu langkah antisipatif agar masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
9: Dalam operasi pasar murah tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah komoditas kebutuhan pokok utama untuk disalurkan kepada masyarakat. Komoditas yang disediakan terdiri dari beras premium kemasan 5 kg sebanyak 700 sak, beras SPHP kemasan 5 kg sebanyak 100 sak, gula pasir 700 kg, serta minyak goreng kemasan 2 liter sebanyak 700 kemasan. Pelaksanaan pasar murah diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas pasokan selama musim kemarau. Pemerintah Kabupaten Mahulu juga terus melakukan langkah antisipatif agar kendala distribusi melalui jalur sungai tidak terdampak lebih besar terhadap kebutuhan pangan masyarakat di wilayah hulu. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Tiga segmen Teras Samarinda tahap 2 dipastikan telah memasuki tahap akhir dan siap diresmikan mulai tanggal 29 Agustus tahun 2006. Pemerintah Kota Samarinda kini melakukan finalisasi terhadap sejumlah fasilitas dan pekerjaan minor sebelum kawasan tersebut dibuka untuk masyarakat. Berikut laporannya.
11: Pemerintah Kota Samarinda memastikan tiga segmen pembangunan Teras Samarinda tahap 2 telah memasuki tahap akhir dan siap diresmikan. Kepastian itu diperoleh setelah Wali Kota Samarinda Andi Harun melakukan peninjauan dan monitoring hasil pekerjaan pada Senin 24 Agustus 2026. Secara umum, Teras Samarinda tahap 2 untuk segmen 2, 3, dan 4 telah siap digunakan. Namun sejumlah pekerjaan minor tetap akan diselesaikan oleh pihak penyedia jasa, termasuk setelah kawasan tersebut diresmikan. Andi Harun mengatakan, peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh kesiapan fasilitas sebelum peresmian.
12: Jadi yang kita akan resmikan adalah teras 2, segmen 2, 3, dan 4. Masih tersisa nanti sampai Desember itu di teras 2 juga segmen 1 yang jembatan itu yang langsung berhubung dengan teras tahap pertama karena memang kontraknya masih sampai Desember. Beberapa tempat tadi kami tinjau seperti misalnya rumput ya karena memang cuaca kemarau ada yang kita perintahkan untuk diganti rumputnya, sebagian sudah terganti, kemudian ada beberapa yang akan kita tambah sprinkle airnya, kita cek juga tadi pompanya sudah berfungsi.
11: Pemkot Samarinda juga menyiapkan pembagian tanggung jawab untuk pemeliharaan karena kawasan Teras Samarinda tahap 2 memiliki bentang yang cukup panjang. Pengelolaan, kebersihan, dan fasilitas nantinya akan melibatkan sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan. Sementara itu, segmen 1 yang terhubung langsung dengan Teras Samarinda tahap 1 masih dalam proses pengerjaan hingga Desember 2026. Teras Samarinda tahap 2 nantinya diharapkan menjadi ruang publik dan destinasi rekreasi baru yang dapat dinikmati masyarakat. Peresmian 3 segmen teras tahap 2 dijadwalkan mulai 29 Agustus 2026, sedangkan segmen 1 ditargetkan dapat dimanfaatkan menjelang pergantian tahun 2026 ke 2027. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Peringatan Maulid Nabi Muhammad menjadi momentum Kementerian Agama Kalimantan Timur mengingatkan ASN agar meneladani akhlak Rasulullah, terutama dalam menjaga integritas dan kejujuran saat menjalankan tugas serta melayani masyarakat. Kepala Kanwil Kemenag Kalimantan Timur Abdul Khalik menegaskan integritas harus diwujudkan melalui kesesuaian antara ucapan dan tindakan sebagaimana Rasulullah yang dikenal dengan Al-Amin. Abdul Khalik juga meminta ASN Kemenag menjaga diri keluarga serta menjauhi berbagai kegiatan yang tidak memberikan manfaat.
13: Integritas itu adalah jujur. Ya, apa yang dikatakan, apa yang diucapkan itu juga yang dikerjakan. Itulah integritas, seperti juga Rasulullah, orang yang jujur sebagaimana juga dikenal dengan Al-Amin. Itu tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW, karena kita mengingat kembali sirah-sirah nabawiyah, ya kan? Cerita-cerita tentang Nabi, cerita-cerita tentang Nabi, itulah yang perlu kita teladani. Tentu Rasulullah SAW ini penuh dengan akhlakul karimah, itulah yang kita teladani.
0: Selain itu, ASN Kemenag Kalimantan Timur diajak memperbanyak selawat kepada Rasulullah sebagai bagian dari upaya menciptakan suasana masyarakat yang damai dan aman. Peringatan Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di Pondok Pesantren Darussofa Samarinda menjadi momentum untuk memperkuat kecintaan umat kepada Rasulullah sekaligus mempererat persatuan masyarakat. Berikut laporannya.
11: Peringatan Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah menjadi momentum untuk memperkuat kecintaan umat kepada Rasulullah sekaligus mempererat persatuan di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut digelar di Pondok Pesantren Darussofa Samarinda pada Senin 24 Agustus 2026. Bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, pimpinan Majelis Zikir dan Salawat Darussofa Samarinda Al-Habib Muhammad Al-Atas mengatakan, peringatan Maulid Nabi kali ini menjadi kesempatan bagi umat untuk mengenang kelahiran Rasulullah sekaligus menumbuhkan kecintaan kepada beliau.
14: Ini masanya kita sama-sama bersatu padu mengaplikasikan kemerdekaan Republik Indonesia, bukan dengan berpoya-poya dengan maksiat, tapi dengan sama-sama menuju Allah dan mencintai Sayyiduna Muhammad. Selagi Nabi Muhammad hidup di tengah-tengah kita, sunnahnya berjalan hidup di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kehidupan kita, insyaAllah rahmat Allah akan terus menerus turun kepada kita semuanya. Karena makhluk yang paling dekat dengan Allah dan yang paling disukai, dicintai oleh Allah, huwa Sayyiduna Muhammad. Dan kita menjadi umatnya, sebaik-baik umat yang paling disukai dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad.
11: Al-Habib Muhammad Al-Atas berharap seluruh jemaah dapat membawa pulang semangat kecintaan kepada Rasulullah untuk kemudian diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pengamalan, ajaran, dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ia juga mengapresiasi dukungan masyarakat sekitar yang turut bekerja sama menyukseskan pelaksanaan Maulid Akbar. Al-Habib Muhammad Al-Atas mengajak masyarakat Samarinda untuk terus menjaga lingkungan melalui kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Ia menilai pembinaan spiritual dan penguatan nilai keagamaan dapat menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih harmonis. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Guna menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan yang kian meluas, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur resmi memberangkatkan 190 personil Brimob ke Kalimantan Barat. Menghadapi tantangan fenomena El Nino, pemerintah Kabupaten Pasir menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk menetapkan status tanggap darurat bencana yang berdampak kepada kekeringan hingga masalah ketersediaan air bersih. Demikian berita siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Fadil dan Andriani dari kawasan M. Yamin Raya 8 Samarinda akan kembali menghadirkan lagu-lagu top pop Indonesia di era zamannya pendengar. 0541-736-566 ataupun di 7434-95. Saya tunggu partisipasi Anda. WA juga saya buka 0811-555-44976. Anda bisa telepon langsung ataupun chat saja di hari ini ya. Ini penawaran lagu-lagu yang bisa Anda dengarkan, yang bisa Anda pilih. Bunga terakhir ada Iwan Fals featuring Isyana Saraswati, Papinka dengan Kau Selalu di Hatiku, The Groove dengan Sejiwa, Yofi Widianto bersama dengan Ran dengan Cukup Sudah, Grand Fredly bersama dengan Mutia Ayu dengan Cinta Takkan Usai, ada Firman Bahagialah Bersamanya, Arman Maulana dengan Surga, Zura Zunita dengan Tanda, Zigas Kenanglah, Afgan dengan lagunya Lestari Merdu, Ungu Beri Aku Waktu, Semi Simorangkit dengan Luka Yang Luas, ada Malik dengan Aduh, kemudian Ariel Noah Senang Dengar Suaramu Lagi, Govinda Episode Bahagia, Elemen Hentikan Aku Untuk Mencintaimu. Wah, ada apa ini ya? Ini kalau dengar lagu ini yang lagi baper tambah baper ya. Obi Mesak Percayalah Kasih. Nah, itulah beberapa lagu yang sudah dipersiapkan yang hits di era zamannya. Silakan yang gabungan di hari ini saya nantikan untuk Anda. Monggo dari sekarang bisa mengabarkan situasi ataupun kondisi cuaca di daerah Anda. Kabar-kabarnya kemarin Balikpapan juga sudah mulai turun hujan ya. Wah, untuk daerah yang lain seperti apa? Kalau Samarinda nggak ada hujan sama sekali hari ini. Kalau kemarin sempat gerimis-gerimis tapi cuma lewat aja. Tapi ya nggak apa-apa, itu kemarin ya. Kalau sekarang panasnya luar biasa kota Samarinda. Kita ngobrol santai saja. Ya, apa harapan Anda untuk hari ulang tahun RRI yang ke-81? Atau boleh jadi agar RRI tetap dicari, wah, dan didengar apa yang Anda inginkan. Ya, boleh sambung di 0541-736-566 ataupun di 7434-95. Saran, harapan, keinginan bisa Anda tuangkan, bisa Anda aktualisasikan di program 100% Indonesia. Sampai nanti ikutkan bersama-sama di jam 4 sore hari pendengar. Bunga terakhir.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
2: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
3: Berita pagi ini Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
2: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
4: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
2: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Dengan soft skill buat anak muda.
2: Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
5: Sibuk kerja, rapat, atau perjalanan, tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara? Cukup buka RRI Digital. Memberikan kedalaman tanpa batas.
6: 97,6 FM pendengar Pro Satu Rare Samarinda, satu telinga berjuta satu suara berjuta telinga. Apa harapan Anda di ulang tahun RRI yang ke-81? Ya. Selamat sore Pak Sulaiman Tela-Tela.
7: Selamat sore Maria, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak memberikan harapan Bapak di hari ulang tahun RRI ke-81 seperti apa Pak?
7: Iya, di hari RRI yang ke-81 ini ya sudah mencapai 81 hari RRI ya. Ulang tahunnya. Jadi harapan kita tuh ya semoga ini RRI ini lebih apalagi lebih bagus lagi kualitasnya, lebih ditambah lagi lah ya kan. Acara-acaranya yang
6: apa kira-kira
7: yang
6: Pak?
7: Yang sifatnya berupa digital-digital. Pokoknya zaman ini kan, sekarang ini kan kita sudah 81 tahun. Nah, apa namanya? RRI ini lebih apa namanya ya, kita supaya bisa kita menikmati keseluruhan itu acara-acaranya, baik itu diperluas lagi sampai ke pelosok desa-desa lah ya kan.
6: Iya,
7: karena
6: iya,
7: banyak yang di kota kan cuman banyak yang menggunakan RRI yang orang-orang tertentu, tapi kalau yang anu kan banyak yang belum mengenal artinya. Iya, terutama sekali acaranya lah ya kan. Jadi ini diperluas lagi jaringan-jaringannya, karena ini sudah 81 tahun, karena istilahnya enggak gampang-gampang kan. Ulang tahun RRI yang ke-81 ini, jadi kita supaya orang-orang yang jauh, baik itu di provinsi-provinsi lain, semuanya mendengar RRI ini.
6: Ya, agar RRI tetap dicari oleh pendengar ataupun penggemar, Anda sebagai apa ya, pendengar fan radio itu apa? Bagaimana Pak? Menurut Anda Pak, seperti apa?
7: Ya, saya sebagai pendengar RRI ya sudah cukup lama sampai saat ini ya. Memang kalau orang yang belum mendengar RRI itu memang apa itu RRI, ya kan? Itu kampungan katanya sih. Baik kita dengar musik secara anu, tapi kalau yang belum tahu ya kan. Tapi kalau yang sudah tahu, yang sudah tahu nih harus dikasih tahu yang belum tahu. Jadi supaya semuanya kita tuh bisa menikmati apa namanya RRI ini, diperluas mendapatkan semua orang gitu kan. Jadi harapan saya, memang saya sangat senang sekali dengan RRI ini. baik itu dalam ruang terbuka, ruang tertutup, dimanapun saya berada, selalu apa mendengar RRI.
6: Baik, terima kasih Pak Sulaiman Tilatila untuk masukan dan harapannya. Pak Sulaiman, ini lagi jualan Pak atau gimana Pak?
7: Libur kita ini.
6: Oh libur, iya ya. Nanti acaranya Maulidnya kapan Pak? Daerah Lebakung Pak?
7: Maulidan itu tanggal 5.
6: Oh, tanggal 5, iya.
7: Kebetulan kan sorenya pengumuman pas dari apa itu tabrakan kan waktu dengan acara kita ini.
6: Oh iya.
7: Jadi saya dengar informasi selanjutnya
6: mundur tanggal 12 insyaallah. Iya iya baik
7: insyaallah. Dan semuanya lancar bisa hadir semuanya.
6: Baik.
7: Dengan adanya grup ini kan di
6: iya,
7: grup
6: iya.
7: Kan semua
6: iya.
7: Ada yang punya nomor-nomor itu yang sering menelpon. Masukkan semua mereka supaya lebih tahu lebih luas lagi ya kan.
6: Baik, terima kasih Pak Sulaiman Tilatila untuk sama-samanya yang sudah berpartisipasi. Yang lain, selamat sore.
8: Selamat sore. 100% Indonesia. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ori.
8: Ori di Kemangi.
6: Iya.
8: Sebelumnya selamat hati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
6: Terus?
8: Temanya apa ya?
6: Apa harapan Ori di hari ulang tahun RRI yang 81?
8: Harapan saya apa ya, radio RRI selalu mengudara, tetap jaya di udara. Pokoknya apa ya, radio RRI selalu di hati para penggemarnya, fannya.
6: Oke. Iya.
8: Iya.
6: Iya Ori.
8: Lagunya apa yang dipilih?
6: Lagunya Ungu, Beri Aku Waktu Ori.
8: Ya itu aja.
6: Baiklah. Oke.
8: Lagunya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda.
6: Ya.
8: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
6: Oke.
8: Terima kasih banyak Riarda.
6: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

97,6 FM, pendengar Pro Satu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Pak Sulaiman Tela-Tela untuk harapannya. Kemudian juga untuk Ori yang sudah sambung di 0541736566 ataupun di 7434495. Yang lain masih ria nantikan untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada. Harapan ataupun apa yang sekiranya RRI agar terus dicari para pendengarnya, boleh di kebersamaan kita. Masih saya tunggu untuk anikutan di 0541736566 ataupun di 743495 pendengar.

inspirasi. Selamat sore untuk Mas Masan Bali. Untuk kritikannya luar biasa ya. Terima kasih nanti Mas Bali kalau bisa on air ya. Lagi mendengarkan di hari ini, lebih enak kalau dengar suara Anda. Saya akan kembali menantikan bagi Anda yang gabungin lagi di 0541-736-566 ataupun di 743-45 di WN811-55-44-976. Apa harapan Anda saat hari ulang tahun RRI ke-81, atau apa yang ingin Anda maui RRI agar terus dicari para pendengarnya dan penggemarnya. Pendengar, Jonathan Christie resmi menempati ranking 1 dunia dalam daftar peringkat terbaru Badminton World Federation BFV Selasa 25 Agustus 2026. Jonathan naik 2 tingkat ke urutan pertama dalam daftar pengumuman peringkat minggu ini dengan koleksi 87,31 poin, unggul tipis terpaut 629 poin di atas Christo Popov di peringkat kedua. Selain Jonathan Christie dan Christo Popov, lima besar dunia masih dikuasai oleh para pebulu tangkis terbaik dunia lain seperti Kwan Lafut Wisdom dari Thailand, kemudian Chu Ten Chen Taiwan, dan Andreas Antonsen dari Denmark. Sementara itu ex-ranking nomor 1 dunia yaitu Si Yuki China turun 5 tingkat ke peringkat ke-6 dengan poin 84,75 poin. Dengan demikian, Jonathan mengakhiri penantian panjang Indonesia kembali memiliki tunggal putra peringkat 1 dunia, pendengar. Wow. Sebelumnya pebulu tangkis Indonesia terakhir duduk di posisi nomor 1 dunia adalah Taufik Hidayat

rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama

0: rambut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang memperlihatkan gelombang besar menghantam pantai. Gelombang itu diklaim sebagai tsunami yang terjadi usai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur NTT pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026. Faktanya, klaim video tsunami usai gempa bumi di NTT adalah hoaks. Dilansir dari Tempo.co, peristiwa dalam video tersebut bukan gelombang tsunami di NTT, melainkan dampak angin topan Super Fung Fong di Provinsi Aurora, Filipina. Video tersebut telah beredar di internet sejak tahun 2025. Ada dua akun Facebook di 100.5 Brigada News FM, Sidio dan Kanilo telah mengunggah video yang identik pada tanggal 9 November tahun 2025, pendengar. Kedua akun tersebut melaporkan gelombang tinggi itu terpicu topan Ufan dan topan Fung-Fung yang menerjang pesisir di Nalangun, Provinsi Aurora, Filipina. Video yang sama dari peristiwa itu juga disiarkan oleh akun Instagram TVRI Nasional @TVRI Nasional. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda. Saya Ria Arda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sebentar lagi rangkaian hari ulang tahun RRI ke-81 milik kita bersama akan kita rayakan bersama. Nah, apa harapan atau supaya RRI ini akan tetap terus dicari oleh pendengarnya seperti apa? Selamat sore, Dr. Lia.
1: Sore, Maria.
0: Sore balik. Iya, apa Bu harapan Ibu ini selaku pendengar apa penggemar Bu ya? Kalau penggemar saya jadi seolah-olah jadi artis ya ini.
1: Dua-duanya.
0: Penggemar dan pendengar. Baik, apa harapan Ibu atau agar supaya RRI akan tetap terus dicari oleh para pendengarnya ini, para penggemarnya radio ya.
1: Harapannya menjadi pemersatu, sumber berita yang terpercaya pasti ya, antara semua itu pasti di antara penuh hoax berita saat ini. Terus menjadi pemersatu dalam keanekaragaman yang ada di negara kita, artinya keanekaragaman budaya, kepercayaan, macam-macam yang ada di Indonesia ya. Jadi tetap RRI menjadi pemersatu dengan adanya Pancasila. Terus harapannya bisa didengar oleh tua maupun muda, artinya yang muda tetap pengalahan ya.
0: Jadi kita harus mengupgrade diri ya Bu ya. RRI harus terus mengupgrade diri,
1: terus inovatif. Yang muda apa sih, tetap supaya kita bisa mengajak yang muda. Tapi juga jangan melupakan yang tua.
0: Jangan ditinggalkan yang tua gitu Bu ya.
1: Betul. Dengan lagu-lagu nostalgianya, dengan suasananya, dan yang pasti selalu sehat, baik jasmani rohani,
0: sehat mental, tetap menjaga kewarasan kita. Semua Bu ya.
1: Betul,
0: insya Allah. Insya Allah sehat, luar biasa. Ibu Lia, terima kasih untuk harapan dan agar supaya RRI akan tetap dicari oleh para pendengarnya. Selamat sore Bu, selamat menikmati libur Anda. 0541-736-566 ataupun di 7434-95 DWN 0811-5544-976. Ini telepon dulu deh. Halo, mana suaranya? Halo? Halo? Iya, halo? Halo? Saya coba telepon. Halo, selamat sore. Halo?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. Clear suaranya nih. Halo?
2: Iya, perkenalkan.
0: Siapa ini? Oh, Ibu Eva Jonita. Apa harapan Ibu untuk RRI ulang tahunnya ke-81 atau agar RRI akan tetap terus dicari para penggemarnya dan pendengarnya? Ya.
2: Ya, harapan saya lebih maju ya, beritanya ya, semuanya. Jadi ya betul terlihat tadi, yang muda jangan ninggalkan yang tua. Lagu-lagunya.
0: Gitu ya.
2: Iya. Ya, lebih bagus lah Maria.
0: Iya.
2: Saya rasa RRI itu belum ada yang menggantikan, walaupun lah dunia elektronik itu lebih canggih.
0: Wis.
2: Belum ada yang bisa menggantikan.
0: Okay.
2: Tetap dari radio.
0: Iya.
2: Gitu. Misalnya radio itu apa ya? Kalau menurut saya itu dibawa tidur enak, dibawa jalan juga enak. Di mana aja kita bisa dengar. Beda kalau TV kan harus duduk manis. Kalau radio kan sambil masak, sambil ya macam-macam bisa. Yang penting radio di mana dipindah. Seperti saya, di mana saya ada di situ saya pindah. Kalau di kamar, dikloni lah.
0: Jadi intinya lagu-lagunya tetap nostalgia, ada lagu-lagu anak muda juga boleh, walaupun kekinian, tapi yang tua jangan ditinggalkan ya Bu ya.
2: Ya, itu
0: baik. Betul, oke.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Mudah-mudahan saya selalu.
0: Ya. Maria, ya. Sama-sama. Waalaikumsalam. Selamat sore.
3: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau Mbak Ria sendiri seperti apa Mbak? Ini harapan ataupun agar RRI agar tetap dicari oleh para pendengar dan penggemarnya untuk kedepannya seperti apa?
3: Kalau saya ya, 20 tahun lebih sudah di RRI dari 99 sampai saat ini. RRI semakin baik, tapi kalau bisa ya interaktifnya ditambah jamnya gitu loh Mbak.
0: Interaktif yang mana Mbak?
3: Yang jam 9.
0: Oh gitu, ya.
3: Karena di situ kita belum ini. Waktunya mepet banget. Sedangkan kadang-kadang kan kita banyak tuh ke teman-teman kita yang mau ini, tapi nggak bisa karena waktunya gitu. Dan RRI itu semakin baik, dan kalau bisa ada lagu khusus era-era ini ya, kayak lagu-lagu nostalgia tapi khusus gitu nah jamnya, walaupun cuma sejam gitu Mbak. Kalau dulu kan ada tuh dangdutnya Mbak Ria, anda bisa masuk loh, kita anda berpantun.
0: Iya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya Mbak.
3: Ntar dulu, iya. Yang bikinkan pantun aku arwah Ibu Ita.
0: Ayo pantun dulu. Kalau nggak pantun, lewat.
3: Masuk katanya itu Mbak Ria, katanya nggak bisa pantun Bu, nanti aku bikinkan.
0: Iya.
3: Kan begini Mbak Ria, RRI bisa merangkum dari yang muda ke yang tua, bukan cuman yang tua tua aja, karena sekarang ini anak-anak muda nggak terlalu tertarik sama radio ya, karena sudah ada HP ya, kalau cuma
0: ada banyak media gitu ya, agar nggak ketinggalan. Ya.
3: Walaupun berdiri di telepon umum antri tetap ditunggu. Jadi ya lebih baik lagi RRI-nya, dan semuanya dah tambah sukses semuanya juga, menjalin persaudaraan lewat udara, semakin akrab kita gitu loh Mbak.
0: Ya.
3: Mudah-mudahan nanti bisa hadir di acara
0: tanggal 12. Iya.
3: Tanggal 12 ya Mbak.
0: Iya, ya. Clear. Iya, 12 ya.
3: Insyaallah. Mudah-mudahan enggak ada halangan insyaallah, karena saya kangen sama karena saya yakin banyak perubahan sudah di dalam ruangan-ruangan di situ.
0: Oh, iya.
3: Saya yakin. Kalau dulu kan ibaratnya dulu itu tempat mangkal kami gitu. Mudah-mudahan bisa diundang teman-temannya yang udah pensiun.
0: Yeah.
3: Ya, Mbak Istina, abang-abang kita yang sudah pensiun, yang masih dikasih umur panjang, Mbak Rusmia.
0: Tapi udah habis.
3: Iya kan Mbak?
0: Iya. Yeah.
3: Aduh. Yeah. Mudah-mudahan yang masih ada bisa.
0: Ria aja yang masih ada. Iya, kadang-kadang saya bingung. Ini suruh menghadirkan loh, Ria aja yang masih bernapas, lainnya sudah pada menghadap ya, sang ilahi, sang segala pemilik jiwa. Wah, iya.
3: Ya Allah, Rabbi, pada semuanya baik semuanya. Mudah-mudahan mereka semua ditempatkan di surganya Allah, karena
0: amin.
3: Dari 99 saya di RRI, alhamdulillah enggak pernah ada masalah dengan yang lain.
0: Betul. Oke.
3: Okay. Ibaratnya tuh keluarga kedua gitu loh, Mbak. Penyiar lama, operator-operator lama, karena kan kurang lebih lah tua-tua mereka.
0: Ya nanti kalau ever ada lah 1-2 gitu yang mudah-mudahan berkenan gitu. Iya. Tapi sudah banyak yang menghadap sang pemilik jiwa, Bang Anas, Ibu Ros, ya, Ibu kan Kalsum.
3: Mbak Kalsum juga.
0: Sudah. Nggak tahu ketinggalan informasi kita. Berarti ya.
3: Iya Mbak.
0: Ria aja yang masih hidup seangkatannya.
3: Mudah-mudahan Mbak Ria dipanjangkan umur.
0: Amin.
3: Walaupun kita hanya di udara, tapi kita dari RR ini kekeluargaan banyak terjalin gitu loh Mbak, yang saya rasakan lah dari 99 gitu. Hai. Nah, terima kasih Mbak Ria.
0: Sama-sama. Oh, enak Mas Tini.
3: Ini yang sudah masuk. Oke. Okay. Salam sehat untuk semua untuk bisa bertemu nanti di tanggal 12.
0: Ya.
3: Terima kasih Mbak Ria.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tiba saatnya kumandang adzan nasyar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, pendengar.
2: Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar demikian tadi telah kami kumpulkan seruan adzan asyhar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong sesama saudaranya." Hadis riwayat Ibnu Majah.

1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya akan kembali perawasan sembarin terus. Adakah Anda yang masih ingin berpartisipasi tentang harapan atau kira-kira apa ya, biar RRI ini akan tetap terus dicari oleh para pendengar dan penggemarnya? Program apa? Boleh usul dong, ataupun harapannya di 0541-736-566 ataupun di 743-495. Masih ria tunggu untuk beberapa menit ke depan kebersamaan kita untuk suasana sore hari ini. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan inovasi tepung ubi ataupun singkong untuk pemadam kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan untuk diproduksi massal. Ini disampaikan Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Sumatera Selatan Senin 24 Agustus 2006. Inovasi berbentuk gel tersebut dikembangkan oleh Babinsa di Lubuk Linggau untuk mendukung penanganan karhutla. Pendengar, Prabowo awalnya menanyakan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengenai kemungkinan penggunaan zat kimia yang lebih efektif dibandingkan air untuk memadamkan api. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Kapolri kemudian menyampaikan adanya bahan berbasis tepung yang sebelumnya telah ditemukan dan disebut dapat membantu cegah serta memadamkan api. Bahan tersebut menggunakan bahan baku utama tepung dari ubi ataupun singkong. Namun Listio menyampaikan bahwa bahan tersebut berasal dari tepung ubi. Menurutnya bahan itu dapat digunakan untuk cegah api dan memadamkan api pada tahap awal. Presiden Prabowo pun tertarik dengan inovasi tersebut dan meminta agar bahan itu diteliti lebih lanjut serta diproduksi dalam skala besar. Ia juga meminta pengajuan anggaran untuk mendukung pengembangannya. Ya, saya tunggu untuk Anda. Sementara saya sapa siapa ini, Mas Masan Bali. Oke, terima kasih Mas Masan, selamat sore. Saya adalah salah satu pendengar RRI Samarinda. Usul, saran, kalau bisa RRI lebih banyak menyampaikan berita-berita baik nasional maupun daerah kepada para pendengarnya RRI. Dan kalau bisa mendengarkan 3-1 jam iklan masyarakat, sedangkan berita informasinya minim sekali. Terima kasih untuk kritikan. Jadi kami juga menerima kritikan Anda. Boleh, terima kasih sudah bersama Mas Masan Bali, Mbak Ica di Sulteng. Harapanku Pro 1 Samarinda. Ya, kalau telepon jangan terlalu lama ya. Kasih kesempatan dong sama yang lain. Boleh, terima kasih. Ini juga banyak berseliweran ya. Kemudian yang lain 0541-736-566 ataupun di 743-495 masih saya tunggu. Ada Pak Sugeng. Nah, Mbak Ria, agar tetap hidup, kuncinya kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pendengarnya. Oke, terima kasih sudah bersama-sama kawan di 100% E.

mengapresiasi dari perbincangan kita suasana sore hari 100% Indonesia. Masih ada Riada sampai nanti jam 7. Saya akan kembali terus temani Anda nanti selepas program Kentongan Dialog bersama dengan Sheila Deva. Pastikan akan ada banyak wawasan, informasi news untuk Anda dan lagu-lagu hits di era zamannya.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil. Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami menyapa Anda dari Jalan M. Yamin nomor 8 dalam program Kentongan pada edisi 25 Agustus 2026. Bersama dengan saya Sela Deva di studio dengan dibantu oleh Bung Zulfikar di gatekeeper dan juga Bung Aidil di operator pada hari ini. Dan pendengar, pada Kentongan edisi hari ini kita akan membahas mengenai kebencanaan, yaitu karhutla atau kebakaran hutan dan lahan, karena memang sebelumnya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ini sudah resmi menetapkan status siaga bencana menyusul melonjaknya kasus kebakaran hutan dan lahan akibat cuaca panas yang ekstrim. Dan berdasarkan data dari BPBD Kaltim, per 22 Agustus 2026, sepanjang periode Januari hingga 22 Agustus 2026, total akumulasi karhutla di Kaltim ini mencapai 430 kejadian, dengan luasan lahan yang hangus ini ada 1.260,92 hektar. Dan data dari BPBD ini menunjukkan bahwa pada bulan Agustus dari tanggal 1 sampai 22 ini melonjak tajam kejadian karhutla dengan 306 kejadian, dan luasan lahan yang hangus ini ada lebih dari 1000 hektar. Dan kabupaten yang dipetakan oleh BPBD yaitu Kabupaten Paser ini menjadi wilayah dengan titik karhutla terbanyak, kemudian disusul oleh Kutai Barat, Kota Samarinda, dan juga selain itu ada Berau yang masuk dalam radar pengawasan utama penanganan karhutla pada tahun ini. Nah, untuk membahas atau mengetahui bagaimana kondisi di perbatasan Kalimantan Timur, khususnya di Paser dan juga Berau, kita akan membahasnya dalam dialog hari ini dengan tema menjaga titik api di Paser dan Berau. Dan sudah hadir juga pendengar serta pemirsa RRI bersama kita dua narasumber secara daring ya. Kita sapa terlebih dahulu, pertama ada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Paser, Pak Ruslan. Selamat sore Pak Ruslan. Assalamualaikum Pak Ruslan. Iya, sepertinya Pak Ruslan masih mencoba kita hubungkan ya. Nanti kita sapa kembali Pak Ruslan. Saya bergeser dulu ke Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Berau, Pak Masyhadi Mudi. Selamat sore Pak Masyhadi, apa kabar Bapak? Iya. Suaranya? Oh ya. Assalamualaikum Bapak, selamat sore.
2: Ya, selamat sore.
1: Iya, ini baru terdengar nih suaranya Bapak. Apa kabar Pak di sana? Apakah sehat selalu Pak?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Baik, terima kasih Bapak Masyhadi Budi. Nanti kita akan coba lagi ya sapa pendengar Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Paser Pak Ruslan. Apakah sudah bergabung bersama kami Pak Ruslan? Ya, tampaknya masih kita coba hubungkan ya. Tapi sembari menunggu Pak Ruslan, kita akan berbincang terlebih dahulu ya pendengar dengan Pak Masyhadi nih Pak.
2: Baik, ya.
1: Baik. Nah, Pak, bisakah Pak digambarkan kepada kita nih Pak, kepada pendengar dan juga pemirsa RRI Samarinda, seperti apa luasan titik api yang terpantau di Kabupaten Berau ini Pak? Silakan Pak Masyhadi.
2: Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya kepada Mbak siapa? Mbak
1: Sela Deva.
2: Sela, ya. Ya. Nah, jadi Kabupaten Berau merupakan salah satu kabupaten yang saat ini terdampak dengan bencana karhutla. Kami memiliki 13 kecamatan dan yang terdampak sebanyak 12 kecamatan. Dengan total kejadian sampai saat ini 169 kali dengan luasan 386,6 hektar. Ini adalah lokasi atau area yang terdata, karena ada beberapa lokasi yang memang tidak bisa dijangkau karena aksesnya memang tidak sampai. Kemudian kita juga kesulitan dengan unit untuk mencapai lokasi-lokasi tersebut.
1: Itu data per hari ini berarti ya Pak?
2: Per hari ini, sejak Juli. Juli ada 3 kali atau 4 kali kejadian, sisanya Agustus. Jadi 70% lebih itu terjadi di bulan Agustus.
1: Tadi ada 12 kecamatan ya Pak. Nah itu yang mana Pak yang paling terdampak Pak? Kalau saya lihat di berita ini seringkali dari Tanjung Redep. Apakah itu yang memang paling kondisinya sangat darurat Pak saat ini?
2: Yang kondisinya sangat darurat ini kecamatannya Sambalium, kemudian kecamatan Pulau Derawan, kecamatan Segah, kecamatan Teluk Bayur. Kalau Tanjung Redep ini kebetulan berdampingan dengan kecamatan Sambalium, mungkin di sana mungkin dampak asapnya terasa.
1: Nah ini sepertinya sudah bergabung bersama kita Bapak Ruslan, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Paser. Selamat sore Pak Ruslan.
3: Selamat sore Ibu. Mohon maaf ini travelnya sepainya nih Ibu.
1: Aman Pak Ruslan. Siap. Apa kabar Pak di sana Pak di Paser Pak?
3: Di Kabupaten Paser alhamdulillah relatif aman Bu. Namun di Kabupaten Paser dengan adanya sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan, khususnya BPBD dan tim ini sibuk memadamkan api di beberapa kecamatan yang terpantau titik api. Seperti itu Ibu.
1: Baik, boleh diceritakan Pak kepada pendengar kita sampai dengan hari ini sudah seberapa banyak nih Pak hotspot yang dipantau, kemudian ada berapa luasannya Pak yang sudah terbakar kalau dari data dari BPBD Paser?
3: Untuk titik hotspot yang terpantau melalui aplikasi BMKG rata-rata 50 sampai 150 tergantung pantauan dari aplikasi NOAA, KOA. Namun kami dalam hal ini untuk pemantauan titik api, pendekatan kami adalah pendekatan lintas sektor, lintas pemerintah ke desa. Ketika itu ada titik api atau asap dari masyarakat di lokasi terdampak, segera melapor ke petugas terdekat untuk melakukan upaya pemadaman hingga tingkat pendinginan agar api tidak meluas dan tidak masuk ke permukiman. Demikian Ibu.
1: Baik Pak Ruslan, tadi kan dikatakan ada 50 sampai 150 titik hotspot. Nah itu apakah sudah dipetakan Pak ya daerah atau kecamatan mana saja nih Pak kalau di Paser yang rawan atas karhutla ini Pak?
3: Alhamdulillah selama ini sudah kita petakan Pak, Ibu. Berdasarkan pengalaman kita sebelumnya kejadian iklim El Nino tahun 2015, 2019, 2023, kami petakan daerah kecamatan-kecamatan desa-desa mana yang merupakan titik rawan terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Di antaranya adalah di Kecamatan Tanah Grogot, yang mana pada hari ini, tahun ini pun kejadiannya tingkat kejadian paling tinggi di Kecamatan Tanah Grogot. Nah, di selanjutnya urutan yang kedua di Kecamatan Batu Engau, Pasir Blengkong, dan Kecamatan Muara Komam. Untuk sementara pemantauan dan kejadian-kejadian yang kita tangani masih sekitaran di 5 kecamatan. Demikian Ibu.
1: Baik Pak, bisakah digambarkan Pak seperti apa suasananya saat ini di sana? Apakah memang kabut asap ini sudah sampai mengganggu jarak pandang warga seperti itu ya? Atau mungkin apakah sudah sampai ke permukiman ini Pak untuk kebakarannya Pak?
3: Upaya kami dalam menyikapi atau melakukan pencegahan, pengendalian Ibu, kami bentuk posko di tiap-tiap kecamatan untuk melakukan penanganan dini. Dalam hal ini kita berusaha untuk minimalisir dampak atau risiko yang lebih tinggi. Oleh karena itu ketika ada titik api yang mendekati permukiman atau di kawasan perkebunan, dari masyarakat melapor ke kecamatan. Untuk yang di daerah di wilayah perkebunan, di sana ada brigade api, ada kelompok masyarakat peduli api melakukan upaya pemadaman dini. Polanya seperti itu, Ibu. Data terakumulasi masuk ke posko mandu di kabupaten.
1: Oke,
3: siap. Itu Bu yang kami sampaikan. Mohon izin untuk jarak pandang akibat asap, karena kita penanganan kita maksimalkan. Kejadian kita dapat di per tanggal hari ini, titik api terdeteksi 103 titik, semuanya dapat kita padamkan.
1: Baik.
3: Data hari ini, per hari ini belum terlaporkan di Mako, namun sudah dapat kita hitung secara parsial ini, Ibu. Karena saya tadi juga di posko ini, berapa titik hari ini yang sudah ditangani, ada 11 titik api di Kecamatan Batu Engau, Kecamatan Tanang Grogo, dan di Kecamatan Pasir Bulengkong.
1: Baik, artinya dari dari BPBD sendiri itu memaksimalkan upaya pencegahan supaya dampaknya tidak begitu kentara, seperti itu ya Pak ya, Pak Ruslan?
3: Siap.
1: Baik, kita bergeser lagi dari Pak Ruslan, kita ke Pak Masyadi. Pak, kalau tadi kan di Pasir seperti itu, nah bagaimana kalau di Berau Pak? Apakah dampaknya memang sudah begitu signifikan sampai misalnya permukiman warga? Dan saya baru saja tadi mendapat info bahwa bahkan di Berau ini ada satwa liar yang sudah masuk ke permukiman warga ya. Ada dikabarkan burung rangkok ini ditemukan di sebuah kafe. Apakah memang dampaknya sudah begitu terasa Pak di sana?
2: Iya, saya menyapa Pak Ruslan dulu. Selamat sore Pak Ruslan. Assalamualaikum.
3: Selamat sore Bapak. Sehat selalu ya. Pak. Semangat. Ya,
2: alhamdulillah. Jadi bagilah di Kabupaten Berau kita antisipasi semua hal. Kami sudah mengeluarkan juga SK siaga darurat karhutla dan kekeringan. Ini sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu kita perlu mengeluarkan tanggap darurat. Nah kemudian segala upaya kita lakukan sejak pencegahan dengan memberikan himbauan, surat edaran, kemudian terakhir kemarin kita liburkan sampai hari ini nih anak sekolah. Nah, ada surat edaran dari bupati karena asap sudah mulai mengganggu di perkotaan. Tetapi dua hari yang lalu ada hujan dan itu cukup membantu kita dalam mengurangi asap yang ada di perkotaan. Kemudian kami juga saat ini sedang bekerja sama dengan BNPB untuk melakukan operasi modifikasi cuaca. Ini sedang berlangsung selama 2 hari ini dengan rencana 5 atau 6 hari nanti kita lakukan ke depan. Nah ini sebagai upaya agar kita bisa membantu daerah untuk menaburkan bibit garam itu agar bisa turun hujan di Kabupaten Berau. Nah, baru kemarin dimulai dan hari ini melihat potensi awan yang bisa dilakukan. Kemudian alhamdulillahnya kecamatan-kecamatan kita juga aktif untuk melakukan rakor di tingkat kecamatan sehingga kita bisa memberikan edukasi langsung kepada masyarakat, karena pada saat ini bukan hanya penanganan yang kita pentingkan tapi juga pencegahan. Artinya masyarakat yang berada di tingkat paling bawah itu merekalah yang lebih tahu untuk melakukan pencegahan di tingkat masyarakat. Apabila ada yang membakar lahan dan diketahui oleh masyarakat agar diketahui, dan jika pun ada kejadian kebakaran upayakan memadamkan sejak dini baru memanggil petugas. Karena kalau menunggu petugas ini kita butuh waktu sehingga api tersebut sempat membesar. Kemudian saya juga sudah membagi petugas atau posko dalam 5 zona. 5 zona ini sesuai dengan daerahnya masing-masing, pembagian wilayah kita sesuai dengan poros-poros jalan, sehingga ada petugas yang fokus pada wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan posko yang sudah ditetapkan. Dan ini sudah berjalan, kita melibatkan semua unsur, mulai dari BBBD, Damkar, TNI, Polri, Manggala Agni, kemudian bahkan kita dapat bantuan dari PUPR, BWS Kalimantan Tanjung Selor untuk unit dan personil, belum lagi relawan. Nah itu kita bagi masing-masing posko. Ini semua adalah upaya sebagai upaya untuk penanganan di tingkat kecamatan-kecamatan yang jauh. Karena Berau sudah luasannya cukup lumayan luas, 36 km persegi. Nah ini perlu strategi-strategi untuk melakukan penanganan, melakukan penanggulangan terhadap masing-masing wilayahnya. Kemudian terkait dengan satwa, memang kami juga mendengar ada satwa yang
1: masuk lari ke kafe.
2: Iya. Iya. Kemungkinan dan kebetulan dia ke kafe singgahnya. Nah itu kami juga belum melakukan penelitian ke sana, apakah habitat burung itu sebelumnya dari hutan atau memang burung peliharaan, karena belum ada laporan yang khusus. Kami masih fokus ke penanganan di lapangan, sehingga terkait dengan satwa belum kami lakukan tindakan, karena itu baru kemarin ada laporan. Itu pun laporannya tidak langsung ke kami, tapi kami dengar dari sosmed juga.
1: Baik. Nah, kemudian Pak, bisakah Pak digambarkan kalau misalnya karhutla di Berau sendiri itu biasanya menyerang apa nih Pak? Apakah seperti pertanian warga atau mungkin semak-semak belukar atau seperti apa Pak?
2: Oh, baik. Jadi di Berau ini dari sebagian besar luas yang terbakar itu adalah lahan-lahan semak belukar. Semak belukar yang dimiliki oleh masyarakat.
1: Kalau ya, dalam penanganannya Pak, apakah ada perlakuan yang berbeda, misalnya itu semak belukar atau misalnya perkebunan atau hutan sekunder seperti itu?
2: Tidak ada Mbak Lila. Jadi kami itu kan timnya tim gabungan, melibatkan semua unsur. Kemudian jika pun itu berada di dalam perusahaan atau di luar perusahaan, tapi dekat dengan perusahaannya, kami upayakan untuk mereka ikut serta membantu. Karena sebagian perusahaan ini kan mereka juga punya peralatan dan personel untuk melakukan pemadaman untuk di dalam lingkungannya. Dan otomatis kita juga bisa minta bantu untuk kejadian-kejadian di sekitar wilayah perizinannya.
1: Baik, terima kasih Pak Masyadi. Kita geser kembali ke Pak Ruslan. Pak Ruslan, itu tadi kalau dari Berau ya Pak. Kalau di Paser nih Pak, apakah juga sama ya karakteristik yang terbakar ini kebanyakan semak-semak belukar seperti itu Pak? Dan apakah juga di Paser ini juga menggandeng perusahaan-perusahaan setempat untuk ayo ikut membantu kita memadamkan karhutla ini? Ya, Pak Ruslan, sepertinya masih belum dibuka mikrofonnya, Pak.
3: Baik, Ibu.
1: Ya, silakan.
3: Takut kalau Serina masuk tadi.
1: Ya. Ya, seperti apa, Pak, kalau di Pasir,
3: untuk,
1: Pak?
3: Ya, untuk di Kabupaten Pasir, faktor material yang mudah terbakar dikarenakan kekeringan adalah semak belukar, lahan gambut, dan lahan mineral kering. Khususnya di Kabupaten Pasir yang dominan adalah dari mineral kering, lahan mineral keringnya, Ibu. Selanjutnya untuk kerjasama dengan lintas sektor, dengan pihak perusahaan, tadi kami sebutkan juga ini bagian daripada tim penanganan karhutla. Di perkebunan kita bagi wilayah, di kecamatan per kecamatan kita data, kita petakan perusahaan-perusahaan yang beraktivitas di bidang perkebunan dan pertambangan sudah kita petakan. Kita bentuk tim di tingkat kecamatan yang dikendalikan langsung oleh Pak, oleh camat, Kapolsek dan Ramil. Nah, selanjutnya peranan kepala desa kita optimalkan karena di sana juga secara kewilayahan kita dibentuk masyarakat peduli api, kelompok tani peduli api, turut serta untuk melakukan upaya-upaya penanganan dini. Mekanismenya seperti itu, Bu.
1: Baik,
3: guna
1: Pak Ruslan.
3: Pengurangan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
1: Baik. Tadi kan sudah sebegitu kuat nih Pak koordinasinya. Tapi apakah di lapangan, ya, kalau di lapangan ini apakah masih ditemukan Pak kendala-kendala dalam memadamkan api misalnya? Apa biasanya menjadi kendala, Pak?
3: Tentunya kendalanya itu, Bu, faktor alam. Satu, kekurangan sumber air. Jadi kami, tim kami ke lokasi, infrastrukturnya ke lokasi dalam keadaan yang tidak terstruktur. Dalam hal ini, begitu anggota kami ke lokasi menuju ke titik api, itu tidak ada jalan menuju ke sana. Sehingga kami menggunakan roda 4, dengan sendirinya kita juga berisiko terjadinya kecelakaan atau kerusakan armada kami. Tuh, dan keduanya adalah kencangnya angin. Ketiganya adalah mudahnya material terbakar. Jadi itu yang menghambat tim kami untuk melakukan upaya-upaya penanganan lebih cepat. Seperti itu, Bu.
1: Baik. Kalau misalnya dari SDM sendiri, Pak, apakah itu kekurangan? Ada kendala di situ?
3: Untuk SDM, kita sudah kita petakan, Ibu. Mekanismenya, manajemennya aja kita tata sedemikian rupa, kuasai manajemennya ini. Ketika titik api, ada laporan dari masyarakat terdekat melakukan upaya penanganan dini. Dari masyarakat langsung kita respon, kita turunkan yang terdekat bergeser dari kecamatan Pasir Blengkong dekat kecamatan Tanah Grogot bergeser untuk melakukan pemadaman. Itu dikendalikan oleh pos komando di kabupaten bekerjasama dengan Orari. Seperti itu mekanismenya, Ibu. Oleh karena itu jumlah titik api dari 103 semua dapat kita padamkan dengan segera mungkin sehingga tidak menimbulkan asap. Demikian, Ibu, mohon izin kami ditelepon Pak Bupati.
1: Oh iya, silakan Pak. Kita bergeser kembali ya ke Pak Masyadi kalau begitu. Pak Masyadi, bisakah diceritakan kepada pendengar dan juga pemirsa RR ini, Pak, kalau dari BPBD Berau sendiri, ini apa biasanya kendala yang ditemukan di lapangan nih, Pak?
2: Baik, ini sangat bagus acara Ibu nih, mudah-mudahan Mbak Dela nih, mudah-mudahan banyak pendengarnya nih. Ya, jadi kendala dalam penanganan karhutla ini sebenarnya selalu terjadi begini. Yang pertama mungkin bisa kami sampaikan bahwa kendalanya adalah titik api itu terlalu jauh atau susah dijangkau. Sehingganya unit kita tidak mampu untuk melakukan pemadaman ke lokasi. Jikapun dipaksa, kita hanya melakukan pemadaman dengan peralatan manual. Dan itu agak susah untuk dilakukan. Kemudian yang kedua adalah kurangnya jumlah sarana dan personil yang ada di lapangan. Kenapa kami melibatkan semua unsur? Karena kita untuk memperkuat tadi sinergitas lintas sektor untuk melakukan penanganan karhutla ini. Yang ketiga, apa yang disampaikan Pak Ruslan tadi, sulitnya mendapatkan sumber air. Ya, pada saat Di lapangan ini merupakan masalah utama kami. Pada saat sumber air habis, kita perlu mengambil air ke lokasi yang agak jauh, sehingga api tadi yang sudah seharusnya bisa kita atasi membesar kembali. Nah, itu. Kemudian juga kejadian karhutla terjadi secara bersamaan di dalam di beberapa lokasi. Ini juga sehingga anggota kami harus membagi fokus dan kekuatannya akan berkurang. Artinya seharusnya satu lokasi dipadamkan oleh dua unit umpamanya, karena terjadi dua lokasi yang bersamaan, kita membagi unit dan membagi orang. Nah, ini kerja keras bagi anggota yang ada di lapangan untuk melakukan penanganan tersebut. Kemudian yang kelima, BBM. BBM sekarang selain harganya mahal, juga kita kekurangan anggaran ini untuk melakukan pemadaman secara luas. Kemudian sektor swasta juga, kenapa tadi juga kami himbau sektor swasta untuk turut serta berpartisipasi dalam penanganan, karena memang swasta ini mempunyai sarana, mempunyai personil, dan juga logistik yang bisa mensupport petugas. Kemudian ada lagi terkait dengan masyarakat. Masyarakat keterlibatan dan kesadarannya masih kurang. Yang kami katakan masih kurang, pada saat petugas datang ke lapangan, masyarakat ini masih ada yang menonton. Menonton kita bekerja, tidak membantu untuk melakukan upaya-upaya pemadaman. Ya paling tidak mungkin jikapun mereka menonton, ya cari-carikan nasi bungkus ya untuk petugas lain. Ini sangat berguna bagi kami untuk memberikan semangat pada teman-teman di lapangan. Jadi yang begitu-begitu menjadi kendala bagi kami dalam penanganan karhutla yang ada saat ini. Tetapi kita tetap saja menghimpun kekuatan untuk sama-sama berupaya semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya penanganan, upaya penanggulangan terkait dengan karhutla. Mungkin itu, Mbak Dela. Iya. Kendala-kendala yang kami hadapi selama Agustus ini terutama intensitasnya cukup tinggi.
1: Menarik nih Pak, mengenai tadi dikatakan juga bahwa terkait BBM nih ya, berarti efisiensi ini juga ada Pak bagi kos apa ya bencana kalau BBM ada ya Pak ya?
2: Iya.
1: Kemudian
2: kita kan bencana ini kan tidak bisa kita duga. Sedangkan efisiensi sudah di awal tahun sudah kita hadapi. Nah, ketika ada bencana, otomatis ini sangat berpengaruh efisiensi dengan tugas-tugas kita yang ada di lapangan.
1: Baik, terus Pak tadi kan dikatakan juga kalau misalnya ada kebakaran yang terjadi secara bersamaan, ini kan juga cukup membuat mungkin kelimpangan ya para anggota. Nah, seperti apa Pak skala prioritasnya nih Pak, misalnya di titik A, B, C, D ini bersamaan terjadi. Nah, untuk memprioritaskan yang mana dulu, itu seperti apa Pak?
2: Iya, kita akan petakan dulu yang mana yang lokasi yang akan mendekati pemukiman. Karena ini kaitannya dengan sumber daya yang lain yang mungkin akan tersasar oleh api itu. Sehingga kita amankan dulu yang ke arah pemukiman. Itu yang utama. Yang kedua, yang mana yang mungkin kita lakukan, maksudnya lebih mudah kita tangani, kita akan turunkan situ tim secara lebih sedikit, kemudian yang lebih masif mungkin dengan kekuatan yang lebih, gitu. Termasuk dengan pembagian unit-unit yang ada.
1: Baik.
2: Mungkin itu.
1: Ya, siap. Terima kasih Pak Masyadi. Kita geser kembali ya ke Pak Ruslan. Pak Ruslan, kita ingin tahu nih Pak, pendengar kita di yang menonton melalui YouTube RRI maupun juga melalui via radio nih Pak, seperti apa Pak kondisi dari para anggota saat ini kan? Karena sebulan penuh ini memadamkan api yang begitu dahsyatnya, tentu saja ini kan beresiko Pak bagi kondisi para anggota. Nah, seperti apa Pak kalau di BPBD Pasir sendiri?
3: Baik Ibu, untuk di BPD Kabupaten Pasir tentunya petugas kami adalah hal yang sangat penting dan sangat berharga. Oleh karena itu perlu kita jaga dari aspek kesehatan, keselamatan dalam melaksanakan tugas. Sarana dan prasarana, peralatan, keterampilan, kapasitas, kemampuan juga sudah kita penuhi, kita bekali siap untuk selamat ketika saat penanganan darurat, jangan sampai nanti ada korban tambahan, risiko bagi kita semua. Nah selanjutnya kami tentunya menjaga kesehatan yang bersangkutan kerjasama dengan dinas kesehatan. Apabila anggota kami kurang fit dalam hal ini dari aspek kesehatannya, segera yang bersangkutan untuk kita istirahatkan. Selanjutnya untuk logistik, terutama logistik, kami bekerja sama dengan ibu-ibu Dharma Wanita yang ada di BPD Kabupaten Pasir yang kita kelola sebagai posko, posko mandunya, karena di posko itu ada beberapa pihak yang berkantor bersama-sama kami. Begitu pula dengan Satuan Pemadam Kebakaran juga berkantor di kami berikut armadanya, karena kita akan mengamankan di wilayah kota, karena di kota padat penduduk, pelayanan pemerintahan. Ini sebagai target utama kami, aman dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Karena di Kabupaten Pasir ini kotanya ada di Tanah Grogot, karena itu kita maksimalkan di Tanah Grogot. Seperti itu, Bu.
1: Baik Pak Ruslan. Dan sebelum kita berlanjut kembali ya Pak Masyadi dan juga Pak Ruslan, kita sudah ada penelpon di sini yang ingin bergabung bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu, ada Pak Arman dari Loajanan. Selamat sore Pak Arman.
4: Selamat sore.
1: Ya siap, silakan Pak. Apa yang ingin disampaikan kepada Pak Masyadi dan juga Pak Ruslan nih Pak Arman?
4: Oke Pak Ruslan, dengan yang ada di Berau dengan di Pasir ya.
1: Betul.
4: Ini pengalaman yang saya pernah lihat. Itu tolong dipantau rumpun-rumpun bambu Pak, untuk masyarakat di sekitar, karena cuaca kalau panasnya seperti ini sampai 40 derajat 35 sampai 40 dia kalau ditiup angin itu akan menimbulkan api Pak. Nah itu kepada masyarakat ya, tolonglah Bapak himbau agar supaya dikontrol rumpun-rumpun bambu itu Pak, karena percikan api itu bukan hanya dari manusia tapi dari alam pun bisa. Yang kedua, kalau sampai batu bara, biasanya di lereng-lereng bukit, itu ada bongkahan batu bara. Kalau batu bara itu kebakar, nah bingung itu nanti bakar memadamkannya seperti apa. Dan asapnya itu, wah itu ngeri asapnya itu Pak, baunya luar biasa. Saya pernah melihat dan pernah memadamkan itu, tapi nggak mau padam-padam. Nah seperti apa teknisnya, mungkin bapak-bapak mungkin bisa memberikan solusi. Yang ketiga Pak, saya berharap nih kepada bapak-bapak dari Berau, dari Kabupaten Pasir, untuk meminta anggaran Pak, atau meminta tabung O2 yang oksigen itu Pak dari pemerintah, mungkin 500 tabung bisa untuk relawan, bisa untuk masyarakat sekitar kalau dalam kondisi darurat, bahkan bisa digunakan juga buat ini apa yang madamkan itu Pak. Nah demikian, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Arman dari Loajanan sudah bergabung bersama kita. Nah, kita tanggapi dulu mungkin dari Pak Masyadi ya Pak ya, pertanyaan dari Pak Arman. Yang pertama ini mengenai rumput-rumput bambu yang berpotensi ini menjadi pemicu ya, pemantik api seperti itu Pak, untuk karhutla ini. Dan yang kedua ini mengenai bagaimana teknisnya kalau misalnya ditemukan ada bongkahan batu bara ternyata di dalamnya itu Pak, yang semakin memperparah karhutla. Dan yang ketiga ini mengenai tabung O2. Apakah mungkin bisa diminta kepada pemerintah provinsi atau seperti apa? Silakan Bapak Masyadi.
2: Baik, terima kasih Pak Arman, pertanyaannya bagus-bagus ini. Yang pertama mungkin terkait dengan rumpun bambu. Ya kebetulan di Kabupaten Berau Pak, untuk rumpun bambu ini sangat jarang, sangat kurang. Yang mengkhawatirkan bagi kami justru rumpun dari pakis-pakis, tanaman pakis. Nah itu kalau terbakar dia bisa melompat-lompat sehingga menyulitkan upaya kita untuk melakukan pemadaman. Kemudian batu bara, benar kalau batu bara ini kalau dia panas menghidupkan, bisa memancing asap yang demikian tebal. Tapi di kita ya kebetulannya koridor itu sudah nggak ada lagi. Kemudian terkait dengan izin usaha ini sudah dikumpulkan kemarin oleh Forkopimda dan diberikan arahan-arahan terkait dengan bagaimana agar mereka mengawasi lokasinya masing-masing, kemudian agar menjauhi aspek yang berkaitan dengan hukum. Nah ini mereka sudah diwanti-wanti jika terjadi kebakaran di lokasinya, ya berhati-hatilah. Intinya diberi peringatan lah agar sifatnya berhati-hati terkait dengan El Nino yang sedang kita hadapi. Kemudian terkait dengan tabung oksigen ini memang betul kadang-kadang dibutuhkan juga oleh teman-teman karena yang kita hadapi di lapangan ini adalah asap. Ada beberapa kasus sudah teman kami yang tumbang karena menghirup asap ini. Nah, maka itu kami tidak henti-hentinya memberikan arahan kepada teman-teman agar berhati-hati dalam melakukan tugas. Karena memang beberapa teman ini masih berprinsip lama itu pantang pulang sebelum padam. Semangat mereka masih tinggi. Nah, mudah-mudahan dengan karhutla yang berkepanjangan ini mereka tidak jenuh. Kemudian saya punya strategi juga untuk mereka dengan melakukan giliran untuk upaya untuk melakukan penanganan di lapangan. Dan terakhir saya sudah berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan untuk diberikan ya semacam tes MCU lah untuk anggota ini karena mereka hari-hari berhadapan dengan asap. Kemudian kami juga sudah mendapat bantuan dari Dinas Kesehatan berupa masker, vitamin dan obat-obatan untuk mendukung teman-teman yang ada di lapangan. Jadi koordinasi dan komunikasi ke OPD-OPD terkait tetap kita lakukan di luar upaya untuk melakukan penanganan lapangan. Mungkin itu Pak Arman, mudah-mudahan terjawab nih apa yang ditanyakan Pak Arman.
1: Baik, terima kasih Pak Mas Yadi. Kita bergeser lagi ke Pak Ruslan. Pak, bagaimana Pak menanggapi dari apa yang dipertanyakan oleh Pak Arman tadi mengenai rumput bambu, kemudian jika menemukan bongkahan batu bara dan kemungkinan untuk mengajukan anggaran tabung oksigen. Nah, silakan Pak Ruslan.
3: Baik Ibu, terima kasih Pak Arman. Untuk di Kabupaten Pasir, semak belukarnya selama ini kejadian ini tidak kita ketemukan adanya rumpun bambu Bapak jadi semak belukar, tapi kita berupaya bersama-sama dengan masyarakat di fase siaga darurat hidrometeorologi kering kemarin kita harus dapat memetakan tingkat risiko yang akan timbul adalah diantaranya adalah seringnya terjadinya kebakaran hutan dan lahan, pemicunya adalah semak belukar, material yang sudah kering sudah terisolasikan dan dari pemerintah sudah menerbitkan edaran seperti itu. Perlu kehati-hatian, nampaknya tuh lebih efektif namun tetap saja itu bisa terjadi karena kejadian ini dari 103 kejadian ini kebanyakan sumbernya adalah diduga adanya oknum yang membakar lahannya dan setelah membakar nggak ada di tempat seperti itu karena begitu ada laporan ada kebakaran sudah tidak ada siapa-siapa di sana sehingga itu cepat merembet ke areal permukiman. Itu sih selama ini yang kita dapati Ibu Pak Arman. Berkaitan dengan masalah potensi terjadinya insiden kebakaran yang ada di areal kawasan pertambangan, tentu dalam hal ini pihak perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengamankan wilayah yang di wilayahnya untuk memetakan tingkat kemungkinan ancaman dan risikonya, terutama dengan perubahan musim, adanya iklim El Nino yang berdampak terhadap memicu risiko terjadinya kebakaran. Kami mempunyai akses ketika terjadi insiden kebakaran, yang bersangkutan pihak perusahaan segera memberikan informasi kepada posko di BPD atau posko terdekat apabila memerlukan bantuan yang sifatnya teknis. Kami memberikan akses bantuan ke lokasi di mana kejadian itu ada kepada pemohon untuk melakukan verifikasi personil peralatan yang dibutuhkan. Polanya seperti itu, Pak Arman. Terima kasih atas informasinya. Demikian, Ibu.
1: Baik, terima kasih Pak Ruslan. Semoga terjawab ya Pak Arman di Lojanan. Dan selain dari Pak Arman, Pak Masyadi dan Pak Ruslan, kami mendapat juga nih ada dari pendengar kita namanya Pak Saif Ahmad ya, yang ini juga memberikan saran kepada kita nih Pak. Kata Pak Saif ini, apakah mungkin apabila bisa dikerahkan beberapa dozer untuk memutus laju api? Jadi caranya bersihkan lahan yang dikira akan dilalui api, mungkin cukup selebar dozernya sambil dibantu dipadamkan oleh damkar. Nah, kalau seperti itu apakah bisa nih Pak Ruslan mungkin sekalian ya?
3: Banyak cara yang dapat kita aplikasikan, Ibu. Di antaranya dalam hal ini kita kenal dengan pola sekat bakar. Itu juga dilakukan oleh rekan-rekan kami yang dari Manggala Agni. Nah, tentunya hal demikian di tahap fase siaga, ketika saat terjadi kebakaran dapat minimalisir agar satu, sebaran kebakaran itu dapat kita kendalikan, dan keduanya kita lebih maksimal untuk penanganan kejadian di lokasi tersebut, memungkinkan satu, akses personil kami, armada kami relatif dapat menuju ke lokasi kejadian di lokasi tersebut. Itu, Ibu.
1: Baik, kalau misalnya dari Pak Masyadi seperti apa Pak? Apakah cara yang disarankan tadi itu memungkinkan pakai dozer begitu ya?
2: Iya, terima kasih. Jadi memang pakai dozer itu salah satu cara untuk melakukan penanggulangan karhutla. Tetapi saat ini yang kita butuhkan adalah penanganan cepat, karena lokasi tidak bisa kita duga terjadinya di mana dan titiknya di mana. Nah, dengan keterbatasan anggota dan unit yang ada, tentu kita akan maksimalkan menjangkau secepat mungkin lokasi-lokasi tersebut. Sedangkan dozer itu biasa kita memang lokasinya sudah ketahuan di mana, dan di sana akan potensi kebakaran yang jelas, itu bisa diamankan. Jadi bisa saja, tetapi waktunya saat ini mungkin lebih efektif kita penanganan langsung dengan unit-unit yang ada. Gitu.
1: Baik, berarti mungkin ada cara yang lebih efektif dibandingkan itu ya, walaupun memang itu bisa sebetulnya begitu ya Pak Saif. Nah, ya. Nah, ini kan juga berbicara tentang El Nino, ini kan diprediksi oleh BMKG ini Pak, adalah panjang ya, kemarau yang panjang yang dibandingkan rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir ini lebih panjang, dan diprediksi juga sampai dengan Oktober. Nah, melihat dari prediksi itu, apa kiranya yang masih perlu diperkuat dari teman-teman BPBD nih Pak? Kalau dari Pak Masyadi dulu Pak.
2: Iya, ini kita masih menduga-duga ya. Kemarin katanya sampai Oktober, tetapi puncaknya adalah Agustus. Nah, tentu kita upaya-upaya antisipasi terkait dengan panjangnya durasi dari El Nino ini sudah harus dipersiapkan juga. Artinya jika ini berkepanjangan, tentu kita kemungkinannya akan menaikkan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Kalau sudah tanggap darurat, semua elemen harus ikut serta, kejadian di daerah tetapi sampai ke tingkat pusat kami minta untuk bisa membantu sampai daerah. Mungkin itu. Nah, tapi kita tidak berharap ini terjadi. Harapan kita Agustus ini kemarin di prediksi awal dari BMKG adalah puncak. Harapannya September, Oktober sudah menurun lah.
1: Amin.
2: Karena kalau berkepanjangan ini banyak yang terdampak, termasuk perekonomian daerah. Kami sudah 3 hari ini pendaratan pesawat terganggu juga. Yang biasanya mendarat pagi, sekarang mendaratnya siang. Jadi jam 11 baru. Tetapi dalam 2 hari ini sudah mulai terang kembali, karena 2 hari yang lalu malam ada hujan yang cukup deras dan tersebar merata di kabupaten. Sehingganya volume kabut di udara juga sudah terasa berkurang. Mungkin itu.
1: Baik, siap Pak Mas Yadi. Nah, kalau dari Pak Ruslan seperti apa Pak? Apa yang perlu diperkuat dari BPBD Paser nih ya? Apa yang juga diperlukan dari para petugas Pak? Silakan.
3: Baik Ibu. Untuk dari kami dari BPBD Kabupaten Paser, relatif sama yang disampaikan oleh saudara kami Pak Mas Udi, Ibu. Pertama, kami tingkatkan kolaborasi dengan semua pihak, dalam hal ini tingkat pemerintahan dari desa, kecamatan, kabupaten, OPD, pelaku usaha, untuk menyiasati agar dampak daripada El Nino ini tidak akan berdampak masif terhadap pembangunan di suatu daerah atau di Kabupaten Paser. Tentu kami telah melakukan pendekatan-pendekatan secara koordinatif sesuai dengan fungsi BPBD ke semua pihak. Kami membentuk tim reaksi cepat lintas sektor. Kami menyikapi rilis dari BMKG yang diprediksikan tahun ini kemarau lebih panjang, lebih kering. Ini juga bagian daripada informasi dan edukasi kepada kita semua untuk melakukan upaya-upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Kemarin kami rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Ekspisio Bapak Sekda, kami mengadakan diskusi secara panel kepada para pihak, diantaranya Dinas Pertanian, karena dampak El Nino ini kan akan berdampak kepada banyak sektor, sumber daya air, pangan, kesehatan, dan energi. Laporan hasil diskusi dan laporan dari para pengampu kemarin di bulan Agustus ada beberapa para petani kita gagal panen. Itu telah disampaikan, dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Dari Dinas Perikanan melaporkan karena cuaca ekstrim El Nino berdampak kepada kebutuhan air tawar untuk budidaya ikan, dan warga kita nelayan kesulitan dalam kegiatan pencarian ekonominya secara normal karena tingginya gelombang. Seperti itu telah disampaikan. BPBD dalam hal ini, karena ini juga bagian daripada pengurangan risiko, tentunya kami melakukan upaya-upaya secara koordinatif dengan para pihak, diantaranya adalah dari TNI, kepolisian. Sehingga kemarin kami menyimpulkan berdasarkan rekomendasi tim reaksi cepat lintas sektor, BPBD merekomendasikan atau melaporkan kepada Bapak Bupati untuk penetapan status tanggap darurat. Demikian Ibu.
1: Baik, itu tadi dia ya kiat-kiatnya dari Pak Ruslan BPBD Paser dan juga Pak Mas Yadi dari BPBD Brau. Nah, sebelum kita akhiri dialog kita yang tidak terasa ini sudah 50 menit berjalan ya Bapak-bapak, mungkin adakah sedikit pesan ya atau imbauan pada masyarakat terkait dengan karhutla ini? Silakan Pak Ruslan sekalian terlebih dulu.
3: Baik Ibu, bebas kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pasir adalah urusan kita bersama. Cukup Ibu.
1: Jadi tidak hanya BPBD, tapi semuanya harus ikut bahu-membahu, betul?
3: Betul, siap.
1: Baik, kalau Pak Masyadi seperti apa Pak? Imbauan dan pesannya Pak?
2: Baik Ibu, jadi apa yang disampaikan barusan bahwa bencana adalah urusan bersama ini untuk segala jenis bencana. Kemudian kepada masyarakat kami menghimbau agar saat ini jauhilah hal-hal yang berbau api, artinya membuka lahan, jangan melalui pembakaran, jauhi membakar sampah di sekitar perkebunan, kemudian bantu pemadaman pada saat sedini mungkin. Kalau ada kejadian kebakaran lahan dalam kondisi masih kecil, bantu petugas untuk melakukan pemadaman secara dini. Karena jika sudah terjadi api membesar, akan sulit dikendalikan dan akan membutuhkan juga kedatangan petugas ke lokasi. Mungkin itu himbauan kepada masyarakat.
1: Baik, terima kasih Pak Masyadi Budi, Kepala BPBD Kabupaten Berau, dan Pak Ruslan, Kepala BPBD Kabupaten Pasir. Semangat selalu dan semoga sehat selalu dalam bertugas Bapak. Kita harapkan bersama-sama bahwa keberkarhutlah ini ya, semoga bisa selesai, berakhir begitu ya, dan suasana kondusinya bisa kembali kondusif untuk Kalimantan Timur. Amin. Dan amin. Terima kasih juga pendengar sudah mengikuti perbincangan kita selama 50 menit ya. Kita akan berjumpa lagi di kentongan edisi berikutnya. Kami pamit undur diri, saya Sela Deva bersama dengan Bung Zulfikar dan Bung Aidil di 97,6 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda.
0: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Pendengar Pro Satria Samarinda, saatnya Anda akan ikuti penyampaian lintas Banjar Nusantaraya tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Ya pendengar, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda lintas Banjar Nusantaraya.

0: Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semua. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya, Aminuddin, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Baik pendengar dan pemirsa, Lintas Banjar Nusantara kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Samarinda, dari rekan saya Ria Arda. Halo, selamat sore rekan Ria.
1: Halo, selamat sore rekan Amin.
0: Iya, gimana kabarnya Ria Arda, Samarinda?
1: Samarinda masih terik, cerah, dan panas sekali rekan Amin.
0: Wah, luar biasa. Kabut asap di Samarinda apakah ada saat ini Ria Arda?
1: Ada, walaupun cuma samar-samar. Terasa.
0: Waduh,
1: iya, iya, iya.
0: Satu Kalimantan kayaknya kita,
1: iya,
0: ya.
1: Kalau di sana sendiri seperti apa ini, Amin?
0: Wah, untuk beberapa hari ini agak lumayan menipis, tapi sebelumnya cukup tebal,
1: wow,
0: Ria Arda.
1: Iya, mudah-mudahan akan segera bisa diatasi rekan Amin ya.
0: Amin. Ah, amin yang mengaminkan juga nih Ria Arda.
1: Allahumma amin. Iya.
0: Allahumma amin. Baik Ria Arda, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Dari Samarinda ini untuk mengantisipasi kekeringan diadakanlah rekayasa cuaca dilakukan di IKN, rekan Amin.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya Ria Arda.
1: Terima kasih Aminuddin. Pendengar, staf khusus Kepala Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga dan Lanut Nomor Balikpapan Kolonel Penerbang Gusti Ngurah Surga ini menggelar operasi modifikasi cuaca atau OMC di wilayah IKN dan sekitarnya.
2: Mengantisipasi dampak El Nino dan ancaman kebakaran hutan, Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG dan TNI Angkatan Udara menggelar operasi modifikasi cuaca atau OMC di wilayah IKN dan sekitarnya. 5 sorti penerbangan menyamai garam telah dilakukan dari Lanut Domber Balikpapan guna memacu hujan buatan. Operasi modifikasi cuaca dilakukan berbasis sains dan teknologi dengan metode penyamaian awan menggunakan pesawat CASA 212. Setiap penerbangan membawa 800 kg bahan semai natrium klorida yang ditargetkan pada awan-awan potensial. Staf khusus Kepala Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga menyatakan operasi ini krusial untuk menjaga ketersediaan air permukaan di wilayah ibu kota baru.
3: Hasilnya di beberapa titik ya, di daerah aliran sungai itu kan kita punya pos curah hujan. Nah, kelihatan sudah ada kenaikan atau terukur terjadi hujan walaupun skalanya ringan. Namun kalau kita lebih ke utara lagi, ternyata yang sudah cukup besar di daerah Kutai Kartanegara. Bahkan sampai siang ini di daerah ini Pak, apa namanya, Bukit Mangkirai dan sekitarnya sudah terjadi hujan lebat. Jadi alhamdulillah ya, kalau lihat hasilnya selama kurang lebih 2 hari Sabtu Minggu dan juga nanti kita lihat lagi hari ini hasilnya cukup menggembirakan.
2: Hasil pantauan hujan mulai mengguyur sejumlah wilayah termasuk Kabupaten Mahakamulu dan Kutai Kartanegara. Dampaknya muka air pada intake Sungai Sepaku yang menjadi sumber air baku IKN dilaporkan mulai mengalami kenaikan. Sementara itu dan Lanut Domber Balikpapan Kolonel Penerbang I Gusti Ngurah Surga Laksana menjelaskan penyamaian garam berjalan sukses pada awan-awan yang cocok sehingga mempercepat pertumbuhan awan hujan.
4: Saat itu ya, akan dilaksanakan penyemaian sehingga awan tersebut bisa bertumbuh kemudian menjadi awan hujan. Untuk sorti yang selanjutnya, kita akan mencari pertumbuhan awan yang berbeda. Jadi tidak dilaksanakan di awan yang sama.
2: Otorita IKN bersama instansi terkait menegaskan akan terus memantau dinamika atmosfer. Operasi lanjutan akan terus disesuaikan dengan ketersediaan awan di langit Kalimantan Timur. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian tadi Aminuddin, laporan reporter bersama dengan Fani Guntur. Dan sekarang Lintas Banjir Nusantara, saya kembalikan ke Anda Aminuddin.
0: Baik, terima kasih rekan Ria Arda dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya pendengar, saya mengajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, dari Tarakan ada rekan saya Diti Hanggraini. Halo rekan Diti.
1: Halo, selamat sore Amin.
0: Selamat sore, gimana kabarnya rekan Diti?
1: Kabar kami di kota Tarakan baik-baik aja dan cuaca di kota Tarakan sebenarnya panas Amin. Cuman langitnya itu tertutup oleh kabut jadi kelihatan agak mendung.
0: Wah, berarti sama kita ya. Di Sabang juga kabut, Palangkaraya kabut, Tarakan juga kabut nih. Semoga cepat selesai aja kabut ini ya.
1: Amin ya. Amin, Allahumma amin.
0: Iya. Baik, rekan Diti, ada informasi apa dari Tarakan?
1: Informasi masih berhubungan dengan cuaca di kota Tarakan dan juga kabut asap nih Amin. Kualitas udara di Pantai Amal sempat tidak sehat. PM2,5 tembus indeks 101 Amin.
0: Oke, baik. Silakan informasi Anda selengkapnya, rekan Diti.
1: Terima kasih, Amin. Pendengar dan pemirsa, kualitas udara di Tarakan sempat tercatat tidak sehat dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sebulan terakhir, terutama di daerah Pantai Amal yang banyak terdapat titik api. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Kalau disampaikan memang ada parameter yang lebih baku mutu ya, yaitu PM2,5.
3: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Tarakan mencatat kualitas udara di kawasan Pantai Amal pada 21 hingga 22 Agustus 2026 kemarin sempat masuk kategori tidak sehat. Hasil ini didapat dari pengukuran yang dilakukan DLH Tarakan selama 24 jam non-stop di waktu itu. Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DLH Tarakan, Kaizir Zain mengatakan, pengujian dilakukan menggunakan alat APAS untuk mengukur parameter PM2,5, PM10, TSP, ozon, dan CO. Berdasarkan pengujian indeks kualitas udara, angka PM2,5 di Pantai Amal berada di angka 101. Kaizir Zen menyebut tingginya partikulat PM2,5 berkaitan erat dengan banyaknya titik api dan intensitas asap di wilayah sekitar. PM2,5 merupakan partikel berukuran 2,5 mikro yang jika terhirup dapat langsung masuk ke paru-paru dan berpotensi menyebabkan ISPA atau gangguan pernapasan.
2: Jam non-stop dengan alat HPAS PM2,5, PM10, dan TSP itu untuk mengukur parameter yang itu ya, PM10,5 dan TSP, kemudian ada juga ozon dan CO. Perlu disampaikan memang ada parameter yang lebih baku mutu ya, yaitu PM2,5. Nah, itu kan sebenarnya sama juga kayak di stasiun kita ini, ya, kurang lebih, cuma nilainya lebih tinggi.
4: Itu kategori apa?
2: 101 dia. Kalau di indeks itu 101, dia kualifikasinya itu udah kuning.
4: Oh, berarti masuk aja.
2: Tidak sehat.
4: Oh, tidak sehat.
2: Tidak sehat. Ya, tidak sehat untuk tanggal 21-22 kemarin. Itu berlaku di beberapa hari selanjutnya apabila kualitas udara atau intensitas asapnya tidak menurun seperti itu.
3: Menurutnya, menindaklanjuti hasil tersebut, DLH Tarakan sudah menyampaikan laporan ke Wali Kota Tarakan. Arahan yang diberikan agar Dinas Kesehatan menyampaikan imbauan melalui masjid-masjid agar warga sekitar menggunakan masker. Namun, Kaizir menyebut hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang sempat turun cukup membantu menurunkan konsentrasi partikel di udara. Meski demikian, ia mengingatkan kualitas udara bisa kembali memburuk jika cuaca panas dan tidak ada hujan dalam beberapa hari ke depan. Adapun untuk wilayah tengah kota, berdasarkan data SPKUA DLH Tarakan, kualitas udara masih tergolong baik dengan indeks 60 hingga 69. DLH Tarakan juga berencana melakukan pengujian di wilayah Juwata, namun masih akan melihat kondisi cuaca di wilayah tersebut. Masyarakat juga bisa memantau kualitas udara secara real time melalui aplikasi ISPU yang bisa diunduh di Play Store. Data terbaru tanggal 23 Agustus menunjukkan indeks turun menjadi 57. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Amin Palangkaraya. Silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Diti dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Baik pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, Anda masih bersama kami yang disiarkan berjaringan dari RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Banjarmasin. Selanjutnya, saya mengajak Anda menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo rekan Rista.
1: Halo rekan Amin.
0: Gimana kabarnya rekan Rista?
1: Alhamdulillah kabar kami yang ada di Nunukan baik. Terus cuacanya juga cerah nih dari tadi pagi. Kalau di sana gimana? Kabut asapnya gimana di sana?
0: Wah, kalau kabut asap cukup berkurang untuk di hari ini Rista. Kalau di Nunukan sendiri apakah sama seperti Tarakan nih?
1: Kalau terakhir kemarin infonya memang katanya kabut asap sudah mulai masuk ke wilayah Nunukan. Cuma sejauh ini belum bisa terlihat dengan mata telanjang begitu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya. Jangan sampai kabut asap juga di Nunukan.
1: Amin, amin.
0: Baik, rekan Rista, ada informasi apa dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada informasi tentang peringatan Hari Pramuka ke-65.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya, Rista.
1: Baik, terima kasih. Pemirsa dan pendengar, peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kabupaten Nunukan bertabur penghargaan. 4 siswa SMK 1 Sebatik Barat ukir sejarah raih lencana teladan pertama di Kalimantan Utara. Laporan Muslimin selengkapnya.
2: Peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kabupaten Nunukan tahun ini terasa istimewa karena dirangkai dengan penyerahan berbagai tanda kehormatan. Sejumlah tokoh, pembina hingga peserta didik berpartisipasi mendapatkan apresiasi atas dedikasi mereka terhadap kemajuan organisasi. Sekretaris Kuarcap Nunukan Sabri dalam keterangannya menyampaikan, penghargaan yang diberikan meliputi lencana melati untuk satu orang pembina. Selain itu terdapat pula penganugerahan lencana Dharma Bakti kepada 5 tokoh penting di daerah. 5 tokoh penerima lencana Dharma Bakti tersebut antara lain Bupati Nunukan, Penjabat Sekda Nunukan, Wakil Ketua Kuarcap Pramuka Nunukan, Andalan Kuarcap Sriadi Faisal, serta Kak Abdullah dari Pramuka Kecamatan Sembakung. Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen kuat mereka dalam mendukung pembinaan kepramukaan. Bukan hanya itu, puncak kebanggaan tahun ini jatuh pada pencapaian 4 orang peserta didik asal SMK Negeri 1 Sebatik Barat yang berhasil menyabet lencana teladan. Penghargaan tersebut merupakan tanda kehormatan tertinggi yang diberikan kepada peserta didik kategori usia 7 hingga 25 tahun.
3: Yang paling membanggakan kita adalah bahwa di Kalimantan Utara yang pertama itu ada 4 orang mendapatkan lencana teladan. Penghargaan tertinggi untuk peserta didik. Peserta didik ini dari umur 7 sampai dengan 25. Nah, teladan ini penghargaan yang tertinggi karena untuk maju ke teladan dia harus Pramuka Garuda.
2: Menurut Kak Sabri, pencapaian tersebut menorehkan sejarah baru karena untuk pertama kalinya ada anggota pramuka di Provinsi Kalimantan Utara yang meraih lencana teladan. Syarat untuk mendapatkan sangat ketat di mana peserta wajib berstatus Pramuka Garuda yang ditempuh melalui proses pembinaan minimal 2 tahun. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Kami kembalikan lagi ke Anda, rekan Amin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Rista dari Nunukan. Sekarang pendengar, saya mengajak Anda ke kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Regar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, dari Banjar Masin ada rekan saya Ruth Niar. Halo, apa kabar kan Niar?
1: Kabar baik, Amiruddin. Banjar Masin masih tebal ya asapnya ya.
0: Waduh, tebal banget berarti nih.
1: Iya, lumayan.
0: Ini di Palangkaraya menipis kayaknya, kabutnya berpindah ke sana nih.
1: Jalan mungkin ya. Baik. Amin. Mudah-mudahan ini cepat berlalu ya, amin ya.
0: Amin. Baiklah, iya. Rekan Niar, ada informasi apa dari Banjarmasin?
1: Iya, seputar informasi yang kami sampaikan mengenai penanganan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Aminuddin.
0: Masih bersangkutan juga dengan kabut asap kita ya.
1: Iya.
0: Silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Terima kasih, Aminuddin. Pendengar dan pemirsa, penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dipercepat pemerintah. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurrafiq, menargetkan karhutla dapat ditangani dalam 2 pekan, di tengah ancaman berkurangnya ketersediaan air akibat El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Berharap ini bisa kita selesaikan secepat-cepatnya. Saya sih sangat berharap mudah-mudahan 2 minggu, mengingat keterbatasan logistik.
3: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan terus dikebut pemerintah. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurrafiq, menargetkan penanganan karhutla khususnya di kawasan lahan gambut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 2 pekan. Hal itu disampaikan Hanif usai memimpin apel karhutla di Pengayuan Banjarbaru. Hanif mengatakan percepatan diperlukan karena ketersediaan air untuk mendukung pemadaman semakin terbatas akibat kondisi El Nino. Ia menyebut penurunan debit air juga terjadi di sejumlah sumber air, termasuk bendungan Riam Kanan. Menurut Hanif, sumber air yang masih tersedia harus dimaksimalkan untuk membasahi lahan gambut yang terbakar sebelum kondisi El Nino mencapai puncaknya.
2: Lapangan saya minta meningkat menjadi 100%, hari-hari berikutnya sudah mulai operasional lapangan. Kita sangat berharap ini bisa kita selesaikan secepat-cepatnya. Saya sih sangat berharap mudah-mudahan 2 minggu, mengingat keterbatasan logistik air kita. Air kita kalau ini semakin panjang, airnya semakin menyusut. Hari ini kondisi El Nino, pemicu iklim ini direspon dengan kurangnya hidrologis kita. Jadi sebagian besar posisi debit air menurun, bahkan untuk Riam Kanan. Jadi Riam Kanan ini posisinya sangat
3: dramatis. Hal senada juga diungkapkan Gubernur Kalsel Muhyiddin saat terjun bersama Porkopimda Kalsel memadamkan api karhutla di Banjarbaru. Ia menyebut penanganan harus percepat selama 2 minggu ke depan.
4: Mulai besok harus bekerja ekstra. Jadi sampai 2 minggu ini harus kita kita hajar api yang ada di sini.
5: Ini bisa dibilang makin parah nggak sih pada dibanding hari kemarin, Pak?
4: Kalau dibilang parah ya, tapi nggak kelihatan ya. Asapnya juga udah berkurang kan itu ya. Jadi mudah-mudahan asapnya seperti ini ya. Nah, jadi mudah-mudahan hari ini tidak ada untuk libur. Kalau masih ada, jangan ada yang sakit gitu. Jadi Perkebinda ini kami terkumpat tadi siang. Apakah kita hari ini ada turun ke lapangan? Kata Pak Kapolda.
3: Pemerintah berharap percepatan pemadaman dan penguatan pencegahan mampu menekan meluasnya karhutla di Banjarbaru, sekaligus mengantisipasi ancaman kekeringan dan kabut asap saat puncak El Nino.
1: Amin, demikian laporan dari reporter RRI Banjarmasin Diki Munadi. Dan saya kembalikan ke Anda, Aminuddin.
0: Baik, terima kasih rekan Niar. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara, kita akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait tentang kepolisian daerah Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Dan sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
2: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
1: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
2: Sementara itu PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendriku juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
3: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
4: Informasi itu apa memang benar pelaku itu yang
3: harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
2: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya pendengar, informasi dari Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: Conspiracy.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus utama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: secara real time untuk mengantisipasi dampak asap karhutla. Kepala Dinkes Kalimantan Timur Jaya Mualimin bilang sistem SKDR dan SpecOps digunakan untuk memantau titik api serta tren ISPA. Menurut Jaya pendengar, pemantauan aktif terhadap titik api, kualitas udara secara real time, serta pemetaan tren kasus ISPA saat ini diintegrasikan melalui sistem SKDR dan SpecOps. Langkah ini dilakukan karena kasus ISPA di Kalimantan Timur masih tinggi. Sepanjang tahun 2026 ini mencapai sekitar 35.000 kasus per bulan. Hingga 22 Agustus tahun 2026 ada tercatat 1.768 kasus baru dengan kelompok dewasa dan balita menjadi kelompok yang banyak terdampak. Di Kalimantan Timur menghimbau masyarakat menerapkan PHBS dan menggunakan masker ketika beraktivitas di tengah kondisi udara yang sedang berpolusi.
1: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sekadar tentang mengenang hari kelahiran Rasulullah. Maulid adalah momentum untuk kembali bertanya kepada diri kita, sudah sejauh mana kita meladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah zaman yang semakin cepat, ketika teknologi dan media sosial membuat informasi begitu mudah tersebar, kita membutuhkan teladan Rasulullah dalam menjaga kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan tutur kata. Saat perbedaan sering menjadi alasan untuk saling menjauh, Rasulullah mengajarkan kita untuk membangun persaudaraan. Saat kabar yang belum tentu benar begitu mudah dibagikan, Rasulullah mengajarkan pentingnya berkata benar dan menjaga amanah. Dan ketika kehidupan terasa semakin berat, Rasulullah mengajarkan kita untuk tetap sabar, peduli kepada sesama, serta tidak kehilangan harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah 2026 Masehi. Semoga kecintaan kepada Rasulullah semakin menguatkan iman, mempererat persaudaraan, dan membawa keberkahan bagi kita semua.
3: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
4: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
5: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
4: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
5: Habis kebutuhan hidup nak mau ke mana?
4: Nah itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah sudah datang toh.
6: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
0: Sembilan tujuh kemalam FM pendengar Pro Satria Risa Merida, terima kasih BMKG yang terus update informasi cuaca. Potensi terjadi hujan sedang lebat yang dapat disertai kilat petir, angin kencang. Ini prediksinya akan berlangsung sampai nanti jam setengah malam hari. Waspada, hati-hati untuk Anda yang ada di Kabupaten Berau, berada di daerah Kelai ataupun Segah, Kutai Timur, berada di Muara Wahu sekitarnya, dan Busang. Alhamdulillah kalaupun beberapa wilayah kabupaten di Kalimantan Timur hujan sudah mulai terasa pendengar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
7: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Sembilan tujuh kemana FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kalimantan Timur menetapkan status siaga bencana menyusul melonjaknya kebakaran hutan dan lahan akibat cuaca panas ekstrim. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji meminta masyarakat dan korporasi meningkatkan kewaspadaan serta tidak membuka lahan dengan cara membakar. Status saat ini siaga bencana belum naik ke siaga darurat. Banyak titik api terpantau tetapi sebagian besar berhasil dipadamkan petugas di lapangan. Pendengar, berdasarkan dari data BPPD Kalimantan Timur, tercatat ada 430 kejadian karhutlah dengan luas lahan terbakar mencapai sekitar 1260,90 hektar. Lonjakan terbesar terjadi pada 1 hingga 2 Agustus dengan 306 kejadian dan luas terbakar mencapai 1027 hektar. Kutai Kartanegara menjadi wilayah dengan luas terbakar terbesar mencapai 369,88 hektar, sementara Pasar mencapai titik api terbanyak sebanyak 105 titik api, pendengar.

0: Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekadar tentang mengenang hari kelahiran Rasulullah. Maulid adalah momentum untuk kembali bertanya kepada diri kita, sudah sejauh mana kita meladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah zaman yang semakin cepat, ketika teknologi dan media sosial membuat informasi begitu mudah tersebar, kita membutuhkan teladan Rasulullah dalam menjaga kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan tutur kata. Saat perbedaan sering menjadi alasan untuk saling menjauh, Rasulullah mengajarkan kita untuk membangun persaudaraan. Saat kabar yang belum tentu benar begitu mudah dibagikan, Rasulullah mengajarkan pentingnya berkata benar dan menjaga amanah. Dan ketika kehidupan terasa semakin berat, Rasulullah mengajarkan kita untuk tetap sabar, peduli kepada sesama, serta tidak kehilangan harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah 2026 Masehi. Semoga kecintaan kepada Rasulullah semakin menguatkan iman, mempererat persaudaraan, dan membawa keberkahan bagi kita semua.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisikan narasi yang mengklaim kalaupun Presiden Prabowo Subianto akan berlakukan

0: pajak bagi perempuan yang sedang hamil mulai tahun 2027. Faktanya, klaim tersebut tidaklah benar alias bohong. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan pemberitaan kredibel maupun siaran persnya resmi dari Direktorat Jenderal Pajak DJP yang menyebutkan adanya kebijakan pajak khusus bagi perempuan hamil. Dalam penjelasan resminya dari DJP, jenis pajak yang berlaku di Indonesia tidak menjadikan kehamilan sebagai objek ataupun subjek pajak. Sementara jasa pelayanan kesehatan medis termasuk layanan persalinan justru dibebaskan dari PPN. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda. Saya Ria Arda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 97,6 FM, pendengar Prosat RRI Samarinda. Saya informasikan kalaupun kumandang azan maghrib, bagi Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya nanti jatuh pada pukul 18 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah. Temani senjari Anda sebelum kami hantarkan pengajian dan terjemah Quran ke ruang dengar Anda. Segera kami hantarkan dengan lagu-lagu Islami pembuka bersama dengan Sulit Sweet Orkestra dengan Suratan Takdir.
3: 1 FM.

0: 97,6 FM pendengar Pro Satelari Samarinda, saatnya ke ruang dengar Anda. Kami hantarkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 1 sampai dengan 3 bersama dengan dokter Anda Maria Ulfa dan penerjemah Ria Arda.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padannya. Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balig harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

0: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
1: Shadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
3: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
4: Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada masing-masing terdapat kebaikan. Hadis riwayat Muslim.

Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebahagiaan dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepada-Nya. Quran Surah Al-Qasas ayat 73.

masih ditemani bersama dengan rekan Indra Saputra dan rekan Alfi di Samarinda malam hari ini. Mungkin boleh jadi ini bisa menjadi pengingat pendengar ya, kalaupun dari komposisi yang ditawarkan bersama dengan Dery Sulaiman ini mengandung pesan begitu mendalam, yaitu selama masih ada umur kita hidup di dunia, masih kita bernafas, mengajak untuk bertobat dan terus mempersiapkan diri menghadapi hal yang pas terjadi, yaitu kematian. Mengingatkan bahwa dunia ini hanyalah sementara. Dan ini liriknya menekankan refleksi diri atas kesombongan hidup dan pentingnya beramal soleh sebelum terlambat ya. Bilang orang penyesalan itu akan terjadi di akhir perjalanan bukan di awal. Mudah-mudahan Anda akan berada di antara orang-orang yang selalu bijaksana menyikapi dalam kehidupan ini. Saya akan kembali terus berwawasan temani malam hari Anda pendengar ini terkait dengan kasus pelaku pembakaran hutan dan lahan yang disengaja. Tentu ini akan ditindak tegas melalui hukum yang berlaku. Pendengar, maraknya kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi ini menjadikan musim kemarau ataupun fenomena El Nino menjadi waktu yang pas untuk oknum untuk membuka lahan dengan cara disengaja membakarnya. Apalagi dengan kondisi cuaca yang dikatakan panas rem ini, hanya percikan kecil api saja ini dapat memicu kebakaran yang hebat. Alhasil akan membuat segala aktivitas masyarakat menjadi terganggu, terutama mencemari udara dengan adanya kabut asap. Atas kejadian yang kini tengah terjadi, maka pemerintah Kabupaten Pasir tidak tinggal diam dan menyampaikan sikap tegas terhadap oknum pendengar ataupun kelalaian masyarakat dalam membakar lahan. Wakil Bupati Pasir bilang bahwa untuk tidak melakukan pembakaran jika ingin membuka lahan itu diharapkan kepada warga, karena hal ini dapat menjadi ancaman kesehatan yang kini menjadi sorotan negara tetangga yang terdampak. Ia menyebutkan pembakaran ini tentu sangatlah melanggar hukum yang berlaku, mengingat hanya membakar sampah saja bisa dikenakan hukuman, apalagi membakar lahan dengan disengaja. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa buka baca web kami di rri.co.id Samarinda pendengar. 1 FM.

0: menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27.
1: Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Quran Surah Al-Maidah ayat 2.
2: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Saya berlanjut di wawasan seputar kesehatan pendengar. Asap kebakaran hutan dan lahan karhutla ini dapat membawa partikel dan senyawa berbahaya yang berisiko mengganggu kesehatan, terutama sistem pernafasan. Warga di wilayah yang terdampak karhutla dihimbau meningkatkan perlindungan diri dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Karena menurut Profesor Chandra Yoga Aditama, selaku Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, menjaga kondisi tubuh menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi resiko kesehatan akibat paparan asap karhutla. Selain menjaga kesehatan pendengar, Chandra minta masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak mendesak, khususnya ketika berada di kawasan yang berdekatan dengan lokasi kebakaran.

0: dan yang jelas seluruh kerabat kerja kru RRI Samarinda juga menyampaikan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keteladanan Rasulullah selalu membimbing langkah kita serta semoga syafaat Rasulullah sallallahu senantiasa bersama kita. Amin Allahumma amin pendengar.
1: Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar tentang mengenang hari kelahiran Rasulullah. Maulid adalah momentum untuk kembali bertanya kepada diri kita, sudah sejauh mana kita meladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah zaman yang semakin cepat, ketika teknologi dan media sosial membuat informasi begitu mudah tersebar, kita membutuhkan teladan Rasulullah dalam menjaga kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan tutur kata. Saat perbedaan sering menjadi alasan untuk saling menjauh, Rasulullah mengajarkan kita untuk membangun persaudaraan. Saat kabar yang belum tentu benar begitu mudah dibagikan, Rasulullah mengajarkan pentingnya berkata benar dan menjaga amanah. Dan ketika kehidupan terasa semakin berat, Rasulullah mengajarkan kita untuk tetap sabar, peduli kepada sesama, serta tidak kehilangan harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah 2026 Masehi. Semoga kecintaan kepada Rasulullah semakin menguatkan iman, mempererat persaudaraan, dan membawa keberkahan bagi kita semua.

bersejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

0: udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hirup pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka, dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

hapuslah sudah. Halo, angkat tangan untuk Anda yang tumbuh era di remaja tahun 80-an, Anda pasti tahu dengan lagu Dihapuslah Sudah. Wawasan saya bagi paling akhir untuk Anda pendengar, BMKG melanjutkan operasi modifikasi cuaca di Kabupaten Berau untuk menekan tingginya titik panas karhutla yang menjadi tertinggi di Kalimantan Timur. Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Rahmat Triyono di Samarinda bilang, kalaupun operasi dilakukan atas permintaan Bupati Berau kepada BNPB dan BMKG, menurutnya operasi boleh dilakukan karena wilayah ini memiliki titik panas tertinggi di Kalimantan Timur, pendengar. Operasi modifikasi cuaca dilakukan dengan menyemai awan yang tersedia untuk mempercepat hujan dan membasahi wilayah rawan kebakaran. Sebelumnya, pendengar, operasi serupa juga dilakukan di IKN dan dinilai berhasil mendatangkan hujan, sementara perluasan operasi modifikasi cuaca ke daerah lain akan disesuaikan dengan kondisi keadaan karhutla. Mengakhiri wawasan saya untuk Anda di Samarinda malam hari ini. Telah bersiap? Bergantian ada Dedi Purnama yang akan lanjutkan Samarinda malam ini. Ria Arda pamit undur diri dan selamat malam.

0: dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Samarinda.
1: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

0: Dan kami hadirkan lintas informasi untuk Anda di malam hari ini. Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Iya. Kementerian Kehutanan mencatat luas kebakaran hutan dan lahan Karhutla mencapai 202.000 hektar dari Januari hingga Juli 2026. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Thomas Nivin Luri menyebut penanganan Karhutla kini memasuki hari ke-53 di sejumlah wilayah rawan. Ia ungkapkan terdapat 6 provinsi yang menjadi wilayah rawan Karhutla dan membutuhkan penanganan terpadu. Wilayah tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Thomas menunjukkan di Kalimantan Barat saat ini memiliki 17 titik api, sedangkan Kalimantan Tengah mencapai 16 titik. Sementara Riau tercatat memiliki 7 titik api dan Sumatera Selatan memiliki 11 titik api. Ia menyebut titik-titik tersebut menjadi konsentrasi tim terpadu untuk melakukan pemadaman di wilayah terdampak kebakaran. Menurut Thomas, kondisi tersebut semakin menjadi perhatian karena sebagian wilayah memiliki kawasan hidrologis gambut luas. Demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
2: Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuwaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di lubuk hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dari kawasan Jalan M Yami nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat malam untuk Anda yang mungkin baru saja mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 kWp di Gilimanuk, Bali pada hari ini. Diperkirakan program ini menelan investasi sekitar 73 miliar US dollar atau setara 1.140 triliun rupiah. Pada tahap awal, program tersebut dimulai melalui pembangunan 14 PLTS di sejumlah provinsi. Total kapasitas PLTS pada tahap awal mencapai 5,3 GWP atau gigawatt peak. Investasi sebesar 1.140 triliun rupiah ini mencakup pengembangan program PLTS dengan sejumlah konsep. Pemerintah menyiapkan pembangunan pembangkit tenaga surya sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan infrastrukturnya. Pengembangan PLTS 100 kWp menggunakan 3 konsep utama, di antaranya PLTS ground mounted, PLTS atap, dan PLTS terapung. PLTS ground mounted dikembangkan dalam skala besar dengan memanfaatkan lahan terbuka, sementara PLTS atap memanfaatkan bagian atas bangunan sebagai lokasi pemasangan panel surya. Adapun PLTS terapung dikembangkan dengan memanfaatkan danau maupun badan air sebagai lokasi pemasangan pembangkit tenaga surya. Ketiga konsep tersebut menjadi bagian dari pengembangan program PLTS 100 kWp. Peluncuran program tersebut menandai dimulainya pengembangan kapasitas energi surya dalam skala besar. Pemerintah menargetkan program tersebut dapat memperkuat pemanfaatan energi terbarukan dalam sistem kelistrikan nasional. Program PLTS 100 GWP ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi. Pengembangan energi surya diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbasis energi fosil. Mendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Halo RRI.
5: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
6: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
7: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
8: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
3: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-4976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
9: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel, seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: حياتي سيدنا محمد من وسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأتهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendengar kaum muslimin muslimat kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Barang siapa melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka dia seperti telah melaksanakan sholat separuh malam. Dan barang siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia seperti telah sholat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.
3: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
4: Langsung kita gas.
3: Anjir, goblok banget.
5: Lihat nih, kakek bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
6: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
7: Kini, suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
8: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Filosofi Teras adalah karya yang mendalam dan menggugah pemikiran yang membahas esensi hidup melalui prisma filsafat. Penulisnya adalah Aseno Gumira Aji Dharma. Menjelajahi konsep-konsep filosofis dengan cara yang mendalam dan merangsang pikiran. Pertama-tama, buku ini menyoroti pentingnya memahami esensi kehidupan dan makna di balik tindakan-tindakan kita. Kita diajak untuk merenung tentang tujuan hidup dan pentingnya hidup yang bermakna. Ia membimbing pembaca untuk mencari makna yang lebih dalam dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek sentral dalam buku ini adalah pemahaman tentang konsep waktu. Bahasan bahwa waktu tidak hanya dimaknai sebagai urutan peristiwa, tapi juga sebagai pengalaman dan pembelajaran. Konsep waktu dijelaskan secara filosofis, mengajak pembaca untuk menghargai setiap detik dalam hidup dan mengenali nilai-nilai yang sebenarnya penting. Buku ini juga menyelami konsep kebebasan dan tanggung jawab. Pada tulisannya, penulis berpendapat bahwa kebebasan bukanlah kebebasan dari tanggung jawab, tapi kebebasan untuk bertanggung jawab. Kita diajak untuk menyadari bahwa kebebasan sejati datang dari kesadaran akan tanggung jawab penuh terhadap diri sendiri dan dunia sekitarnya. Konsep ketidakpastian juga menjadi fokus dalam buku ini. Penulis membahas bagaimana kehidupan penuh dengan ketidakpastian dan cara kita meresponnya dapat membentuk pengalaman hidup kita. Kita kembali diajak untuk menerima ketidakpastian sebagai bagian alami dari eksistensi manusia dan untuk belajar tumbuh melalui ketidakpastian tersebut. Buku ini tidak hanya menghadirkan konsep-konsep filosofis secara teoritis, tapi juga memberikan contoh-contoh konkret dari kehidupan sehari-hari. Penulis menggunakan kisah-kisah anekdot dan analogi untuk menjelaskan konsep-konsep filosofis dengan cara yang mudah dipahami, yang mungkin tidak memiliki latar belakang filsafat yang mendalam. Dalam buku ini juga menekankan pentingnya introspeksi dan refleksi diri. Kita akan menyelami batin kita sendiri, mempertanyakan nilai-nilai, keyakinan, dan motivasi yang mendasari tindakan kita. Melalui proses inilah, kita diharapkan bisa mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang diri kita sendiri dan esensi kehidupan. Buku ini mengeksplorasi hubungan antara individu dan masyarakat. Dibahas bagaimana individu bisa menjaga integritas mereka sendiri sambil tetap berinteraksi dengan masyarakat. Konsep-konsep seperti solidaritas sosial, keadilan, dan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan kolektif diperdebatkan dengan cermat. Dengan demikian, buku Filosofi Teras tidak hanya merangkum konsep-konsep filosofis, tetapi juga mengajak kita untuk mengadopsi pola pikir filosofis dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Melalui refleksi, pemahaman diri dan penerapan konsep-konsep filosofis, kita diharapkan bisa menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan penuh pengertian. Demikian esensi buku berjudul Filosofi Teras, karya Aseno Gumira Aji Dharma. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap waktu.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
4: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, informasi dari mancanegara. Mendengar, pasokan pangan global saat ini menghadapi berbagai ancaman yang berasal dari gelombang panas, konflik, dan penurunan hasil panen. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu ketersediaan pangan serta meningkatkan tekanan terhadap harga komoditas di berbagai negara. Melansir dari Tasnim, konflik telah menghambat sejumlah jalur distribusi pangan global, termasuk jalur pengiriman biji-bijian. Gangguan pada jalur pasokan dapat mempengaruhi ketersediaan pangan di berbagai wilayah yang bergantung pada impor. Perubahan iklim terus memperburuk kondisi tersebut. Perubahan iklim menyebabkan penurunan ketinggian air di sejumlah jalur pelayaran penting yang berpotensi mengganggu pengiriman komoditas pangan. Gelombang panas dan kekeringan juga memulai memberikan tekanan terhadap sektor pertanian. Dampaknya dirasakan oleh sejumlah negara penghasil komoditas pertanian utama. Profesor Evan Fraser, pakar sistem pangan global, mengatakan sistem pangan saat ini bergantung pada tiga hal yang kini tidak terpenuhi. Tiga hal tersebut yaitu perdagangan yang lancar, energi murah, dan iklim yang stabil. Amerika Serikat diperkirakan mengalami penurunan besar dalam produksi gandum akibat kekeringan parah. Produksi gandum negara tersebut bahkan diperkirakan menjadi yang terburuk sejak tahun 1970. Australia juga menghadapi tekanan terhadap produksi gandumnya. Negara tersebut merupakan salah satu pemasok biji-bijian utama dunia. Tetapi telah mengurangi luas lahan gandum akibat tingginya harga pupuk. Sementara itu Prancis dan Jerman juga memperkirakan penurunan hasil panen akibat suhu panas yang tidak normal. Penurunan produksi di sejumlah negara dapat meningkatkan tekanan terhadap pasokan pangan global. Namun persediaan gandum dari panen yang baik pada tahun sebelumnya masih membantu menahan kenaikan harga pangan global. Persediaan tersebut untuk sementara memberikan ruang bagi pasar pangan dalam menghadapi gangguan pasokan. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.
5: Kupandang raut wajahmu

0: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.
1: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pembangunan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
2: Hari ini adalah hari yang penting kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
3: Siap.
2: Intinya 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
1: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun rupiah per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
4: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
1: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
7: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
8: Kita melihat penjabaran di masing-masing kabupaten. Saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
7: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikin Nur menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
6: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada. Ini sudah beberapa saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua OPD bergerak.
7: Perkembangan karhutlah di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
9: Iya, kita bawa 7 truk.
10: Wah, 7 truk?
9: Iya, 7 truk, ya.
10: Mungkin bisa diperjelas.
9: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu. Sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu.
10: Dari dengan persetujuan
9: Pak Camat dan Pak Wabu.
3: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
11: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
3: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,5

0: Posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
1: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
2: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
3: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap tuh bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
2: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1

0: adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
1: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
2: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
3: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
4: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
3: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
4: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
5: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
4: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Isan dari RRI Surakarta melaporkan.
6: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desa 1 sampai 10.
7: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi Cek Bansos atau portal Perlinsos.
6: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Ya, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
7: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun Dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
8: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
7: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
9: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok, sektor perdagangan digital, dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
10: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEI ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
9: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
11: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
9: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan dan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
12: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Madagub saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
13: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabor untuk bulan Juli dan bulan Agustus. Ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggungjawaban mutu cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonis, baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengah cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan ke KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencairan kepada cabur yang bersangkutan.
12: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
14: Beberapa portfolio kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu, itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
12: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luput. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 RRI Samarinda pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda pendengar umat Buddha dimanapun Anda berada. Saatnya kami hadirkan mimbar agama Buddha bersama Erlin Celestio dengan topik siapa yang ingin menjadi sukses. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, sungguh berbahagia sekali saya Erlin Sulistyo dapat kembali bersama Anda. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sangma Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sangma Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sangma Sambuddhasa. Sukihotu Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia sekali para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Erlin Sulistyo dapat mengisi kembali uraian Dhamma di RRI Kota Samarinda. Pada hari ini saya akan membawakan uraian Dhamma yang berjudul Who Wants to be Millionaire? Siapa yang ingin menjadi sukses? Nah, sebelum saya mulai, saya akan membacakan beberapa ayat jataka yang disampaikan oleh Sang Buddha. Dakanam gahapatam sadu samvi bhajanta bijanam ahaso atala besu ata baya pati abayato. Artinya, empat kebaikan bagi perumah tangga, ia bersifat rajin memberi kekayaan yang diperoleh, tidak lupa diri ketika mendapat hasil sesuai dengan tujuan, tidak putus asa ketika menderita kerugian. Jataka bab 1 ayat 1175. Nah, para pendengar, jikalau kita ditanya apakah Anda ingin menjadi seorang miliarder atau orang yang minder, tentu saja dapat dipastikan kita semua akan menjawab, tentu saya ingin menjadi orang yang miliuner, yang kaya. Kekayaan menjadi impian banyak orang, seperti yang Sang Buddha katakan kepada Anatta Pindika dalam Anguttara Nikaya bab 2 ayat 65. Ada empat hal yang diinginkan, dicintai dan disukai, tetapi jarang diperoleh di dunia ini. Dan salah satu dari keempat hal itu adalah memperoleh kekayaan dengan cara yang benar. Nah, pendengar, memang menjadi kaya atau hidup makmur merupakan impian banyak orang, termasuk saya sendiri. Tentu saja saya menginginkan juga menjadi sukses dan kaya. Apalagi pada zaman sekarang ini, hampir semua kebutuhan pokok kita diperoleh pun dengan menggunakan uang. Walaupun kemakmuran dalam hidup ini diinginkan oleh banyak orang, tetapi tidak semua orang dapat memperolehnya. Para pendengar, kemiskinan tentu saja tidak diinginkan oleh banyak orang dan tidak ada orang yang menginginkan hidupnya berada dalam kemiskinan. Ada seorang dermawan yang berasal dari Irlandia bernama George Bernard Shaw, yang lahir pada tahun 1898 sampai 1950. Beliau mengatakan bahwa kemiskinan adalah kejahatan yang paling besar dan dosa yang paling buruk. Tugas kita yang utama adalah menghindari kemiskinan. Ada seorang dermawan yang berasal dari Yunani bernama Euripides mengatakan hal yang serupa, bahwa kemiskinan memiliki cacat karena mereka mendorong orang untuk berbuat jahat. Sang Buddha pernah mengatakan bahwa kemiskinan merupakan sebuah penderitaan bagi banyak orang. Dalam Anguttara Nikaya bab 3 ayat 351 dikatakan bahwa para bhikkhu, kemiskinan merupakan penderitaan dunia bagi orang yang menikmati kesenangan-kesenangan indera. Jika seorang pengemis orang yang miskin dan papa terbelit hutang, hutangnya itu juga merupakan penderitaan di dunia ini bagi orang yang menikmati kesenangan-kesenangan indera. Dan jika orang miskin itu karena berhutang berjanji untuk membayar bunga, pembayaran bunga itu juga merupakan penderitaan di dunia ini bagi orang yang menikmati kesenangan-kesenangan indera. Dan jika orang miskin itu tidak dapat membayar bunga yang sudah jatuh tempo, dan dia akan ditekan oleh para kreditur, maka tekanan semacam itu juga merupakan penderitaan di dunia ini bagi orang-orang yang menikmati kesenangan-kesenangan indera. Dan jika karena ditekan, orang miskin itu masih tetap tidak dapat membayar dana pada para kreditur, terus-menerus mengejarnya, pengusikan seperti itu juga merupakan penderitaan di dunia ini bagi orang yang menikmati kesenangan-kesenangan indera. Dan jika karena diusik dan masih tidak dapat membayar, orang yang malang itu dimasukkan ke penjara, penawanan itu juga merupakan penderitaan di dunia ini bagi orang yang menikmati kesenangan-kesenangan indera. Jika para bhikkhu, kemiskinan, hutang membayar bunga, ditekan dan diusik oleh para kreditur, serta masuk penjara, semua ini merupakan penderitaan di dunia bagi orang yang menikmati kesenangan-kesenangan indera. Nah, para pendengar, karena Sang Buddha tidak menginginkan kemiskinan terjadi, maka beliau banyak mengajarkan tentang cara-cara untuk memperoleh kemakmuran yang sesuai dhamma, dan juga tentunya kita tidak menginginkan kemakmuran yang diperoleh dapat bertahan dan dapat kita nikmati selama-lamanya. Nah, bagaimana cara mencari sebuah kemakmuran? Jadi, mencari sebuah kemakmuran itu diibaratkan kita hendak mendirikan sebuah bangunan. Kalau kita menginginkan bangunan itu dapat bertahan menghadapi cuaca, bencana, dan sebagainya, maka kita harus membuat sebuah pondasi, dinding, dan atap yang kuat. Nah, saudara para pendengar, untuk mendirikan sebuah bangunan, yang pertama-tama yang harus dibangun adalah sebuah pondasi. Demikian juga untuk membangun kemakmuran. Pondasi untuk membangun kemakmuran seperti yang ditulis dalam Anguttara Nikaya bab 2 ayat 32 adalah, pertama, bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Tempat tinggal yang sesuai adalah landasan utama bagi setiap orang untuk berpijak, menyusun rencana, dan membangun serta mewujudkan masa depan yang cerah dan baik. Jadi di sini, bertempat tinggal yang sesuai adalah memiliki lingkungan di mana lingkungan itu memberikan kita, mengkondisikan kita untuk melakukan sesuatu hal-hal yang positif, yang mendukung kita, mengarahkan diri kita ke arah yang benar, bukan ke arah yang tidak benar. Dan yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang bijak. Dalam Dhammapada 207 dikatakan bahwa bergaul dengan orang yang dungu membawa kesedihan dalam waktu yang panjang. Berkumpul dengan mereka yang selalu membawa penderitaan, tidak ubahnya berkumpul dengan seteru. Berkumpul dengan para bijak mendatangkan kebahagiaan, layaknya pertemuan sanak kerabat. Bergaul dengan orang baik adalah suatu faktor penunjang bagi timbulnya kebajikan, pengetahuan, pandangan benar, kearifan, dan kebijaksanaan. Jadi, para pendengar dimanapun Anda berada, kalau kita memiliki teman yang baik akan menuntun kita ke arah yang benar, maka merupakan faktor penunjang bagi kita untuk timbulnya sebuah kebajikan, serta pengetahuan, pandangan benar, kearifan, dan timbulnya sebuah kebijaksanaan. Oleh karena itu, kita hendaknya dalam bermasyarakat atau dalam bersosialisasi, kita hendaknya memilih teman yang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan yang ketiga, para pendengar, mengarahkan diri ke arah yang benar. Mengarahkan diri ke arah yang benar, yang dimaksud adalah sebuah langkah yang harus dilakukan oleh siapa saja dalam usaha menuntutan diri ke arah kemajuan, peningkatan dan perkembangan yang pesat. Jadi, yang dimaksud oleh Sang Buddha di sini, para pendengar, adalah bahwa kita hendaknya berusaha mencari pengetahuan yang lebih luas. Apalagi ditambah saat ini, untuk mencari sebuah informasi sangat mudah karena adanya kemajuan teknologi. Jadi, memudahkan sekali kita untuk belajar apapun dan bisa dapat diperoleh dengan menggunakan teknologi yang maju saat ini. Yang keempat, para pendengar, telah membuat kebajikan pada masa kehidupan yang lampau. Telah membuat kebajikan pada masa yang lampau adalah suatu faktor penentu keberhasilan seseorang dalam meraih cita-cita. Sebagaimana yang diharapkan dan didambakan, tentu saja para pendengar, mempunyai kebajikan di masa lampau adalah faktor pendukung kita untuk memperoleh sebuah kemakmuran. Di mana kalau kita tidak memiliki faktor pendukung karma baik di masa lampau, mengkondisikan kita mungkin pada saat ini saya tidak dapat hadir berbicara di hadapan para pendengar. Tentu saja saya saat ini bisa hadir bersama pendengar karena adanya mungkin karma lampau yang membantu saya, mengkondisikan saya berada untuk saat ini berbicara bersama para pendengar RRI dimanapun berada. Nah, inilah 4 kondisi yang harus kita bangun untuk mencapai sebuah kemakmuran dalam kehidupan ini. Nah, para pendengar, setelah kita membangun pondasi yang kuat untuk bangunan kemakmuran kita, selanjutnya kita harus membangun sebuah dinding yang kuat. Dinding yang kuat adalah sebuah sikap mental yang harus dikembangkan. Apakah sikap mental yang harus dikembangkan dalam diri kita? Dengan kemakmuran sesungguhnya, kita dapat membahagiakan diri sendiri, orang tua, istri, anak-anak, pelayan-pelayan, dan para pekerja, serta teman-teman dan kerabat kita. Nah, para pendengar dimanapun Anda berada, apabila kita ingin menjadi seorang bilioner, hendaknya kita seperti membangun sebuah rumah yang memiliki pondasi berupa kemakmuran, merupakan pondasi awal kemakmuran yang terdiri dari 4, yaitu bertempat tinggal yang sesuai, bergaul dengan orang yang baik, mengarahkan diri ke arah yang benar, dan memiliki timbunan karma baik di masa lampau. Dan bangunan berikutnya adalah sebuah dinding yang kuat, yaitu sikap mental, puas dengan yang dikerjakan, semangat dan tekun dengan yang dikerjakan, memperhatikan dengan sepenuh hati yang dikerjakan atau fokus pada apa yang dikerjakan. Yang terakhir, menganalisa, menyelidiki, dan merenungkan pada apa yang dikerjakan. Dan untuk bangunan yang berikutnya yang diperlukan adalah atap yang kuat, yaitu menjaga perilaku atau sila kita harus dijaga dengan baik. Ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu menghindari pelanggaran sila atau asusila. Yang kedua, menghindari namanya mabuk-mabukan. Yang ketiga, menghindari perjudian. Yang keempat, menghindari pergaulan yang tidak baik. Nah, oleh karena itu, para pendengar, hendaknya kita Apabila ingin mencapai kemakmuran dalam diri kita, entah itu kemakmuran duniawi maupun surgawi, hendaknya kita harus memiliki semangat, pantang menyerah dalam melakukan sesuatu. Dan biasanya saya menggunakan moto ini untuk diri saya, never, never give up terhadap apapun yang Anda lakukan dan kerjakan. Demikian para pendengar uraian Dhamma yang saya sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat kepada para pendengar semua. Akhir kata, marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sukhi Hotu Namo Buddhaya.

pendengar Pro 1 RR Samarinda yang tadi telah kita ikuti bersama siaran Mimbar Agama Buddha bersama Erlin Sulistyo. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RR Samarinda, nanti akan hadir dialog khusus bersama Danrem di Pro 1 RR Samarinda. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Lintas Informasi.
2: Pendengar Pusat Radio Republik Indonesia Samarinda, kami sampaikan lintas informasi untuk Anda. Pendengar, luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai 202.000 hektar hingga Juli 2026. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Ditjen Gakum Kementerian Kehutanan Thomas Nivin Luri menyebut kondisi karhutla masih membutuhkan penanganan. Penanganan karhutla saat ini difokuskan pada 6 provinsi yang dinilai rawan kebakaran. Pemerintah bersama berbagai pihak terus melakukan pemadaman untuk mencegah kebakaran meluas. Penanganan karhutla saat ini berlangsung di 6 provinsi yang dinilai rawan kebakaran. Wilayah tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Thomas mengatakan Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah yang membutuhkan respon cepat. Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Riau juga menjadi perhatian pemerintah. Menurut Thomas, sebagian wilayah rawan tersebut memiliki kawasan hidrologis gambut yang cukup luas. Kondisi gambut yang kering membuat wilayah tersebut lebih rentan mengalami kebakaran. Demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
0: Pro 1.

kami semua sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilo Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Nasir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya bagaimana?

0: bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter lukul seperti yang tadi namanya kita sebutkan. Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dialog khusus RRI Pro 1 Samarinda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Samarinda. Dimanapun Anda berada, senang sekali saya Deddy Purnama kembali hadir menemani Anda dalam dialog khusus ya, satu jam bersama dan Rem 091 Aji Suryanata Kusuma. Kita sudah dengarkan tadi lagu Mardua Holong ya, dari Omega Trio pendengar. Nah, lagu ini yaitu salah satu lagu favorit dan Rem yang saat ini hadir bersama kita. Lagu ini tadi sepanjang lagu beliau nih senyum-senyum ini. Ya, selamat malam Pak Danrem ya, Brigadir Jenderal TNI Anggara Sitompul SIP MSI ya.
1: Ya, selamat malam Mas Deddy beserta seluruh pemirsa dan pendengar dari RRI Pro 1 Samarinda. Nah, selamat bertemu di udara bersama penyiar RRI Samarinda. Terima kasih.
0: Iya, Mardua Holong nih. Ini saya penasaran ya Pak, kenapa suka dengan lagu ini dan apa sih artinya dari lagu Mardua Holong ini?
1: Sebenarnya ini ya, saya paling malas mengartikan lagu ini.
0: Kenapa?
1: Nadanya bagus, enak didengar ya, untuk masyarakat kekinian. Tapi sebetulnya maknanya ini kalau saya artikan, ini adalah salah satu lagu perselingkuhan sebenarnya. Makanya saya gak enak ini kalau ditanya. Ah, iya. Tapi lagu ini sangat luar biasa enak ini didengar gitu. Yeah. Tapi makna positifnya tentu mengingatkan kita untuk selalu setia kan gitu ya. Jangan dilihat makna yang tadi.
0: Iya.
1: Yeah. Di balik kita selaku hamba Tuhan, kita harus setia kepada siapapun, kepada pasangan, kepada teman, terutama kepada Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Nah, kira-kira begitu. Artinya ada filosofi khusus ya, Pak,
1: iya,
0: kepada Andrem ya. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nanti juga Anda bisa bergabung berpartisipasi ya di malam hari ini. Beliau malam ini bukan narasumber, tapi penyiar ya, penyiar tamu. Nah, jadi kita berbincang, kita tiktokan aja ya, bukan narasumber yang gimana-gimana ya, tapi penyiar, silakan untuk Anda bergabung ya. Nanti ada dua line telepon kami, 0541-743-4965, 736-5666 juga di WhatsApp kami, 0811-554-4976 ya. Berbincang santai, bertanya santai bersama Pak Danrem tadi ya. Suara beliau sudah mendukung nih sebagai penyiar ya. Saya bisa digeser juga dengan beliau. Iya. Pak Danrem, sebelum kita berbicara mungkin berbagai soal di Kaltim ya, tentu menarik kalau pendengar kita mengenal lebih dekat nih sosok dari Brigjen TNI Anggar Sitompul. Ya, kalau pasti boleh diceritakan secara santai nih Pak, bagaimana perjalanan Bapak selama menjadi prajurit TNI hingga akhirnya terdampar di Pulau Kalimantan, Kalimantan Timur, ini menjadi Danrem 091 Aji Suryanata Kusuma nih Pak.
1: Ya, terima kasih Mas Deddy dan seluruh pemirsa dan pendengar. Nah, kalau cerita dinas itu kan saya hampir 33 tahun.
0: 33 tahun.
1: Kalau diceritakan dari awal tuh nanti nggak selesai-selesai, kapan dengar lagunya ini?
0: Iya.
1: Pemirsa kita kan. Tapi intinya tugas sekian lama ini di setiap tempat itu ada plus minusnya.
0: Iya.
1: Ya, saya kebanyakan selama ini tugas di Indonesia Timur. Dengan segala persoalan di sana, tentu berbeda jauh dengan di Kalimantan. Tapi dari segi kalau ditanya enak mana, di setiap tempat itu pasti ada kenangan-kenangan yang luar biasa. Ya, khusus di Kalimantan Timur, kenapa saya tidak pernah mendugakan dinas di Kalimantan Timur ini, karena agak jauh dari saya, kebanyakan sering di Indonesia Timur, agak sedikit pesimis untuk Kalimantan. Ternyata mungkin dua-duanya orang Kalimantan kali supaya saya kesini. Dan luar biasa Kalimantan, saya lihat dari sisi toleransi apa semua, dari sisi kearifan lokal luar biasa. Saya terima kasih kepada Tuhan bisa berdinas di Kalimantan ini.
0: Iya, jadi katanya orang nih Pak, kalau sudah minum air mahakam itu akan kembali-kembali lagi ke Kalimantan Timur ini.
1: Amin.
0: Nah, Kalimantan Timur itu memiliki karakter yang wilayah yang sangat beragam, Pak. Ini ada perkotaan, pedesaan, pesisir, kawasan pertanian juga, hingga wilayah yang cukup jauh dari pusat kota, ya Kalimantan Timur sangat luas, Pak. Ini apa kesan pertama Bapak ketika dipercaya memimpin Korem ini dan berharap langsung dengan karakter masyarakat Kaltim ini, Pak?
1: Ya, pertama ya, begitu saya mendapat tugas di sini, yang saya pikirkan Kalimantan Timur adalah sumber daya mineral yang luar biasa ya. Tetapi ternyata juga potensi-potensi pertanian juga luar biasa. Nah, ya, memang kalau dibandingkan dari daerah lain terkait dengan pertanian tadi, ini memang lahan-lahan di Kalimantan ini kan sedikit agak ekstrim.
0: Iya.
1: Tetapi itu tidak menjadi tantangan, bahwa ternyata setelah dilakukan pengolahan juga, itu tanaman-tanaman apakah itu padi, kemudian perkebunan, ternyata tumbuh juga di sini. Bayangan saya tadinya itu tidak tumbuh,
0: tidak
1: karena
0: tumbuh.
1: Ini penuh dengan batu bara kan, penuh dengan batu bara. Ternyata ekspektasi itu saya lihat pertaniannya juga luar biasa.
0: Luar biasa. Gitu. Baik, pendengar nih ya, silakan untuk Anda mungkin yang ingin bergabung, silakan di 0517434495, 0517436566, atau di WhatsApp kami 0811554476. Dari suara beliau aja sudah ketahuan beliau ini jago nyanyi ya, pendengar ya. Biasanya namanya orang Sumatera itu suaranya bagus-bagus nih. Nah, mungkin tadi kan sebelum kita berbincang lebih jauh, Pak Danre, mohon izin ini, mungkin bisa sebaik saja mungkin lagu Mardo Holong tadi, Pak, bisa dinyanyikan biar pendengar nih tahu nih suara Bapak nih seperti apa gitu.
1: Ya, ya lagu Mardo Holong ya.
2: Atau selain Mardo Holong?
0: Atau selain Mardo Holong boleh ya.
1: Mardo Holong aja supaya nyambung.
2: Tetap Mardo Holong iya. Pokoknya.
1: Tersongon bunga nama los diladangi songoni marohaki nunga malala dakuripu songoni. Ah cukup kan?
0: Wah, luar biasa. Dan banyak sekali komen, mungkin kita bisa bacakan ini komen-komen yang sudah ada nih Pak, di YouTube langsung meledak. Suara-suara Bataknya merdunya terdengar ya, luar biasa. Baik, baik ya, ini banyak sekali tanggapan dari masyarakat ya. Semoga Komandan Korem beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan. Amin ya Rabbal Alamin. Iya. Dan pendengar ya, mungkin juga selain YouTube ya, Anda juga bisa bergabung bersama kami ya. Dan ini para pemirsa kayaknya sudah menyaksikan juga nih ya, komandannya ada bersama kami di sini. Ya, kita lanjut lagi nih, Pak Danre, mohon izin. Ya, ada ungkapan bahwa TNI adalah tentara rakyat. Ya, dengan masyarakat ya, ini berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Kedekatan itu tentunya harus terus dijaga, Pak. Ini menurut Bapak seperti apa bentuk kedekatan TNI dengan masyarakat yang ideal di zaman sekarang nih, khususnya di Kalimantan Timur sendiri?
1: Iya, terima kasih Mas Didi ya. Jadi sebetulnya rohnya TNI Angkatan Darat itu adalah rakyat. Makanya kita selalu dibilang tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional, serta tentara profesional. Nah, kalau saya lihat di Kalimantan Timur ya, dari berbagai daerah, kita ini kan ada 10 kabupaten, kota, saya sudah berkunjung ke daerah-daerah, memang saya berterima kasih kepada masyarakat, bagaimana mereka memiliki, terutama yang di desa-desa ini, bagaimana para babinsa kita juga dari unsur kepolisian ada Babinkamtibmas itu saya lihat guyup dengan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan permasalahan-permasalahan di masyarakat terutama di pedesaan. Jadi tidak usah diragukan lagi bahwa khusus di Kalimantan Timur ini memang dengan suasana toleransi yang luar biasa, tentu akan lebih mudah bagi kami untuk menjalankan tugas dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat khususnya yang ada di pedesaan-pedesaan. Begitu Mas Deddy.
0: Baik, kita bacakan komen-komen ya, dan semua yang ada di YouTube ini merespon Bapak nih ya, positif sekali. Ya, kita bacakan ya, semoga Komandan Korem senantiasa diberikan kesehatan ya. Sehat selalu Pak Danrem dari Ed Pramitasari ya.
1: Amin.
0: Mantap Bapak Danrem 091 ASN. Iya.
1: Amin amin.
0: Sukses selalu Bapak Danrem ya. Bapak Danrem terbaik, Hadi Sunoto ya. Bravo TNI ya. Semoga Bapak Danrem sehat selalu. Mohon izin, sehat selalu Bapak Danrem. Sehat selalu, sehat selalu, sehat selalu. Bravo TNI. Semoga Bapak Danrem beserta keluarga diberikan kesehatan di sana dan dimudahkan dalam berkarir ya. Kemudian di Pro 1 ya. Oke, di WA nih ada juga nih. Oke. Korem Kaltim selama ini banyak bersinergi membantu pemerintah daerah dan juga masyarakat. Mantap Pak Danrem dan seluruh personelnya.
1: Amin.
0: Dari Andi Pangeran 1128 ya. Dari Ed Sarifah Faridah, seorang suami yang sangat meratukan istri. Kami bangga bisa mengenal Bapak. Sehat-sehat dan sukses selalu Bapak Danrem 091 ASN. Tuh kan bertolak belakang dari Marnolong tadi ya ternyata ya.
1: Makanya saya bilang tadi,
0: iya,
1: jangan dilihat artinya, dibalik.
0: Iya. Nah, ada telepon ini Pak Danrem ini. Mungkin kita coba angkat dulu ya. Ada siapa nih ya? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat malam Mas Hedi.
0: Selamat malam.
3: Iya. Selamat malam Pak Danrem.
1: Selamat ya, malam
0: Pak Arianto. Mas masih di Kubar Pak?
3: Ya, Horas Pak.
0: Horas. Horas.
3: Ya, salam salam komando Bapak.
1: Pak Arianto, makasih.
3: Anggara apa tadi?
0: Sitompul.
3: Oh, Sitompul. Mohon maaf, mohon izin. Agak berat-berat dikit ini ya, anunya Pak Danrem ya.
1: Iya.
3: Saya mau sampaikan, ini kan karhutla Pak Danrem ya. Ada personelkah yang diterjunkan, yang dilibatkan dalam penanggulangan atau penanganan karhutla di Kalimantan Timur, khususnya yang ada di jajaran Korem 091 Aji Suryanata Kusuma Pak Danrem?
1: Iya.
3: Kemudian TNI, apa, Kementerian Pertahanan, TNI, TNI Angkatan Darat itu kan banyak membangun itu, membentuk kodam-kodam baru itu Pak Danrem ya.
1: Yeah.
3: Agak-agak berat nih saya ngomong nih Pak Danrem. Mohon maaf, mohon izin ya. Kodam baru banyak itu terbentuk. Begitu juga dengan batalion teritorial pembangunan. Tapi di Kalimantan Timur nih Pak Danrem ya, kok belum ada itu kodim di Makamulu itu Pak Danrem? Apa sebabnya itu?
1: Ya.
3: Kenapa belum ada itu buat Andre mulai kabupaten baru itu terbentuk? Kalau Polres, apa Polres sudah mulai ada itu dibangun Pak Andre?
1: Baik.
3: Ya, nah itu kami tunggu itu Pak Andre, apalagi itu kan wilayah perbatasan ya. Maunya saya kan ada juga di situ ditempatkan apa nih batalion infanteri kah, kavaleri kah, armet kah, armet kah, ada di situ. Kalau di Kutai Barat ada batalion apa teritorial pembangunan Pak Danrem.
0: Oke.
3: Oke. Juga baik. Dengan brigibnya.
0: Baik.
3: Jadi itu. Nah, terima kasih.
0: Baik. Selamat terima tahu. Kasih Pak Arianto ya. Nah, terkait tadi karutla, adakah personil? Pasti ada nih personil yang diturunkan oleh Korem sendiri Pak Danrem. Silakan ditanggapi nih iya, Pak iya. Arianto.
1: Makasih Pak Arianto, cukup luar biasa. Jadi memang kebetulan di saat ini kan kita sedang menghadapi El Nino ya, El Nino terus ya kemarau yang panjang. Tentu kalau dilihat sekarang kita sudah masuk klasifikasi yang diwaspada untuk Kalimantan Timur. Kalau di tempat lain sudah masuk kepada siaga. Nah, beberapa spot kebakaran yang sudah terjadi pada Agustus ini itu sudah hampir 300-an titik. Kemudian sudah sekitar 800-an hektar yang terbakar Tetapi itu semua bisa kita pedamkan. Tentu personil kami sekarang ini hampir 2000-an yang tergelar bekerja sama dengan TNI, apa ulangi, teman-teman dari Polri, kemudian dari BPBD dan Manggala Agni dan relawan. Itu selalu siaga untuk mengatasi ketika terjadi kebakaran lahan dan hutan. Kemudian dari posisi-posisi kebakaran ini sebenarnya ada yang karena cuaca panas, kemudian juga secara geografis di sini banyak batu bara di permukaan. Iya. Ketika bersentuhan itu menjadi titik api. Tetapi kalau di Kalimantan Timur hampir bisa dipadamkan setiap hari. Begitu terjadi dalam waktu berapa jam itu padam atas kerja dari teman-teman TNI, Polri, BPBD di lapangan. Saya terima kasih kepada para Babinsa, kepada anggota yang bekerja di lapangan, luar biasa. 24 jam mereka siap ketika ada titik api. Kemudian khusus dengan Mahulu, Pak, sebenarnya Kodim di Mahulu itu sudah keluar keputusannya dari pusat Jakarta. Kita sedang menunggu anggaran pembangunannya, mudah-mudahan di tahun depan bisa dibangunkan, karena juga menjadi prioritas. Kebetulan Mahulu ini kan berbatasan dengan Malaysia, dan untuk keberadaan batalion teritorial pembangunan, kalau tidak salah saya nanti itu masuk di tahap 4, Pak. Di ada lahannya sudah disiapkan di sana, Pak. Mudah-mudahan ini di tahap 4 ini nanti Mahulu sudah punya batalion teritorial pembangunan. Dan itu sangat efektif untuk membantu masyarakat ketika terjadi persoalan-persoalan seperti sekarang ini. Jadi mari kita bergandengan tangan menyelesaikan segala persoalan yang ada di Kalimantan Timur, khususnya saat-saat ini. Saya menghimbau kepada masyarakat, ini kemarau agak panjang, kita di samping berdoa kepada Tuhan supaya curah hujan turun, mungkin juga kita menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga lahan-lahan. Kalau membakar, tolong dijaga pembakarannya sehingga tidak melebar ke tempat lain. Atau ada juga orang yang sengaja bakar, kita sama-sama mengawasi. Supaya kita bisa mengurangi titik-titik kebakaran lahan yang terjadi di wilayah Kalimantan Timur.
0: Gitu, iya, Pak? Saling menjaga,
1: ya,
0: Pak.
1: Saling menjaga.
0: Baik, kita jeda dulu ya. Pendengar Pro 1 RS Samarinda, silakan Anda untuk berkomentar ya di Facebook kami, di YouTube kami juga ya, atau di WhatsApp kami, silakan ya menyapa Pak Dandren kita pada malam hari ini. Kita break dulu, tetap bersama kami pendengar Pro 1 RS Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka, dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.
2: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, berita kepada kawan, sebuah lagu yang ya menjadi nasihat ya untuk manusia yang bijak ya untuk menggunakan alam ini ya. Ini juga lagu favoritnya Pak Danrem loh ya.
3: Iya.
1: Iya. Nah, ada penelpon ini ya. Kita coba sapa dulu ya. Iya, halo. Sebentar. Iya, halo. Ya, halo. Terputus kayaknya ini. Iya. Baik. Nah, kenapa nih Pak Danrem nih begitu, saya lihat tadi menikmati lagu dari alunan dari Ebit GAD ini, Pak Danrem ini.
3: Iya. Ya, lagu ini kan penuh makna nasihat ya. Bahwa kita ini ciptaan Tuhan ini kan sebetulnya dijadikan bagaimana supaya bisa merawat semua ciptaan. Manusia ini kan ciptaan Tuhan yang paling sempurna ya. Iya. Oleh karena itu Tuhan mengharapkan kita bisa menjadi orang yang sempurna merawat ciptaan lainnya. Nah, itu. Jadi makna lagunya sangat luar biasa.
1: Luar biasa memang.
3: Dan saya dulu di kampung itu sering juga kena bencana gempa bumi kebetulan kan gitu. Jadi merasakan ketika itu terjadi gempa bumi, banjir, kebakaran itu banyak persoalan-persoalan dan juga banyak permasalahan yang membuat kesedihan gitu bagi warga yang mengalami gitu. Makanya lagu ini sangat luar biasa memberikan pencerahan kepada semua kita untuk merawat lingkungan terutama alam.
1: Menjaga alam kita gitu ya. Baik, kita coba sapa lagi ya, siapa tahu tersambung ini ya. Beliau ini Camat Muara Pahu yang mungkin baru saja terjadi karhutla juga di wilayah beliau ya. Kita coba sapa Bapak Maulidin Said ya, masih menghubungi ini ternyata. Nah, ngomong-ngomong tadi di kampung sempat sering merasakan gempa bumi ya. Kalau notabene kalau Kalimantan Timur sendiri aman ya Pak ya?
3: Ya kebetulan Kalimantan Timur ini hampir tidak pernah terjadi gempa ya. Dan luar biasa memang posisinya barangkali. Kalau daerah saya di Sumatera itu penuh dengan kebetulan di tempat saya itu ada panas bumi apa.
1: Panas bumi, jadi ada gunung berapi juga.
3: Gunung berapi tidak, tapi panas bumi yang banyak. Mungkin lempengan
1: itu ya, yang membuat gempa gitu ya Pak.
3: Iya.
1: Nah, selama lebih dari 2 tahun di Kaltim ini, mungkin ada makanan favoritnya Pak Danrem ini apa nih?
3: Di Kaltim.
1: Di Kaltim.
3: Sebetulnya kalau saya kan favorit saya itu saya sering makan di Patin situ.
1: Oh, Patin. Patin bakar.
3: Patin bakar. kalau kepiting ya paling di Borneo.
1: Kalau kepiting paling di Borneo ya Pak.
4: Martin memang juaranya ini Martin ya. Juaranya. Bang Sapar pun siap makan itu dia pasti ke Patin.
3: Ya, tapi dia nggak pernah ngajak saya dia.
4: Nah itu dia. Saya pernah lo diajaknya Pak. Berarti harus ngajak Pak Danrem ini ya. Jadi selama 2 tahun itu makanan favoritnya Patin Pak ya. Kalau makanan favorit di kampung halaman ini apa Pak? Yang dirindukan sekali itu?
3: Kalau di kampung halaman saya sana kan biasanya yang paling saya rindukan itu yang sering disajikan itu ada kembang loy, kembang apa nih di kampung saya kembang loyang katanya.
4: Kembang loyang.
3: Jadi ketika itu masa-masa hari lebaran.
4: Oh iya iya iya.
3: Itu sering muncul.
4: Kembang goyang kalau di sini.
3: Jadi itu dirindukan itu khususnya iya. Pada saat hari lebaran dan hari Natal.
4: Oke. Sudah tersambung? Kita coba sapa. Halo, selamat malam.
5: Malam Pak, malam. Selamat malam, salam sehat.
4: Iya, Pak Maulidin Said, betul ya, Pak Camat ya? Iya,
5: betul Pak, betul.
4: Iya, ini bersama Pak Danrem juga nih saat ini Pak.
5: Oh iya, selamat malam Pak Danrem, salam
3: selamat,
5: sehat.
3: Selamat malam Pak Camat, apa kabarnya di
4: Morapahu?
3: Morapahu.
5: Saat ini Morapahu ya sedang terutama panas, kemudian kita selalu siaga dengan keadaan-keadaan.
4: Baik, ya. Di sana katanya nih terjadi kebakaran lahan Pak Ayam.
5: Iya betul, ada di kampung kan Morapahu itu ada 12 kampung. Morapahunya 12 kampung, ada 6 kampung yang ada di pesisir makam, ada 6 kampung yang ada di bagian daratan. Nah bagian daratan ini yang kemarin terindikasi itu dari yang kampung Jerang Melayu dengan kampung Jerang Daya. Kemudian mengarah ke Beloang, itu satu daratan itu.
3: Jadi Pak Camat, kalau boleh saya di sana kan teman-teman dari Babinsa, Babin Parti, Mas mereka aktif nggak Pak?
5: Saat ini aktif Pak, dari Polsek pun aktif, dari Mustika kami selalu siaga, dari Mustika kami siaga, Polsek Morapahu pun aktif, kami membuat pos karbukalnya, kemudian dari dan Rame 0912 teman Morapahu juga siap karhutanya, siap pos-posnya. Jadi kami selalu intens dan selalu siaga dalam hal terutama bencana dan longsor yang saat ini kami alami seperti itu.
3: Ya. Iya Pak Camat, kadang-kadang memang kita di musim-musim seperti ini perlu agak sedikit lebih siaga, mungkin lebih banyak di tempat beserta para Babinsa dan Ramil, sehingga bisa patroli juga bisa mengimbau masyarakat untuk sama-sama menjaga hutan kita dari kebakaran Pak.
5: Siap.
3: Sehat-sehat Pak. Salam saya kepada seluruh warga Morapahu Pak.
4: Iya.
3: Luar biasa.
5: Jadi, kami kan keluhan kami ini kan Pak, kami sudah mempersiapkan MPA, masyarakat peduli api itu sudah ada. Setiap kampung sudah kami posisikan MPA itu. Kemudian MPA itu MPA masyarakat peduli api kampung masyarakat peduli api ini, sudah langsung koordinasi dengan BPBD.
4: Iya.
5: Nah, sehingga kami pun terkonek dengan hal itu, jadi sehingga mereka yang bergerak MPA ini dan keluhannya di lapangan ya kadang-kadang fasilitasnya yang tidak terlalu komplit, misalnya selang yang mungkin ada terbatas, karena kan kita susah memprediksinya, memprediksi jaraknya itu juga kita susah, jadi ya bagaimana caranya upaya untuk bisa menyentuh titik api dan penyebaran api itu bisa kita talangi, kita akomodir dan kita benahi sedemikian rupa gitu.
3: Mungkin Pak Camat gini, kan kemarin Pak Presiden sudah sama-sama kita dengar bahwa ini kendala-kendala ini harus kita atasi ke depan dengan dari kejadian-kejadian ini ada yang titik-titik rawan kebakaran, terus aksesnya susah, jalan terutama terpaksa harus dengan manual. Itu kita sedang diperintahkan Pak Presiden untuk mencari titik-titik kita membuat sumur bor di lahan-lahan yang sulit dijangkau oleh sumber air. Sehingga nanti ketika terjadi, sudah ada sumur bor yang dipersiapkan untuk mencegah dan mengatasi kebakaran lahan. Nah ini kita juga perlu masukan dari teman-teman aparat desa terkait dengan titik-titik ini. Sehingga ketika nanti terjadi, sudah ada kantong-kantong pencegahan dengan membuat sumur bor di wilayah-wilayah. Tolong Pak, kita dibantu Pak dengan Babinsa dan Ramil ya.
5: Ya, jadi kejadian-kejadian di Jerang Melayu itu kan Jerang Daya ini memang banyak orang-orang yang mencari ikan saat ini Pak, mencari ikan karena banyak mencari ikan karena memang semua kan sungai dan apa
3: ya agak surut ya
5: kan kering semua ini ya. Jadi nah jadi perilaku human error manusianya juga sebenarnya ini mati apa kemarin kami membuat himbauan di area ini ya. Paling tidak membuat himbauan jangan membuang puntung rokok jangan membuang sembarangan cuma susah membendungnya karena orang butuh juga makan kebutuhan ikan itu perlu jadi
4: betul.
5: Kan kita juga untuk membendung kalaupun kita membendung melarang itu juga bisa jadi ada sabotase yang agak besar kan gitu
4: Baik terima kak
5: mengimbangi aja nih
3: yang penting bapak tetap semangat
4: pak
3: tetap semangat pak
4: Semoga padam apinya
5: ya sudah clear sudah padam
4: apinya. Siap terima kasih pak camat
5: Pak,
4: selamat malam Pak Maulidin Said ya, Camat Muara Pahu tadi ya sudah. Nah berkaitan dengan bencana nih Pak, kita sering melihat prajurit TNI hadir ketika masyarakat menghadapi berbagai persoalan bencana nih Pak. Nih sejauh mana Pak Korem 091 ini mendorong para prajurit untuk aktif membantu dan hadir di tengah masyarakat Pak?
3: Iya. Kita menyikapi situasi kondisi seperti sekarang ini kan berbeda-beda. Sekarang ini kan fokusnya pada kemarau ya. Kemarau kita mendorong, kita memberlakukan status siaga kepada seluruh prajurit untuk ya, yang berada di pangkalan-pangkalan dia siap digerakkan untuk mengatasi segala persoalan. Nah yang berada sekarang di lapangan seperti sampaikan tadi ini kita ada seluruh Kodam ini, Kodam Mulawarman ini menyiapkan sekitar 2000-an personil untuk yang sudah inset di lapangan mengatasi persoalan ini. Nah, memang kadang-kadang cenderung tidak kelihatan di lapangan karena memang banyaknya titik api ya. Tapi paling tidak ketika kekuatan yang di lapangan ini kurang, kita masih mempunyai satuan-satuan yang siaga di tempat yang suatu saat ketika dibutuhkan di lapangan bisa diperbantukan dan didorong Pak.
4: Itu. Nah itu berarti TNI selalu siap siaga ya Pak siap, ya untuk membackup semua kejadian karhut lain di Kalimantan ini Pak ya. Nah seperti Pak Dandan tadi bilang membuat sumur bor itu perintah sudah dari Presiden Prabowo waktu beliau tuh di Riau sudah memerintahkan untuk buat sumur bor biar jangkauan air juga lebih ke dalam karena namanya karhutla kebaran hutan ya. Hutan kan harus ke dalam ini ya Pak ya. Nah ini jadi perlu memang penanganannya ini. Baik kita jeda lagi pendengar Pro 1 RS Samarinda untuk Anda yang mungkin ingin bergabung setelah jeda kita akan kembali untuk Anda bersama Pak Danrem 091 Aji Surya Taksoma.

0: Ya, pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda ya, masih bersama ya di dialog khusus ya. Dan pendengar Pos 1 RS Samarinda ya, ini bersama Bapak Brigadir Jenderal TNI Anggaris Tombol SIP MSI ya. Beliau khusus datang ke RRI ini berbincang ringan ya di malam hari. Kita coba sapa. Ya, halo. Halo, selamat malam. Ya, mungkin terputus nih ya. Kita coba menghubungi Kepala BPD Paser ya, yang berada di lokasi saat ini. Ya, baik. Baik, Pak Danrem ya. Ini berkaitan dengan Karhutla lagi. Kalau di Kaltim ini seperti apa, Pak? Kalau Bapak lihat untuk kejadian Karhutlanya.
1: Terima kasih Mas Redi. Kalau saya melihat ya, efeknya ada pasti akibat dari kemarau panjang.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Kemarau panjang. Ini kondisi meteorologis kita memang sedang menghadapi El Nino. Tapi saya lihat juga ada kecenderungan kemarau panjang ini digunakan oleh sebagian masyarakat untuk membuka lahan. Membuka lahan. Di mana-mana saya lihat ada yang sengaja membakar, ada juga karena memang kondisi alam. Ketika ini, kita tahu kan batu bara yang kalori rendah ini kan rentan ketika
0: iya.
1: Panas dia menimbulkan titik api. Nah, tetapi tidak juga menutup kemungkinan bahwa kebanyakan juga karena memang mau membuka lahan. Ini juga sudah teman-teman kepolisian juga sudah menindak beberapa oknum-oknum yang sengaja membakar lahan-lahan.
0: Iya, baik. Dalam penanganan Karhutla memadamkan api memang penting, Pak Danrem. Ini tapi tentu akan jauh lebih baik jika kebakaran bisa dicegah sejak awal ya, Pak ya. Iya. Nah, seperti tadi Bapak bilang adalah membuka lahan dengan cara membakar, ini kan sudah salah nih. Apalagi di tengah hutan itu tidak ada sumber air, ini malah menjadi malapetaka Pak ya, kalau tidak ditunggu gitu ya. Ini apa langkah yang dilakukan jajaran Korem 091 Aji Suryanta Kusuma ini untuk memperkuat pencegahan Karhutla nih Pak, sebelum api muncul dan meluas?
1: Iya. Jadi kita sudah bekerja sama dengan teman BPBD, teman-teman kepolisian dan juga relawan. Ini kita sudah setiap saat sosialisasi. Nah, kita memasang patok-patok himbauan kepada di tempat-tempat tertentu untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak membakar lahan pada musim kemarau ini, dan juga melakukan pencegahan melalui pembuatan posko-posko di tingkat desa, di tingkat kecamatan, untuk mereka bisa melakukan patroli-patroli di wilayah, sehingga ketika terjadi memang titik api yang di tempat-tempat lahan, mereka bisa segera tangani dengan cepat. Gitu.
0: Baik, ada penelpon, kita coba sapa lagi nih ya, dari Kepala BPD Paser, Bapak Ruslan, yang saat ini kayaknya lagi di TKP kebakaran. Kita coba sapa. Halo.
2: Halo, selamat malam Pak.
0: Selamat malam Pak Ruslan. Iya, bagaimana Pak di sana kondisi sekarang Pak?
2: Kondisi saat ini di Kabupaten Paser, kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat. Ya. Selamat malam Pak Danrem.
1: Ya, selamat malam Pak. Gimana kabarnya Pak?
2: Saya mengucapkan terima kasih BPBD Kabupaten Paser Pak atas energinya dengan bahan Bapak, terutama komunikasi kami dengan Pak Dandim dan jajarannya Pak dalam penanganan Karhutla. Di Kabupaten Paser Pak, di bulan Agustus ini kejadiannya semakin meningkat, jadi perlu penanganan secara terkondisikan dengan baik, melibatkan semua pihak. Kami bekerja sama, berkoordinasi dengan Pak Kepala Desa, dalam hal ini Pak Binya yang ada di Bapak, dengan Pak Camat, Pak Danranmil di Kabupaten, dengan Pak Dandim, Ketika itu ada laporan telah terjadi kebakaran hutan dan lahan, apinya langsung melapor ke tim di kecamatan untuk melakukan upaya agar
0: dan iya mungkin halo iya halo Pak Ruslan.
1: Iya,
0: dia terputus-putus nih Pak Ruslan. Mungkin karena sinyalnya nih, karena Pak Ruslan lagi di lapangan ini. Nah, silakan nih Pak ditanggapi dari Pak Ruslan tadi ya, bagaimana Bapak Ruslan tadi katanya di pasir meluas, dan terima kasih sekali karena anggota Bapak bahu-membahu membantu kebakaran hutan dan lahan di sana, Pak.
1: Iya, Pak Ruslan, terima kasih. Saya juga menyaksikan itu, setiap hari pasti ada titik api yang terjadi. Tetapi dari laporan Dandim, saya lihat di situ sinergitasnya sudah berjalan. Kemudian juga tidak hanya TNI, Polri juga, relawan juga, mulai dari tingkat desa saya lihat sampai dengan tingkat kecamatan dan kabupaten, sinergi mereka luar biasa. Terima kasih saya ucapkan kepada BPBD, Kabupaten Pasir, Dandim, Kapolres, dan seluruh jajaran sampai tingkat desa. Tetap semangat Pak, ya memang kondisi kekeringan ini akan masih panjang, sehingga kesiapsiagaan, kemudian antisipasi, sosialisasi kepada warga, himbauan, jangan pernah capek, itu penting, sehingga paling tidak bisa mengurangi efek-efek kebakaran lahan dan hutan di wilayah masing-masing gitu.
0: Baik. Nah, kadang masyarakat melihat api asap atau api yang kecil ini, tetapi menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa, Pak. Ini padahal api dapat dengan cepat membesar, Pak, ya, apalagi di lahan-lahan kayak seperti lahan gambut dan juga apa yang dikatakan Pak Danrem tadi, karena batu bara yang di permukaan itu terkena matahari panas dan ada rumput di situ, pasti akan jadi api juga. Ini apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat ketika menemukan titik api atau melihat aktivitas pembakaran yang berpotensi menimbulkan karhut lah, Pak?
1: Ya, imbauan saya begini ya. Nah, ketika misalnya katakanlah dalam melakukan pembakaran sampah, ya jangan ditinggal, tolong ditungguin. Nah, membakar lahan juga mungkin sampah-sampah ketika di lahan perkebunan. Yakinkan sudah dimatikan ketika itu kebun akan ditinggal, sehingga tidak berdampak. Karena kadang-kadang masyarakat ini dibakar, nah nanti mati sendiri. Dalam situasi sekarang ini kan yang panas, terus dia kemarau, itu berpotensi ketika angin kencang dia hidup lagi, terbang ke tempat lain, akhirnya kebakaran. Jadi tolong ini diperhatikan, dan kalau terjadi segera lapor ke aparat-aparat yang paling terdekat, sehingga bisa segera dimobilisasi tim dari posko-posko untuk melakukan pemadaman.
0: Baik. Ini luar biasa nih, karena Pak Danrem di sini, penonton di YouTube nih kurang lebih 450-an Pak saat ini yang sedang menonton live kita di sini. Dan kita coba bacakan dari komentar di YouTube ya, dari @endangfirko73. Mohon izin Bapak Danrem Anggara Sitompul beserta Ibu, kami enggak bisa berkata-kata karena sangat-sangat baik. Wah, luar biasa Pak Danrem ternyata ya. Nah, ini testimoni sendiri loh.
1: Terima kasih.
0: Baik. Nah, kita coba, ini banyak sekali ya yang berkomentar di sini. Iya, baik. Kita coba bacakan lagi ya. Dari @restuardiansah ya. Terima kasih Bapak Danrem sudah memberikan perhatian kepada masyarakat menurunkan satuan di wilayah dalam penanganan karhut lahan. Ini masyarakat, Pak. Jadi masyarakat sendiri yang menyaksikan, masyarakat sendiri yang merasakan, Pak.
1: Ah, itu tugas kita itu.
0: Jadi mereka berterima kasih sekali ya, karena mau turun langsung ya untuk bahu membahu menjaga api ini agar tidak meluas ya, dan tidak menjadi bencana berikutnya, itu bencana asap, Pak ya. Itu pasti itu beriringan. Ya. Kemudian kita coba bacakan lagi ya. Iya, dia ini ya. Baik. Mohon izin Bapak dan Ibu yang sangat dan super baik, baiknya sampai di hati kami semua. Sehat dan bahagia selalu Bapak dan Ibu, karena kami selalu kecipratan bahagianya. Wah, saya mau dong kecipratan bahagia lagi. Ya, kita coba banyak sekali ya. Kita coba bacakan ya.
1: Amin.
0: Baik. Ya, terima kasih Bapak dan Rem sudah memberikan perhatian kepada masyarakat. Terakhir. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, apa makna kebaikan tadi Pak?
3: Bagi Pak dan Rem.
0: Bagi Pak dan Rem.
1: Ya, kita pasti sama maknanya. Kalau siapapun ditanya kebaikan itu ketika kita, kalau saya analoginya begini ya. Dulu orang tua saya bilang, nak, coba kamu lempar batu satu ke gunung. Itu nanti ketika dilempar ke gunung, 1000 batu akan turun. Artinya, ketika kita menebar kebaikan satu saja, Tuhan akan balaskan 1000 kebaikan untuk kita. Itu makna kebaikan bagi saya. Sehingga kita berupaya, daripada kita membuat sulit orang, kita lebih bagus membuat orang senang dan terlayani. Gitu.
0: Baik, artinya kebaikan yang kita berikan akan baliknya ke kita lagi kebaikan itu.
1: Kembali lagi ke kita.
0: Dan itu akan lebih berkali-kali lipat, Pak ya.
1: Betul.
0: Baik, Pak Danrem ya. Apa yang mau Pak Danrem sampaikan kepada seluruh masyarakat saat ini yang mendengarkan siaran kita?
1: Ya, terima kasih Mas Didi, para pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Dalam waktu kurang lebih 1 jam kita bersilaturahmi, saya tentu selaku Danrem pertama mengucapkan terima kasih atas respon masyarakat dan kerjasama sinergitas seluruh stakeholder yang telah membahu-membahu bersama untuk bagaimana membangun Kaltim ini tetap kondusif dan aman.

0: harapan penyampai aspirasi harapan saya sangat luar biasa. Saya mengapresiasi kalau untuk tujuan kritik itu perlu untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan lain sebagainya, tetapi dilakukanlah dengan baik dan beretika, jangan selalu berakhir dengan anarkis dan pembakaran, supaya pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam aspirasi itu betul-betul diserap oleh tempat-tempat penyampaian aspirasi, tidak kembali kepada hal-hal yang negatifnya tadi berfokus orang-orang. Ini harapan saya, mudah-mudahan Kalimantan Timur semakin baik, kondusif, kemudian juga kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, semoga kemarau panjang ini segera berlalu sehingga Sungai Mahakam yang katanya tadi surut bisa kembali lagi hijau tempat kita di Kalimantan ini. Terima kasih Mas Ridi.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Dan Remi. Tentunya nanti kita tidak terakhir bertemu nih Pak. Ya. Saya mau tunggu Bapak ada di kursi sini Pak. Karena banyakkan pejabat itu pasti di kursi ini untuk menyiar Pak. Kita santai, kita akan siaran nanti Pak.
0: Baik. Nanti akan mau posisi di situ.
1: Nah, keren. Ya, ini kan kita mau hari radio, biasanya radio ada baca berita. Spesial untuk nanti baca berita, Pak.
0: Boleh.
1: Baik. Terima kasih Pak Danrem sekali lagi menyempatkan waktunya hadir di sini di tengah kesibukan Pak Danrem saat ini ya, mengawasi juga Karhutla juga ya. Terima kasih. Pesan ini tentu sangat penting Pak untuk kita renungkan bersama ya Pak, yang di lagu dari MGAD tadi Pak ya, untuk kita renungkan. Menjaga Kaltim bukan hanya tugas pemerintah dan aparat Pak ya, tapi menjadi tanggung jawab kita semua. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda ya, satu jam bersama Pak Danrem Aji Suryanta Kusuma ya. Terima kasih kepada Bapak Brigadir Jenderal TNI Anggara Stompul SIP MSI ya, yang sudah berbagi cerita bersama kita di sini, bersama pendengar dan bersama penonton YouTube yang 450 lebih ya di malam hari ini, luar biasa ya.
2: Rekor.
1: Dan untuk seluruh pendengar, mari kita bersama-sama menjaga Kalimantan Timur. Yang pesan Pak Danrem tadi ya, jangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar yang berpotensi memicu karhutla Pak ya. Dan jika menemukan titik api, jangan anggap disepelekan ya. Dan semoga sinergi antara TNI ya, Polri ya, pemerintah, BPBD dan relawan dan masyarakat semakin kuat dalam menjaga keamanan, lingkungan serta masa depan Kalimantan Timur. Terima kasih Pak Danrem sekali lagi.
0: Terima kasih Mas Ridi.
1: Ya, saya Dedi Purnama, dibantu Katim saya ya, Pak Saparudin, dan juga Katim pemberitaan ada Bu Margarayu ya, dan juga ada operator Indra Lesmana. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan
0: selamat malam.

0: lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh, aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan.

0: Yesterday. Iya. Dua buah lagu untuk Anda tadi sudah hadir ke ruang dengar Anda ya. Dari The Beatles tadi Yesterday ya. Dan juga sebelumnya kami hadirkan juga untuk Anda pendengar Pro 1 RR Samarinda ya. Ada Selalu Cinta dari Kotak ya. Kita harus selalu cinta ya, cinta dengan keluarga, cinta kepada teman, cinta kepada saudara, cinta kepada pasangan kita, cinta kepada anak kita, cinta kepada orang tua kita ya. Ya, silakan untuk Anda ingin bergabung berpartisipasi di malam hari ini 0541 743495, 0541 736566, atau di WhatsApp kami ya 0811 554 976 ya. Silakan ya untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi. Alhamdulillah ya, beberapa wilayah di Kaltim juga sudah ada diguyur hujan ya, walaupun hujannya cuma sebentar dan tidak merata, tapi ya bersyukur ya sudah ada hujan ya, paling tidak mengurangi risiko karhutlah lah ya, kebakaran hutan dan lahan ya, yang saat ini masih menghantui ya di wilayah Kalimantan ya, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, semua ya. Pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi, ada beberapa lagu tentunya untuk Anda dengarkan di malam hari ini pendengar ya. Dan untuk malam hari ini pendengar ya, nostalgia ringan lah ya. Permainan masa kecil, cara komunikasi, sekolah, hiburan dan sebagainya. Menurut Anda, apa yang dulu sederhana tapi sekarang justru terasa mahal atau sulit ditemukan? Ayo, apa? Kalau saya dulu ya, itu sekarang gak ada lagi telepon umum ya. Dulu tiap sudut kota gitu ya, pasti ada telepon umum yang warnanya biru gitu ya, di pinggir jalan ya, masukin koin. Sekarang kan gak ada ya. Nah jadi, menurut Anda, apa yang dulu sederhana tapi sekarang justru terasa mahal atau sulit ditemukan ya? Banyak kok ya barang-barang zaman dulu yang saat ini sudah sulit ditemukan ya. Ada satu penelpon yang sudah menunggu nampaknya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat Bang Didi.
0: Sehat alhamdulillah. Ya. Julak ya, Julak Serundeng ya.
1: Mantap.
0: Gimana cuaca di mana, di Luwakulu ya?
1: Ya Luwakulu ya. Luwakulu sempat hujan tapi lewat aja.
0: Lewat aja. Anginnya kencang ya? Masih ya?
1: Ya itu gara-gara kencang itu jadi hujan terstop.
0: Ya.
1: Ini anda setopuan itu angin, kan agak lumayan lah hujannya ya. Sebentar paling nggak sampai 2 menit 3 menit lah, udah hilang udah.
0: Iya.
1: Panas lagi.
0: Tapi tidak apa-apa. Yang penting tanahnya basah dulu ya.
1: Ya itu menyiram aja lah, mungkin
0: menyiram. Menyiram aja dulu. Sampelnya dulu lah.
1: Ya itu. Kalau mengurus istirahatnya lah, ibarat
0: pin.
1: Istirahatnya lah, bilangnya kan.
0: Iya. Nah, menurut Julak Serundeng ini apa nih? Yang seperti yang saya sampaikan tadi, menurut Julak nih, apa yang dulu sederhana tapi sekarang justru terasa mahal atau sulit ditemukan?
1: Permainan kah? Permainan anak kecil kah?
0: Boleh permainan atau barang atau sesuatu lah yang saat ini mungkin kalau zaman dulu tuh ada sering gitu, tapi sekarang tuh nggak pernah ditemukan lagi.
1: Apa ya? Banyak banget, cuma ya itu ya salah satunya apa ya, barang yang anu ya, yang mahal modelnya ya, anu ibaratkan itu ya.
0: Iya. Pokoknya terserah, yang penting di barang zaman dulu yang sekarang nggak ada, apa? Permainan boleh. Kalau dulu yang sekarang nggak ada itu ajakan tungkup, sudah nggak ada lagi.
1: Apa itu ajakan tungkup tuh ya, apa itu?
0: Ajakan tungkup tuh yang semui-semunjian tuh nah, dihitung.
1: Petak umpat.
0: Petak umpat.
1: Kalau saya yang apa ya? Yang anu tuh yang zaman sekarang ini yang tidak ada lagi sama sekali ya.
0: Apa?
1: Belumba itu, nah belumba kalau kami di Banjar itu kan di kampung yang saya ingat itu yang tidak ada sama sekali zaman sekarang ini kan. Mandi di sawah itu loh, tidak ada lagi sama sekarang.
0: Oh, tidak ada lagi.
1: Kan dulu kan kalau mandi hujan lebat kan di sawah tuh kan agak banjir kadang-kadang dan lintut airnya.
0: Iya.
1: Kan lutut tuh lah Bang Didi kan sampai kadang-kadang sampai hampir ke pinggang lah itu. Kalau kami di kampung itu sangat berkesan itu.
0: Iya.
1: Sangat berkesan sekali. Tapi dia udah sama sekarang hilang sudah. Enggak ada sama sekali. Itu kalau saya tapi kan kalau yang lainnya nih.
0: Tapi sawahnya masih ada enggak? Siapa tahu sawahnya enggak ada, makanya enggak ada lagi yang mandi.
1: Ada sawahnya cuma enggak kayak dulu lagi. Karena kan zaman dulu tuh kan musim hujan tuh ramai sekarang nih. Airnya aja kering bagaimana? Jadi kalau ada sumur-sumur yang agak kecil kan kadang-kadang enggak pinggang airnya. Wah, ramai betul itu kadang 10-20 orang mandiin kami situ tuh. Nah, itu sangat berkesan betul kalau saya itu. Zaman dulu tapi kan.
0: Iya.
1: Tapi kalau yang lainnya tuh ya tuh kadang-kadang tadi sudah ingat aku tadi tuh pas sampean tadi tuh ceritakan tapi pas sudah masuk ah apa yang diceritakan jadi lupa.
0: Nah, berarti momennya yang sudah tidak ada lagi, sudah mahal momennya tuh ya.
1: Betul itu Bang Didi.
0: Mahal, enggak bisa diulang lagi soalnya.
1: Enggak bisa diulang kalau petak umpet tuh kan itu ya itu Bang semua orang kadang orang petak umpet tuh saya lucu ceritakan sedikit. Ini kan teman-teman laki bini kan kadang-kadang kan kita kan petak umpet tuh. Ya umur 10 tahun nang 7 tahunan lah. Itu Bang Didi kita tuh petak umpet tuh kan kalau untuk kumpul semuanya nah dapat sudah nanti anu lagi pegangan lagi yang kita pohonkan misalnya. Nah kebetulan hari itu kita sampai jam 5 sampai jam setengah 6 udah ada keluar satu orang ini kan orangnya orang 10. Nah jadi 9 yang hadir ya, satunya ini di mana bilang ke mana jadi cari kawan-kawan semuanya yang keliling. Setiap lumayan dapat carinya orangnya ketiduran. Astaga perulajim dikira orang ini pulang kah kemana kah teman kita ini kan. Nah itu jadi teman yang 9 ini kami sebentuk saya kan. Tapi jangan-jangan kubur ke sumur ke apa kayaknya kita enggak tahu.
0: Iya.
1: Sebenarnya di kampung di kami di Banjarmasin tuh satu rumah tuh pasti ada sumur Bang Diri. Nah, kita enggak tahu kan. Tapi sekalinya dia ketiduran sampai setengah 6 baru dapat tuh kami ya berhenti kalau udah terkumpul dalam 10 orang tuh kami udah berhentian Bang Diri. Jadi pulang tuh sama-sama gitu nah. Itu kita keempat yang sangat berkesan juga kan. Ceritanya dulu ya Bang Didi ya.
0: Iya.
1: Ini apa lagunya nih Bang?
0: Lagunya mau yang manca apa yang Indo?
1: Nah, Indo aja kita kan orang
0: yang Indo kan. Ada Ari Lasso, ada BCL, ada The Massive, ada Sahrini, ada Chris Patih, ada Noah, ada Kahitna, ada Reza Artamevia, ada Dewa 19.
1: Dewa 19 apa nih?
0: Aku di sini untukmu.
1: Ya itu dah.
0: Oke.
1: Ya. Salamnya sedikit ya.
0: Ya.
1: Salamnya ada Bunda Ika, Bunda Yuli, Bunda Asih, Bunda Farida, Bunda Wati di Mangkupala 91 APET malam ini ya. Ada Bang Arman, Pak Sigit, Pak Jojo. Pokoknya salam kompak di bagi rata aja Bang Didi lah. Halo.
0: Iya.
1: Untuk Bang Didinya selamat malam, selamat bertugas. Mudah-mudahan Bang Didi sehat selalu.
0: Amin.
1: Oke Bang Didi, terima kasih atas waktunya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Julak Serundeng ya. Ya itu tadi ya, bukan keadaannya tapi memori yang sangat mahal ya, yang nggak bisa diulang itu memorinya ya, kenangannya yang nggak bisa diulang, yang sangat mahal itu kenangan sebenarnya ya. Sama 17-an sekarang sama 17-an yang zaman dulu itu yang saya rasakan itu meriah zaman dulu ya. Kalau sekarang ini ya anak-anak sudah kayaknya kurang tertarik dengan semacam lomba apa gitu ya. Kalau zaman dulu sampai di kampung itu gotong royong bikin panggung. Nah ini ya semingguan itu perayaannya itu lomba-lomba apa itu ya. Kita coba sapa ada siapa lagi. Halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Bang Didi.
0: Waalaikumsalam. Mbak Wira, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat selalu. Semoga keluarga sehat juga, amin.
0: Amin.
2: Temanya permainan yang dulu ya, Bang Ben?
0: Bukan, temanya ini gini, boleh permainan, boleh barang, boleh sesuatu lah ya. Jadi artinya apa? Apa namanya? Permainan masa kecil, cara komunikasi, sekolah, hiburan dan sebagainya itu boleh. Ya menurutnya Bu Wira nih ya, apa yang dulu sederhana tapi sekarang justru kayak terasa mahal atau sulit ditemukan itu apa? Kalau kan biasanya zaman dulu ada telepon umum, sekarang enggak ada telepon umum di pinggir jalan gitu ya. Atau permainan boleh. Dulu petak umpet sering anak-anak rame, sekarang malah enggak ada. Kalau menurut Bu Wira nih apa yang dulu ada sekarang enggak ada?
2: Kalau dulu sih permainannya main kasti kan, tiap sore main kasti tuh Bang Deddy.
0: Main kasti, jadi Ibu Wira dulu hobi main kasti ya waktu masih kecil ya?
2: Iya, tiap sore kami di lapangan kan. Sekarang kan lapangannya jadi rumah sudah.
0: Oh iya, sekarang malah yang dulunya sepi sekarang rame ya, rumah ya.
2: Ya, jadi dulu tiap sore kan pulang sekolah kita main kasti kan, berapa kelompok, jadi rame-rame kita kan di lapangan, kan rumah semua, jadi berkesan sekali kan.
0: Iya.
2: Perasaan itu tidak ada lagi dulu rame.
0: Dulu senangnya ngumpul gitu ya, bareng-bareng mainnya gitu ya, ceria, gembira ya.
2: Nah, pulang sekolah kan. Mulai ya main kasti kita, habis itu kan pulang mandi kan malam kan baru kita ngaji.
0: Nah, sama ngajinya pun sama-sama ya Bu Wira ya.
2: Sama kita bawa apa namanya tuh kayu kan, karena ada kan dulu bahari. Kita mengaji di masjid tua kan, si Atar Mustaqim itu malam-malam. Jadi itulah berkesan sekali kita kan main kasti, mengaji sama teman-teman, malam pulang rame-rame saling antar-mengantar.
0: Iya, kan? Saling antar-mengantar, kan zaman dulu kan masih sepi ya, enggak kayak zaman sekarang ya. Iya,
2: akhirnya kita kan kadang orang tua yang jemput, karena kita kan takut. Dulu kan masih sepi, itulah. Sekarang berkesan kan tidak ada lagi Bang Deddy.
0: Iya, tidak ada lagi, sudah sekarang udah modern gitu ya Bu Wira ya.
2: Iya. Saya sayang salam Bang Deddy.
0: Siap, ayo.
2: Salam buat Bunda Wati, Bunda Asif, Eka, Bunda Dr. Lidalam, Bu Yanti, Pak Mamat, Pak Sigit, Pak Lanius, Pak Sepul Koko, Bang Slem Telatela, Bang Wahdi, dan semuanya ada pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Salam sehat dan sukses selalu. Lagunya minta Krispati Bang Deddy.
0: Krispati? Oke, ada menjemput impian. Oke.
2: Okay. Ya. Terima kasih Bang Deddy. Pulang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ibu Wira ya, kenangan ya bermain. Setelah main itu pergi ngaji bareng ya malam-malam, saling antar mengantar. Kadang-kadang bawa senter gitu ya. Saya juga karena saya tinggal lama di kampung saya ini ya, di Jalan Pemuda sini ya. Jadi waktu kecil itu jalan itu masih setapak ya. Di depan rumah saya itu masih di samping rumah lah ya. Itu masih saya tanamin singkong tuh. Bapak tanamin, almarhum bapak dulu tanamin singkong ya. Sekarang sudah modern, sudah sekarang malah dipadati rumah, jalan sudah mulai aspal, semen gitu ya. Ini ya perkembangan zaman gitu ya. Kita coba sapa ada siapa lagi? Ada Bang Mamat ya. Halo, Ruang Rindu selamat malam.
3: Ruang Rindu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waduh. Ini asik nih.
0: Nah, ini orang
3: cari-cari sekarang dada.
0: Ini orang
3: bikin lugu, Bang Ade.
0: Ini orang Bahari, orang Bahari juga nih.
3: Main lugu tuh nah, lugu.
0: Ya, balogo, balogo.
3: Logo, balogo.
0: Balogo.
3: Kok lugu? Lugu tuh orang yang apa namanya? Lugu dengan logo beda. Jadi logo tuh paling itu Bang Ade
0: yang tempurung kelapa itu ya.
3: Wah, kalau kita ahlinya bikin tuh cari yang tebal Bang Ade.
0: Iya.
3: Nah, bilahnya tuh dari bambu yang apa tua tuh menjadi untuk lagi anak tuh mungkin umur 12-an lah udah di pos aja nyamain logo tuh. Nah, kalau main kertas rokok enggak mau deh, itu kan kayak main judi dia.
0: Oh, kertas rokok ya ya ya.
3: Iya kan lempar tuh enggak mau itu. Jadi kalau itu tadi Bu Wira yang main kasih tuh, wah itu rajanya anu Bu Wira kalau saya tuh main kasih tuh. Dulu ingat lah Bang Deddy, bukan bola tenis Bang Deddy. Bola buta, tau lah bola buta. Pernah gak dengar bola buta?
0: Bola karet itu ya?
3: Karet dia, anu, warnanya kayak gak oren-oren lah
0: ya,
3: kayak dalamnya tuh rumput
0: Kayak kecoklat-coklatan itu ya? Ya keras nih dia, keras dia ya?
3: Iya. Itu baru laki-laki Bang Deddy. Nah jadi kan kalau kena gebok tuh, wah iya sudah biru bincul kalau kena kepala gue. Jadi kalau ingat tuh dia kalau main kasih tuh ya Bu Wira ya. Kita kan kalau sudah dekat tuh dia mau dilempar kan digebok tuh dia.
0: Iya.
3: Ini kemana arahnya Kadang-kadang kan kalau dia ke atas ke pinggang kan kita tunduk.
0: Iya.
3: Kadang-kadang kita loncat nih dia. Wah asik banget dia kalau sudah main kasih tuh. Kadang-kadang kalau kita mukul bola kan lepas atau kena nyelibit di orang tuh. Tahu lagi sudah. Nah, tapi Bang Deddy kalau main ciu bari Bang Deddy 10 lawan 10 tuh Bu Wira. Jadi 10 lawan 10 itu kadang-kadang culas Bang Deddy, badan dikasih minyak goreng Bang Deddy. Jadi licin nangkapnya.
0: Oh,
3: tahu lah main-mainan.
0: Main asin naga.
3: Lain main asin naga lain lagi main ciu.
0: Oh, ciu. Ya.
3: 10-10.
0: Yang saling tangkap itu kan?
3: Iya. Bang Deddy lah kalau tas kena kan. Kalau dulu kan banyak taksi jamban tuh Bang Deddy ya.
0: Yeah.
3: Itu kalau ada yang stop di gang beda itu Bang Deddy, ya sudah digendoli larinya sampai ke pasar pagi. Yang cerita-cerita sama orang Ibu Ira ya. Tonton orang main apa jual obat Bang Deddy, kada bawa baju tuh. Baju diikat dia no di pinggang tuh. Ayo anda bersendal. Nah, tuh Bu Anu Bu Ira, Bu Asih, sambil menyapa Bang Deddy.
0: Iya.
3: Yeah. Pak Sigit nah habis itu jangan berkesan lagi dengan buannya tuh Bang Deddy. Dicari mama dan bapak kan. Jam 10, jam 11, 11 baru buli pulangan kan. Gitu pulangan tuh, wah dimamai Bang Deddy. Dimamai, tapi orang tua gak pernah mukul dengan rotan gak. Dimamai, ini basah-basah gak. Nah, ya Bang Deddy itu. Mau tiap malam, tapi kalau habis maghrib tuh mau belajar sih memang. Main senaga, main ini nah. Main ajakan pedak, inget lah kan.
0: Pedak, ya. Pedak yang ngelempar. Ngelempar musuh gitu ya.
3: Nah, itu kan lemparan no di bolongan benar Bang Deddy. Ada dinding itu lah. Nah, kalau sudah kena kan kita kan 10. Itu bola kadang-kadang dipasiri Bang Deddy. Lempes kenanya di lutut. Ya pedih.
0: Perih-perih.
3: Banyak. Perih. Jadi saya tuh kayak perempuan ya senang main bekel Bang Deddy.
0: Bekel.
3: Tahu lah bekel.
0: Iya.
3: Nah, itu musuh kakak anu. Ya perempuan itu aja kan kalau kami laki-laki kan be itu aja diudak tuh. Nah kalau main asin naga tuh seru juga, pokoknya sekali-sekali Bang Deddy di depan RRI itu kan. Nah pas hari libur mumpung hari ulang tahun RRI kan kita main anu asin naga ya enggak.
0: Iya.
3: Musuh noeng dibawa iya Bang Deddy, musuhnya kita kan sama tinggi besarnya ya enggak. Ya kan Bang Deddy juga kalau itu 6 ya. 6 apa 1 2 ya
0: 6
3: ya,
0: 6.
3: Ya 6.
0: Iya.
3: Nah, jadi anu ada gawang garis Bang Deddy. Wah. Is asik bujur tapi jangan pakai baju enggak enak juga sudah kebutuhan Bang Deddy. Anu pakai baju biasa aja kan licin. Kalau kena baju kan kita ketangkep tuh Bang Deddy.
0: Iya. Karena ada tempat nariknya kan.
3: Iya, aduh asiknya kalau sudah ingat bahari dong Deddy.
0: Iya.
3: Jadi kayaknya kan umur sudah 67, 68 nih. Seakan-akan baru kemarin aja Bang Deddy kejadian-kejadian itu Bang Deddy ya.
0: Iya.
3: Iya, jadi mudahnya, susahnya sekarang kira-kira Bun diajak Bang Deddy main asin naga atau main ciu itu sebulan mungkin baru ada yang mau mungkin Bang Deddy lah.
0: Nah, itu dia.
3: Nah, main logo juga mungkin. Nah, ini terakhir nih, main kleker pernah lah Bang Deddy, kleker buau.
0: Kleker pernah. Tapi yang pakai yang begaris saja.
3: Kalau itu kan 3 lubang.
0: Iya.
3: Nah, terus itu klekernya itu dari buahan no, buah apa tuh? Buah ini karet juga kali ya. Lain, karet pedak.
0: Pedak gitu.
3: Nah, jadi itu mengganti. Kleker itu kleker buah tuh. Nah, kalau kita membelahnya kan waktu masih muda hidung panas. Banyak ceritanya mengganti. Nah, kalau main pedak kerjanya ya. Jadi hari itu mengganti olahraga kan di apa di balai kota.
0: Iya.
3: Turun naik kan lewat hutannya sedikit kan. Wah, ini pedak nih. Nah, bujuran bawa kresek di motor kan. Bawa kresek banyak-banyak aduh apa buat pedak tuh banyak-banyak pengen dia. Baru gua pedak seorang. Nah, itu Bu, mungkin enggak Ibu Wira tahu lebih pedak. Jadi bah rame sudah pedak itu juga bisa dijadikan helikopter kalau Bang jadi. Ingat lah. Nah, tuh panjang kisah Bang Dede. Ya sudah lagunya mancanegara apa nih?
0: Mancanegaranya ada John Denver, Take Me Home, Country Road, ada Firehouse, I Live My Life For You, ada Hotel California, Eagle.
3: Wah, Hotel California ini sudah ingatan di Pro 2 dulu Harmony Malam tahun 2000, tahun 2000-an lah berarti.
0: Oke.
3: Saya mengingatkan hati-hati dengan musibah kebakaran
0: karena ini panas.
3: Tadi saya kan mau ke rumah anak nih Bang Dedia. Bolang balik aja Bang Dedia, kompor kan. Takut ada yang tidak dimati, jadi teras-teras semua dimatiin dulu Bang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mamat. Ya, kita hadirkan dulu dua lagu untuk Anda. Ada Dewa 19, Aku Di Sini Untukmu, dan juga Menjemput Impian dari Chris Patik.
4: Missy, excuse me, Missy.
5: Buka ambil serika juga, Kak.
4: Missy.
6: Tabek-tabek kok itu?
4: Kita enggak dengar, Kak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
6: Kenapa Kakak enggak pakai kata tabek?
4: Kak sama jika apa maknanya?
6: Tabek itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
5: Tuh Kak, tabek-tabek Ji.
4: Ih, ku tahu Ji. Tabek sista.
7: Raja dan Laba-Laba. Pada zaman dahulu kala, di suatu negeri bernama Skotlandia, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama James. Selama masa jabatannya, James telah memimpin pasukannya menuju medan perang sebanyak 6 kali melawan sang agresor yang berasal dari England. Namun pada setiap pertempuran tersebut, pasukannya selalu saja kalah dan dihajar habis-habisan oleh pihak musuh yang membuat mereka terpaksa untuk mundur dan melarikan diri ke hutan menerima kekalahan. Hingga pada suatu hari, James masuk ke dalam hutan dan melihat sebuah gubuk tua tanpa penghuni dan memutuskan untuk bersembunyi di sana untuk sementara waktu hingga keadaan membaik. Setelah ia berhasil bersembunyi di dalam gubuk tersebut, James memutuskan untuk beristirahat sejenak dan memejamkan mata. Hingga pada suatu waktu, hujan deras turun mengguyur hutan. Hujan yang deras membuat atap dan gubuk tua tersebut tidak dapat menahan tekanan air yang membuat atap gubuk tersebut bocor dan air mengenai wajah James yang membuatnya terbangun dari tidurnya. Pada hari itu, ia semakin terpikir dan merenungi nasibnya karena telah mengalami kekalahan berulang kali, padahal sudah berusaha semaksimal mungkin dan mengerahkan segala sumber daya yang ia miliki. Dengan kesunyian yang ditambah suara hujan tersebut, membuatnya semakin memikirkan hal tersebut dan membuat hatinya sakit dan merasa putus asa. Suatu saat, James menatap ke arah langit-langit dari gubuk yang melintang di atas kepalanya. Dan di sana, ia melihat terdapat seekor laba-laba yang sedang berusaha untuk membuat sarang di tengah keadaan hujan seperti ini. James dengan seksama memperhatikan bagaimana laba-laba tersebut membuat sarangnya dan laba-laba tersebut terus-menerus gagal dalam mengaitkan salah satu ujung benang ke balok kayu. Namun, laba-laba tersebut tidak kunjung putus asa dan terus berusaha untuk mengaitkan benangnya. Hingga pada percobaan ketujuh, laba-laba tersebut berhasil mengaitkannya. Melihat hal tersebut, James merasa kekaguman yang luar biasa pada usaha laba-laba dan mengingat kembali peristiwa yang menimpa dirinya. Hingga pada akhirnya, James berdiri dan menghela nafas panjang dan dengan lantang berteriak, "Aku akan masuk ke medan perang lagi untuk ketujuh kalinya." Dengan semangat yang ia dapatkan tersebut, ia bergegas keluar dan berusaha untuk mengumpulkan pasukannya, mengatur strategi untuk kembali bertempur melawan musuh yang ada di hadapannya. Dengan susah payah, James dan pasukannya berjuang untuk mengambil kembali tanah air milik Skotlandia, hingga pada akhirnya ia berhasil mengusir prajurit musuh dan mendapatkan kemenangan yang ia inginkan. Berdasarkan cerita mengenai Raja Laba-Laba tersebut, kita juga dapat memetik pesan moral yang ada di dalamnya, di mana kita seringkali merasa putus asa setelah gagal akan suatu hal. Kita berpikir bahwa kita tidak akan cukup baik dan menyerah begitu saja. Namun, kita harus mengingat bahwa jika berusaha dengan keras dan terus-menerus berjuang untuk mencapai suatu hal, tidak ada yang tidak dapat kita capai dengan kekuatan diri kita sendiri. Walaupun harus terjatuh berkali-kali, namun jika kita tetap bangkit setiap langkah kita terjatuh, maka percayalah, kemenangan berada di sisi kita.

0: bersama kita menjemput impian ya. Harus bersama-sama ya, gak boleh sendiri nyebut impian itu ya, biar bisa bahagia bersama gitu. Kita nyebut sama ada siapa nih di malam hari ini. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya,
1: malam
0: Bang Deddy. Malam, dengan siapa ini?
1: Pak Sigit di Balai Papar Genjung.
0: Wow, Pak Sigit tadi ada sapaan dari Bang Mamat nih Pak Sigit.
1: Oh ya, terima kasih ya.
0: Pak Sigit, temanya adalah ya, Pak Sigit kan ini orang lama juga, orang dulu gitu ya. generasi dulu gitu ya. Menurut Pak Sigit nih, apa yang dulu sederhana yang banyak ditemui tapi sekarang justru terasa mahal atau sulit ditemukan ini Pak Sigit? Apa nih yang boleh barang, boleh benda, boleh permainan, boleh apapun ya, yang memori yang di dulu yang sudah tidak ada lagi sekarang.
1: Kalau permainan sih banyak yang nggak ada sudah.
0: Kalau saya banyak nih yang tadi saya contohkan tuh, telepon umum sekarang nggak ada lagi di jalan-jalan gitu ya. Sekarang dulu kan ya, sering gitu ya.
1: Dulu kita antri pakai koin.
0: Pakai koin.
1: Ya. Koin nggak ada lagi sudah.
0: Jangankan telepon umumnya, koinnya pun sudah langka sekarang ya. Koin wayang itu ya.
1: Koin yang 100
0: rupiah. Ya, 100 rupiah, betul.
1: Ya. Wah, ngantri kita di mana nih?
0: Iya.
1: Apalagi kita lagi janjian sama si dia, apa tuh?
0: Pokoknya zaman dulu kalau orang punya telepon tuh, wah sudah, istilah sudah orang berada gitu ya.
1: Bener. Yang dihubungin telepon rumah soalnya,
0: ya kan? Betul.
1: Kita dari telepon umum.
0: Iya. Ngantri. Ngantri pula. Sekarang sudah nggak ada lagi ya.
1: Apa lagunya nih?
0: Lagunya ada Indonesia. Masih ada Reza Artamevia, Satu Yang Tak Bisa Lepas. Ada Syahrini, Kau Yang Memilih Aku. Ada Ari Lasso, Penjaga Hati. Ada Andre and the Backbone, Tunggu Aku. The Massive, Damai.
1: Damai, The Massive.
0: Oke, baiklah.
1: Salam-salam dulu Bang Dini ya.
0: Yo.
1: Salamnya buat Bang Mamat, selamat malam. Buat Julak Sarunding, selamat malam Julak Sarunding. Buat Ibu Wati, selamat malam. Buat Ibu Eka, selamat malam. Buat Bu Asi, selamat malam. Buat Mbak Wira, selamat malam. Buat Yola, selamat malam Yola.
0: Yeah.
1: Buat Ica, selamat malam. Buat Arpan ya, yang di Muara Jawa, selamat malam Pak Arpan. Buat Mbak Yanti, selamat malam Mbak Yanti. Semuanya aja Bang Didi,
0: okay.
1: Yang lagi stay di ruang itu, selamat malam.
0: Okay.
1: Salam sehat semua. Buat Bang Didi, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya untuk Pak Sigit yang ada di Balikpapan. Di belakangnya Pak Sigit ada siapa? Coba kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Lagi di mana?
2: Lagi ini lihat anak-anak ini di Serenata.
0: Oh, saya kira lagi di diskotik atau di mana gitu, enggak ya?
2: Oh, kayak anak muda aja.
0: Bercanda.
2: Ya enggak apa, itu kan bukan usianya dia.
0: Kalau tapi zaman dulu pernah berarti?
2: Kalau dulu itu ya mungkin pernah.
0: Kok mungkin pernah?
2: Ya lupa sudah. Kan masih muda biasa lah Bang Dadi.
0: Iya, masih muda menikmati masa muda gitu ya.
2: Iya, sekarang nih masih masa tuh. Apa lihat anak-anak ini tuh, ini baru berhenti anak-anak ini sepi, sudah kemanaan, sudah masuk kamar kali.
0: Jadi di Surinata ini sekarang?
2: Iya.
0: Oke.
2: Dari siang tadi saya sini.
0: Oh, dari siang tadi?
2: Iya. Yang tadi jam 2 sampai sini panasnya.
0: Iya.
2: bakar namanya. Soalnya kangen yang kecil itu katanya sakit gitu loh mana itu.
0: Oh, yang kecil sakit. Cucunya berarti ya?
2: Ya, cucu apa ya? Hmm. Ya, cucu asuh.
0: Oh, cucu asuh.
2: Sakit, batuk, panas. Tadi malam katanya juga ke depan, tapi sudah enakan tinggal cerewetnya aja.
0: Oh, sudah enakan tinggal cerewetnya aja.
2: Ya, biasa lah. Apalagi yang kecil gak cerewet, yang tua itu cerewet. Apa yang dibahas, Polisi?
0: Yang dibahas adalah, yang dibahas itu, menurutnya Bunda Yunita loh, apa yang dulu sederhana tapi sering ditemukan, tapi sekarang justru sulit ditemukan nih, dan juga terus mahal apa?
2: Telepon umum itu sama wartel ya, sekarang nggak ada sama sekali.
0: Wartel. Kalau saya nggak ada lagi satu lagi.
2: Apa?
0: Toko kaset.
2: Iya betul itu ada sih, tapi kaset yang diputar pakai pensil itu udah nggak ada.
0: Iya, kaset pita.
2: Iya, kaset pita kali yang ada sekarang CD.
0: Itu dia.
2: Ingat aku tuh kaset dulu kalau mau yang tulang gitu cari pensil dulu. Salah kelewatan gitu Bang Deddy.
0: Iya. Kelewatan gitu ya, kalau diputarnya kelebihan, iya. Kelewatan lagunya.
2: Iya, aku lagunya hari ini aja.
0: Oke, baiklah.
2: Salam-salam ya, Pak Neji.
0: Yo.
2: Sama Sleman, Mama Man, udah pulang belum, Man? Tela-telanya, kangen lama, gak makan tela-telanya Sleman ini.
0: Emang pernah makan?
2: Sering saya ke sana dulu, kalau dari Balikpapan ngantar orang, baliknya mampir aku situ.
0: Oh, walah.
2: Dulu kan saya ngernet sama Bang Deddy.
0: Oh, ngernet?
2: Iya. jangan salah tuh. Pasti mampir Sleman tuh sering kerjai. Pertama dia gak tahu saya, aku diam aja, aku makan di situ. Kenapa ada teman itu langsung panggil nama aku, oh, ini kan namanya Yunita ini, mbok aku. Lain aku kan. Tanya dia lucu, diketawa, jadi langsung aku. Mau gak mau dibayar itu aku, gak seneng aku kalau ke situ itu. Sekarang gak pernah lagi saya ke situ, saya gak pernah bawa jadi kernet, sekarang gak jadi kernet, jadi sekarang gak pernah ke situ, hampir gak pernah. Kalau ke situ dibayar nggak mau tuh nggak seneng saya, nggak jadi saudara.
0: Iya.
2: Kalau dibayar mau itu enak, kita yang makan enak gitu, mampir juga nggak malu. Kalau dibayar nggak mau itu malu saya.
0: Ah itu dia.
2: Kali aja, jangan diulangi, denger man. Ada warga nasi kuning ya. Selamat malam warga nasi kuning, seorang luar dulu tuh. Kalau gak salah tetangga tuh dulu. Cuma gak kenal dianya sama saya. Itu selamat malam Pak Sikit tadi. Makasih Pak Sikit, selamat malam. Saya selalu terus. Yola ini kemana gak pernah masuk
0: nih? Ini Yola katanya, Viola katanya gak pernah, apa susah masuknya katanya?
2: Susah masuk, datang aja Viola.
0: Datang aja ke sini, saya tungguin ya Viola ya.
2: Ya datang aja, orang deket aja kok muka sama ya dia.
0: Tuh kan masuk, dia sudah masuk ya, tinggal nunggu Bu Yunita lagi, kalau sudah selesai dia langsung naik.
2: Ya itu masuk Viola, ini banyak yang nunggu, Balikpapan sama Renda nunggu semua. Saya juga nunggu suaramu tuh lo merdu. Terus buat Mbak Yanti, buat Bunda Asih, selamat malam. Bunda Dava, Bunda Wati, Bunda Terlihat Daran ya, malam.

0: semuanya sedih. Itu apa Bunda Farida lama enggak masuk ya si Palu.
1: Oke. Okay.
0: Sama siapa salah satunya itu?
1: Siapa?
0: Ya cewek itu loh.
1: Siapa cewek?
0: Pak yang siapa tuh namanya? Aduh lupa ya itu pokoknya yang di Palu.
1: Oke. Okay.
0: Iya, Bang Lenio, selamat malam. Ya, buat semuanya yang monitor.
1: Selamat
0: siap. Malam. Makasih,
1: Pak Deddy.
0: Oke. Ya.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bunda Yunita. Ya. Kita coba sapa yang sudah bergabung ya, menunggu kita ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Kamu ditunggu-tunggu sama pendengar kita yang lain.
2: Masa sih, bukan sama abang.
1: Enggak lah. Apa kabar nih malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya, alhamdulillah. Saya juga baik, alhamdulillah juga.
2: Belum nanya abang.
1: Oke, lagunya apa nih? Lagu dulu.
2: Lagunya apa ya, Dilis?
1: Lagunya ada Reza Artamevia. Dari satu yang gak bisa lepas, ada BCL, bukan Citra Lestari, Karena Kita Bersama.
2: Ada. Ya, okay. Karena Kita Bersama.
1: Iya, Karena Kita Bersama, makanya rame malam hari ini gitu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, kalau Viola nih apa nih?
2: Membandingkan Cipta.
1: Okay. Viola, menurut Viola, apa yang dulu sederhana tapi banyak ditemui dan sekarang justru terasa mahal atau sulit ditemukan, apa menurut Viola?
2: Apa ya?
1: Ayo, apa yo?
2: Itu Viola waktu SD itu loh, apa sih?
1: Apa?
2: Yang pinggir-pinggir trotoar jalan itu yang apa, cuci-cuci foto ya? Foto
1: oh yang... iya, tempat cuci foto. Kayak foto, Kodak ya, Fuji film gitu ya.
2: Ah, kamera roll, Viola. Ya, kan udah gak ada.
1: Saya dulu keren loh, punya itu. Merasa keren maksudnya, punya kamera Tustel namanya, kamera Tustel gitu ya. Yang kalau di kalau habis moto diputer sendiri manual krek gitu ya.
2: Dulu Vio ingat juga Cici sama Koko Vio itu punya Walkman. Sekarang gak ada lagi ya.
1: Walkman dulu. Dulu keren juga tuh, bawa segede gaban gitu, ditaruh di pinggang gitu ya. Terus ininya apa namanya, headphone-nya itu gede juga nih, yang kayak saya pakai sekarang ini.
2: Iya ya, permainan-permainan dulu juga itu udah jarang banget ya.
1: Benar, permainan zaman dulu. Vio sempat mainin apa dulu? Mainin perasaannya orang.
2: Bercanda dong. Main apa ya? Main
1: Karet.
2: Ada sih, main petak umpat sama teman-teman. Main apa namanya tuh yang di tanah digambar-gambar tuh ya? Di tanah itu digambar, terus apa sih namanya?
1: Main lompat-lompat gitu.
2: Iya.
1: Oh iya. Main-main kayak asin gitu ya, asin naga gitu.
2: Kalau di apa gitu? Bukan.
1: Kalau daerah lain nggak tahu namanya.
2: Pokoknya itulah.
1: Nah, itu ya.
2: Banyak permainan juga yang agak ada dulu kan, kita bermain bersama teman-teman itu, tetangga apa, sekarang kan udah jarang banget kita lihat.
1: Bener.
2: Banyak sih.
1: Sekarang individualisme sekarang ya.
2: Iya, karena apa? Karena gadget. Jadi ada hal positifnya juga sih.
1: Bener.
2: Negatif.
1: Bener.
2: Ya, tapi ya sosialisasi sama teman-teman kurang.
1: Kurang, bener.
2: Makanya empati terhadap teman, empati terhadap sesama itu berkurang.
1: Itu dia ya, betul. Jadi ya itu tadi ya, karena zaman dulu ini kebersamaan tuh terasa banget ya.
2: Banget.
1: Gak usah jauh-jauh. Ini kan Agustus nih. Perlombaan Agustus yang tahun sekarang dibandingkan di tahun kita waktu masih kecil itu ramai yang dulu ya.
2: Yang dulu dong, kebersamaan itu.

0: enggak ngelihat status, enggak ngelihat pokoknya enggak lihat suku, enggak lihat agama, tumpah jadi satu.
1: Benar.
0: Kalau sekarang yang Vio lihat, mohon maaf, pada saat 17-an bukan jiwa patriotisme, bukan jiwa nasionalisme, tetapi lebih ke apa sih, mempercantik lorong-lorong, lebih mempercantik ruang, tata ruang gitu loh.
1: Iya.
0: Jadi gaya-gayaan.
1: Iya, benar. Kalau
0: sih lebih ke kebersamaan.
1: Kebersamaan ya. Oke, Vio ikut lomba apa kemarin? Gak ada lomba?
0: Vio ikut di kantor.
1: Oh, di kantor, iya ya.
0: Tapi selalu juara.
1: Saya di kantor hari Kamis nih, baru main di kantor nih, lomba-lomba nih.
0: Main apa, Bang?
1: Ya lomba-lomba simple lah, lomba-lomba.
0: Vio sering ketawa kalau lihat bapak-bapak itu main bola pakai daster.
1: Oh, bapak main bola pakai daster. Saya pernah. Pakai daster pernah, pakai sarung pernah.
0: Lucu banget daster emaknya ya, daster.
1: Pokoknya daster siapa aja, yang penting sedang dipakai.
0: Lucu lah, lucu. Dulu lucu ya, abangnya.
1: Oke. Terima kasih Viola sudah bergabung.
0: Sama-sama,
1: ya.
0: Abang. Oh iya, buat semuanya ya. Terima kasih selalu sapaannya.
1: Iya.
0: Selamat beristirahat semuanya.
1: Oke.
0: Sehat semua. Mungkin karena tahu ya, kalau Vio masuk pasti sama Bang Deddy.
1: Iya, makanya ditunggu. Viola yang ditunggu nih, bukan saya yang ditunggu. Viola, mana Viola nih? Biasanya kalau saya siaran, biasanya kalau Bang Deddy siaran ada Viola yang masuk. Berarti kan Viola yang ditunggu.
0: Bukan Bang Deddy.
1: Viola lah yang ditunggu.
0: Ya, pendengar nunggu Viola, nunggu Bang Deddy.
1: Oke, okay. Ditunggu lagunya ya.
0: Terima kasih Abang.
1: Siap.
0: Selamat beraktivitas ya. Selamat terus.
1: Siap. Waalaikumsalam. Terima kasih Viola yang ada di Makassar ya, di ujung pandang gitu ya. Kalau dulu ujung pandang sana Makassar ya. Makassar ujung pandang baru Makassar lagi ya. Nah, kita coba hadirkan Hotel California dari Eagles dan juga ada Damai dari The Massive, tapi kita hadirkan setelah yang satu ini dulu. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga

0: Siang, saya Rudi dari Bank BBC ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkap basah. Untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Club Project, salah satu grup musik legendaris Indonesia yang mulai berkiprah sejak tahun 1988. Band yang digawangi oleh Katon Bagaskara, Romulo Rajadin, Adi Adrian, dan Ari Burhani ini dikenal dengan musik pop rock yang puitis. Salah satu karyanya adalah Tak Bisa Kelain Hati. Lagu ini masuk ke dalam album ketiga band ini yang berjudul Pasir Putih, dirilis pada tahun 1992. Lagu romantis ini mengisahkan tentang seseorang yang tidak bisa melupakan

0: Coba aja aku punya kaki lengkap, pasti aku bisa main kayak mereka. Sedih, tapi...
1: Loh, Bulan, kok kamu duduk aja sih? Ayo, gabung dengan teman-teman.
0: Aku...
1: Matamu kok merah? Kamu nangis ya?
0: Ah, enggak kok. Cuma... Aku... Aku kan... Kakiku
1: Bulan, aku dan teman-teman adalah temanmu, dan kita semua menerima keadaanmu. Jadi jangan merasa risih dan minder ya.
2: Teman sejati tidak hanya siap menerima siapa diri kita, tetapi juga harus mampu menempatkan diri pada orang lain.

nilai. Seorang pembicara populer memulai sebuah seminar dengan mengangkat uang $20. Kemudian 200 orang telah berkumpul dan mendengarkan ia berbicara. Ia bertanya, "Siapa yang mau uang $20 ini?" 200 tangan terangkat. Ia berkata, "Saya akan memberikan $20 ini kepada salah satu dari Anda, tetapi pertama-tama izinkan saya melakukan ini. Saya telah meremas tagihan." Ia kemudian bertanya, "Siapa yang masih menginginkannya?" Semua 200 tangan masih terangkat. "Ya," jawabnya. "Bagaimana jika aku melakukan ini?" Kemudian ia menjatuhkan uang itu ke tanah dan menginjak dengan sepatunya. Ia mengambil dan menunjukkan kepada orang banyak. Tagihannya semua kusut dan kotor. "Sekarang siapa yang menginginkannya?" Semua tangan masih terangkat. Teman-teman, saya baru saja menunjukkan kepada Anda pelajaran yang sangat penting. Tidak peduli apa yang saya lakukan pada uang itu, Anda tetap menginginkannya, karena nilainya tidak berkurang. Masih bernilai $20. Seringkali, kita dalam hidup ini, hidup menemukan kita dan menggiling kita menjadi tanah. Kita terkadang membuat keputusan yang buruk atau berurusan dengan keadaan yang buruk. Namun tidak peduli apa yang telah terjadi, Anda tidak akan pernah kehilangan nilai karena Anda istimewa.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Jangan buang waktumu untuk mengeluh. Pada sebuah desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang ketika itu tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir para penduduk desa menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketika cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama, namun respons yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya, "Kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama?" Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan tersebut. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, "Jika pada lelucon yang sama, kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali. Namun, kenapa dengan masalah yang sama, tetap saja bisa membuat kalian menangis?" Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Tanpa sadar, kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan kita kerap berfokus terhadap masalah bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.

ruang rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu. Ya, tadi sudah hadir Syahrini ya, kau yang memilih aku ya, siapa suruh kau memilih aku gitu ya. Tapi kau juga acuhkan aku ya. Nah ini ya, sudah hadir ke ruang dengar Anda, semoga terhibur Anda di malam hari ini ya. Dan silakan kembali untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi 0541 7366 743 495. Oh ini Bang Mamat, Viola muncul katanya. Iya tuh kan Viola kan. Bang Mamat pun menantikan ya suaranya Viola ini ya, suara merdunya Viola. Makanya langsung di komen sama Bang Mamat ini, Viola muncul gitu ya. Baik, kita coba sapa WhatsApp yang lain ya. Assalamualaikum, selamat malam ruang rindu. Bang, kalau dulu ada toko kaset banyak bang di mana-mana, kita rasa orang kaya kalau mau beli kaset yang original. Nah, sekarang udah gak ada lagi toko kaset. Jangankan toko kaset, sekarang toko CD pun sudah tidak ada lagi kayaknya. Bang, saya mau dengerin lagu tadi, ada yang barat, John Denver ya bang, itu suka ayah saya dulu, Take Me Home. Oke, nanti kita coba hadirkan Take Me Home Country Road ya. Saya juga suka ini ya, dulu bapak saya juga sering muter lagu ini ya. Oke, nanti ya untuk Rahmat jadi sama Rinda gitu ya. Satu alam ruang rindu, dulu ada sekarang tidak ada, setrikaan ayam-ayaman bang yang dipakai batu bara arang, sekarang kan sudah pakai listrik bang, tapi itu satu-satunya alat pelicin pakaian biar kelihatan rapi. Lagunya tolong diputerin bang ya, Reza Artemevia. Oke, terima kasih ya Anwar di Samarinda. Baik Anwar ya. Ya dulu ya ada tuh setrikaan itu, saya tapi gak sempat pakai itu ya, gak sempat tahu itu kayaknya di atas saya lagi deh ya. Dulu ada memang ya setrikaan, di fosilnya pun masih ada tuh waktu nenek saya simpan itu dulu, sekarang udah pada hilang tuh kemana. Sama juga kata Viola tadi, kamera roll itu ya, pencuci foto, tukang cuci foto di pinggir jalan tuh biasanya ada, sekarang udah gak ada. Emang gak ada ya. Sekarang instan ya, gak perlu dicuci-cuci lagi ya. Simpan di handphone, simpan di gadget masing-masing gitu ya. Oke lah, kita hadirkan lagi dua lagu untuk Anda ya di malam hari ini, biar lagunya bisa terputar semua ya untuk malam hari ini, biar semuanya juga terhibur ya untuk malam hari juga. Baiklah, karena kita bersama dari BCL, ini requestan dari Viola tadi ya. Kemudian nanti ada Take Me Home, Country Road dari John Denver.

0: cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Inspirasi hari ini.
3: Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Pendengar, seperti bergulat melawan seekor gorila, Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda berhenti ketika gorila tersebut lelah. Robert Strauss.

Baik, Mihom, Country Road ya sudah hadir ke ruang dengar Anda. Semoga terhibur Anda di malam hari ini. Di penghujung acara ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Anda masih kami temani tentunya ya, dengan lagu-lagu pilihan dan juga sedikit kenangan yang Anda ceritakan tadi ya. Mudah-mudahan bisa mengembalikan memori Anda di masa-masa dulu ya. Memang ya, masa-masa dulu tuh masa yang paling indah katanya ya. Ya memang indah ya. Ada yang sudah tidak bisa bersama lagi, bersama kita gitu ya. Ada teman-teman yang sudah meninggalkan kita lebih dulu. Orang tua kita mungkin yang sudah tidak ada lagi ya. Zaman dulu ada orang tua, sekarang gak ada orang tua gitu ya. Ya itu semua terangkum menjadi memori yang indah untuk kita semua. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda sudah di penghujung acara kita di malam hari ini ya. Semoga apa yang sudah kami hadirkan ya dapat menghibur Anda semua ya di malam hari ini, dan semoga besok akan lebih baik lagi dari hari ini, pendengar Pro 1 RRI Samarinda ya. Dari obrolan kita tadi ya, ternyata zaman itu boleh berubah ya. Teknologi boleh semakin canggih, tapi ada hal-hal sederhana dari masa lalu yang justru terasa begitu berharga untuk dikenang ya. Dulu bermain bersama teman cukup dengan permainan sederhana ya, apa yang disampaikan Bang Mamat tadi, Julak Surindeng ya, kemudian Pak Sigit tadi ya. Karena berkomunikasi cukup lewat surat atau bertemu langsung ya, atau paling wah itu ya pakai telepon ya, telepon umum tadi ya. Dan hiburan pun tidak harus mahal ya. Sekarang semuanya serba murah, mudah dan cepat ya. Tapi belum tentu semuanya terasa sederhana dulu ya. Dan belum tentu juga semuanya itu akan memiliki memori indah gitu ya. Nah, lalu menurut Anda apa yang dulu sederhana tapi sekarang justru terasa mahal atau sulit ditemukan? Apakah waktu berkumpul, permainan masa kecil, suasana sekolah, atau mungkin sekedar menikmati sore tanpa harus sibuk dengan gadget tadi ya. Ya, terima kasih sudah menjadi bagian dari siaran hari ini ya, pendengar ya. Mudah-mudahan ya kita sesekali ya bernostalgia, karena dari hal-hal sederhana itulah banyak kenangan indah tercipta ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung berpartisipasi. Selamat malam dan sampai jumpa.

Alkisah, seekor ular memasuki gudang tempat kerja tukang kayu di sore hari. Kebiasaan si tukang kayu membiarkan sebagian peralatan kerjanya masih berserakan dan tidak merapikannya. Ketika ular itu berjalan ke sana kemari di dalam gudang, tanpa sengaja ia merayap di atas gergaji. Tajamnya mata gergaji menyebabkan perut ular terluka. Tetapi ular beranggapan gergaji itu menyerangnya. Ia pun membalas dengan mematuk gergaji itu berkali-kali. Serangan itu menyebabkan luka parah di bagian mulutnya. Marah dan putus asa, ular berusaha mengerahkan kemampuan terakhirnya untuk mengalahkan musuhnya. Ia pun membelit kuat gergaji itu. Maka tubuhnya terluka amat parah dan akhirnya ia pun mati. Pendengar, kadangkala di saat kita marah, kita ingin melukai orang lain. Tetapi sesungguhnya tanpa disadari, yang dilukai adalah diri kita sendiri. Mengapa? Karena perkataan dan perbuatan di saat marah adalah perkataan dan perbuatan yang biasanya akan kita sesali di kemudian hari. Pendengar, mari kita sama-sama belajar untuk tidak marah, atau setidaknya mampu meredakan marah terhadap situasi buruk yang mungkin

Radio Republik Indonesia Programa 1 Samarinda. Dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada dan di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda kembali hadir mengudara mengantarkan berbagai program acara kami sepanjang hari ini. Kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, hadir menyapa Anda di frekuensi 97,6 FM, audio streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya rekan siaran Padel dalam sesi Samarinda pagi ini di edisi Rabu 26 Agustus 2026. Temani pagi Anda dengan rangkaian acara, nanti kita akan awali dengan sajian musik religi. Dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi pada pukul 5 lewat 30 menit. Bersama narasumber kita nanti ada Bapak Ustadz Dr. Mustamin Patah MPD dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Winsi Samarinda. Selepas itu sajian Samarinda Pagi akan hadir pada pukul 6 lewat 30 menit. Dilanjutkan dengan penyampaian warta berita pada pukul 7. Samarinda Pagi kembali kami hadirkan. Temani Anda yang akan memulai aktivitas Anda di pagi nanti, dirangkai juga dengan penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selepas itu kami akan ajak Anda dalam sajian musik dan informasi, dilanjutkan dengan program Halo RRI pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kebersamaan kita nanti akan masuk dalam sesi Samarinda Siang yang akan menghadirkan berbagai program acara untuk Anda, dilanjutkan dengan Samarinda Sore hingga Samarinda Malam nanti. Baik pendengar, kita awali kebersamaan kita di sajian Namusi Religi. Dan sebelumnya kami ajak Anda terlebih dahulu untuk menyimak Kilau Pancasila.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik. Sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya. Sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Jauhilah 7 dosa yang membinasakan." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apa saja dosa yang membinasakan tersebut?" Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh kecuali jika lewat jalan yang benar, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, menuduh wanita mukminah yang baik-baik dengan tuduhan zina." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Quran Surah Al-Kahfi ayat 100.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan saat gelap menuju masjid, bahwa ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud.

dari Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Pendengar, saat ini kita sudah masuk pada pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadir dalam program Mutiara Pagi.

0: 1 Samarinda.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya rekan siaran Padel, ditemani rekan Muhammad Ilham, pendengar hadir dalam program Mutiara Pagi di edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Ya pendengar Pro 1 di Samarinda, berbicara tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak banyak, tidak hanya berbicara tentang seorang tokoh yang kita kenal dari sejarah ya. Rasulullah adalah sosok yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, salah satu momentum yang sering dikaitkan dengan kecintaan kepada Rasulullah adalah Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah masyarakat kita, peringatan Maulid ini hadir dalam berbagai bentuk. Ada yang diisi dengan pembacaan salawat, pembacaan sirah atau sejarah kehidupan Rasulullah dan lainnya. Namun di tengah keragaman cara masyarakat ini pendengar, ada pertanyaan penting yang perlu kita renungkan. Dan inilah yang menjadi topik kita pada pagi hari ini, mencintai Rasulullah, memahami Maulid dengan ilmu dan adab. Bersama narasumber kita yang sudah terhubung di aplikasi Zoom Meeting RRI, Bapak Ustadz Dr. Mustamin Fatah MPD dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris UINSI Samarinda. Kita sapa beliau. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adel.
1: Ya, sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah sehat.
1: Alhamdulillah. Sehat. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, setelah sajian tausiah nanti kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi, sharing atau mengajukan beberapa pertanyaan di dua telepon nanti kami buka serta di line WhatsApp ya. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu tausiah kita pada pagi hari ini terkait tema kita, mencintai Rasulullah, memahami Maulid dengan ilmu dan adab. Baik Pak Ustadz, bisa disampaikan dulu tausiah kita pada pagi hari ini Pak Ustadz, silakan Pak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, yang mendengarkan RRI dan yang menyaksikan di jalur YouTube atau di media sosial RRI lainnya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kemampuan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dan tentu yang selalu kita syukuri, yang selalu kita sebut-sebut adalah nikmat iman. Tatkala kita masih bisa melaksanakan ibadah, menunaikan segala apa yang Allah perintahkan, dan kita berusaha sekuat mungkin menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, seperti yang disampaikan oleh host kitab tadi, sangat menarik bahwa cinta kepada Rasulullah itu selalu dikaitkan dengan momentum Maulid. Ya, karena memang pas bulan ini adalah bulan Rabiul Awal yang memang hampir sebulan, bahkan bisa saja sebelum masuk Rabiul Awal, bahkan beberapa bulan setelah Rabiul Awal, biasanya masyarakat kita masih melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saya memulai ini dengan satu ilustrasi bahwa kita tidak sedang mencari siapa yang paling benar dalam memperingati Maulid. Kita juga tentu tidak sedang mencari siapa yang paling mencintai Rasulullah. Ya. Kenapa? Karena setiap kita yang beragama Islam, memeluk Islam, menerima Islam sebagai agama kita, sebagai pedoman kita, kita sepakat dalam satu hal, bahwa kita mencintai Rasulullah. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian tadi, ya tentu ekspresinya bagaimana seperti yang disampaikan oleh host kita. Yang menjadi pertanyaan utama itu adalah, kalau kita mencintai Rasulullah, bagaimana seharusnya cinta itu diwujudkan? Ya, inilah mungkin yang sebagian akan menjadi fokus pembicaraan kita. Ketika pertanyaan itu diajukan, apakah kita cukup menyatakan, ya saya cinta Nabi? Ya, tentu tidak cukup demikian. Tidak cukup demikian. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, surat Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ya, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Allah. Itu di, jadi begini, ayat ini berbicara, Allah berbicara kepada Nabi, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, kalau kalian ingin, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya. Katakan demikian kepada umat manusia, kepada umat, ikutilah aku. Maka kalau engkau mengikutiku, maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Ya. Maka kalau kita lihat, ayat ini mengajarkan bahwa cinta itu bukan hanya berkisar pada aspek perasaan. Cinta itu harus melahirkan apa yang disebut dengan ittiba. Ittabi'uni, itu perintah Allah. Perintah Allah, fattabi'uni. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, ikutilah aku. Jadi cinta itu harus melakukan ittiba, yaitu mengikuti. Oleh karena itu hari ini kita akan berbicara tentang Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tidak hanya dengan berdasarkan atau secara emosional, tetapi dengan ilmu, dengan dalil, dengan adab. Kaum muslimin rahimakumullah. Pertama, pertanyaan mendasar adalah, mengapa kita harus mencintai Rasulullah? Ya, kenapa cinta kepada Rasulullah itu menjadi sebuah ajaran, sebuah perintah kepada kita sebagai umat Islam? Ya, kita tahu bahwa Allah tidak hanya mengutus Nabi pembawa hukum. Ya, Allah mengutus Nabi Muhammad itu tidak sekedar membawa ajaran, membawa hukum, ajaran, kemudian membawa risalah. Ya. Kalau membawa risalah, membawa ajaran sudah pasti memang, tapi tentu tidak sebatas itu. Ada nilai yang di sana yang jauh lebih tinggi dari semuanya, ya, yaitu nilai kemanusiaan. Apa itu nilai kemanusiaan? Yaitu rahmatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus kaum Muhammad kecuali agar menjadi rahmatan lil alami. Ya. Beliau itu adalah rahmat. Nabi itu adalah pembimbing. Nabi itu adalah penyelamat dari kebobrokan hidup kita. Ya. Karena memang posisi Nabi itu Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik untuk kita tiru, untuk kita ikuti, untuk kita ittiba. Maka logikanya mencintai Rasulullah itu tentu bukan sekedar mencintai sosok sejarah, tokoh sejarah, ya, pelaku. Tidak sekedar mencintai bagaimana perjuangan Nabi, ya, penderitaan yang dialami oleh Nabi, tidak sekedar tahu tentang itu semua. Kenapa? Karena ada yang nilai yang tentu kita patut kita bersyukur dengan kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mencintai beliau itu melalui kita mengenal, karena melalui Nabi itu kita mengenal Allah, siapa Tuhan kita. Betapa kalau kita hidup ini tidak mengenal Tuhan kita siapa? Ya, kita tidak punya tujuan hidup, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita mengenal Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah. Kita tahu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melalui beliau kita tahu bagaimana cara beribadah. bagaimana cara berkeluarga, bagaimana cara bermasyarakat, memperlakukan orang lain, bersikap kepada orang tua, ya, bersikap tegas kepada atau menghadapi musuh, bagaimana memperlakukan orang miskin, bagaimana kita memiliki sikap memaafkan, bersabar, dan tentu bagaimana kita bisa hidup sebagai manusia yang berakhlak. Karena akhlak itu adalah nilai tertinggi yang diajarkan Nabi kepada kita, yaitu innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad adalah benar-benar memiliki akhlak yang agung. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu ada satu prinsip, oleh karena itu muncul satu prinsip di dalam Islam bahwa cinta kepada Rasulullah itu adalah bagian dari iman. Artinya bahwa kalau seseorang tidak mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ada sesuatu yang kurang dari imannya. Ya, dia tetap mengatakan amantu billahi wa malaikati wa rusulihi. Saya beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada para rasul dan seterusnya. Tetapi pada sisi kehidupannya dia tidak mencintai Nabi, berarti ada yang kurang sebenarnya di dalam keimanan. Ya. Mencintai Rasulullah itu ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ungkapkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang, ya, salah seorang di antara kalian, siapapun kalian, tidak akan sempurna imannya sampai aku ini lebih dicintai daripada siapa? Daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan seluruh umat manusia. Ada idola kita di dalam kehidupan ini. Mungkin kita pasti kita mencintai keluarga, pasti kita mencintai harta, pasti kita mencintai anak, ya, mencintai sesama, mencintai kedua orang tua kita. Tetapi ada satu yang lebih di atas segalanya, itu adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi tidak mengatakan kalian harus sekadar mengetahui saya, tahu tentang sejarah perjuangan saya, penderitaan saya, tahu bagaimana saya berdakwah. Ya. Tetapi itu ada satu kata kunci, ahabba ilaihi, yang paling mencintai saya dari segalanya. Nah, oleh karena itu, tentu hubungan kita sebagai umat Islam dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar hubungan sejarah, hubungan genetika, hubungan berdasarkan zat keturunan, hubungan intelektual atau apapun itu. Tapi di situ adalah hubungannya adalah hubungan mahabbah. Ya, apa itu cinta? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu selanjutnya adalah bagaimana cinta itu dibuktikan. Nah ini, mari kita lihat bagaimana cinta kepada Nabi itu dibuktikan, diekspresikan, diwujudkan dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk kegiatan. Cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentu memiliki beberapa indikator atau beberapa tanda. Ya, pertama atau diantaranya adalah bahwa mencintai Nabi itu adalah mencintai apa yang beliau ajarkan. Ya, semua yang disampaikan Nabi kepada kita menjadi sesuatu ajaran yang indah. Ya. Tadi itu sudah disebutkan bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita tentang bagaimana berkeluarga. Bagaimana memperlakukan anak istri, memperlakukan orang tua, memperlakukan tetangga. Kita mencintai semua ajaran yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua adalah kita mengikuti sunnahnya. Apa itu sunnah? Sunnah itu jalan. Ya. Makna dasar sunnah itu adalah jalan. Jadi kalau kita mengikuti jalannya Nabi, itu artinya kita mencintai Nabi. Kita mencintai Nabi, ya. Lalu yang ketiga adalah memperbanyak sholawat, ya. Memperbanyak sholawat, ya. Kalau sholawat itu memang perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya seringkali kita ulang. Akan mungkin setiap khutbah Jumat itu khatib selalu mengulang-ulang ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah para malaikat dan para malaikat itu bersolawat kepada nabi. Ya, maka wahai kalian umat yang beriman, bersolawatlah kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai penghormatan dengan penuh hormat. Nah, itu di antara yang menjadi tanda ekspresi cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian tanda yang lain adalah, atau wujud kecintaan yang lain adalah, kita mempelajari sirah beliau, sejarah kehidupan beliau, ya, perjalanannya, dakwahnya. Bagaimana ketika beliau berhadapan dengan musuh, berhadapan dengan tetangga yang tidak seideologi, yang tidak sama dengan keyakinan dan sebagainya. Lalu tanda yang mungkin juga tidak kalah pentingnya adalah kalau kita meneladani akhlak. Nah, yang inilah seringkali memang ya terabaikan oleh kita. Kelima ini yang saya sebutkan merupakan tanda atau wujud kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Nabi tentu tidak boleh berhenti pada pujian kepada Nabi, ya, sekedar ucapan pujian kepada Nabi, tapi cinta kepada beliau harus menghasilkan perubahan akhlak. Ya, salawat itu diperintahkan, mempelajari sirah Nabi itu diperintahkan, dianjurkan, karena bagaimana kita menumbuhkan cinta kepada sosok itu kalau profilnya pribadinya kita tidak tahu sejarah perjuangannya. Nah, kalau kita tapi ada yang nilai yang lebih tinggi dari itu semua adalah ketika kita menyatakan mencintai kepada cinta kepada Nabi, maka semestinya harus ada harus menghasilkan perubahan akhlak. Maka kalau kita rajin membaca maulid, tetapi mohon maaf mungkin ya masih suka mudah merendahkan, maka ada sesuatu yang harus kita evaluasi, yang harus kita kritisi, yang harus kita perbaiki. Ya, karena apa istilahnya sekarang itu, banyak anomali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, boleh jadi kita banyak bersalawat tetapi masih suka bohong, ya. Masih suka berdusta, ya. Kita harus bertanya kepada diri sendiri. Di pertemuan-pertemuan yang lalu itu seringkali para saudara kita bertanya, mengapa yang ketangkap pelaku korupsi itu orangnya kan sholat itu, ya. Ya, kalau muslim biasanya sholat. Ya, banyak mempertanyakan seperti itu karena ada anomali di situ, kok tidak sesuai gitu. Ya. Boleh jadi kita misalnya suatu ketika menangis mendengar, ketika mendengarkan kisah-kisah kesulitan yang Nabi hadapi, tetapi ya kita sulit mengikuti, meneladani kesabaran beliau. Maka kalau seperti itu berarti ya cinta kita belum, kecintaan kita kepada Nabi belum sempurna. Karena hanya sekedar menangis ketika mendengarkan kisah-kisah perjuangan beliau, tetapi kita tidak mau meneladani kesabarannya. Oleh karena itu, maulid seharusnya tidak hanya membuat kita mengenal kelahiran Nabi, tapi membuat kita seharusnya melahirkan kembali akhlak Nabi dalam kehidupan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang mari kita masuk kepada pertanyaan yang membutuhkan jawaban ilmiah, katakan seperti itu. Bukankah tema kita adalah memahami maulid Nabi dengan ilmu dan adab? Pertanyaan yang saya maksud adalah, apakah merayakan maulid ada pada zaman Nabi SAW? Tentu ya sederhananya, siapapun kita tanpa harus belajar banyak, kita jawab, ya tidak ada. Maulid tidak pernah dilakukan di masa Nabi. Nah, kita kita jujur seperti itu, mengatakan demikian. Karena tidak satupun riwayat yang sahih atau yang dhaif sekalipun mungkin ya, yang menunjukkan bahwa Rasulullah mengadakan perayaan Maulid dengan format seperti yang kita yang kita kenal seperti tradisi saat ini, tidak ada. Bahkan pada masa para sahabat tidak ada juga yang mengadakan demikian. Tidak ada yang mengadakan secara khusus seperti ini, seperti sekarang ini. Ya. Tetapi tentu adalah bahwa menyatakan tidak pernah dilakukan Nabi, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tentu tidak menyelesaikan masalah, tentu tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya. Kenapa? Karena tentu ya, pertanyaan itu biasanya diajukan dalam rangka mengkritik. Kenapa engkau masih melakukan Maulid Nabi? Bukankah tidak pernah dilakukan di masa Nabi? Asalkan jangan kita kemudian memegang satu kalimat. Kalau ada dalilnya yang sahih, hadisnya menyatakan bahwa ada Maulid Nabi melaksanakan Maulid, maka hari ini pun saya ikut kepada Anda. Nah, itu juga kadang muncul dari perdebatan-perdebatan antara orang-orang yang pro dan kontra. Tentu kalau kita mau menjawab pelan-pelan pertanyaan seperti tadi, ya memang kita akui bahwa tidak ada dalil tentang Nabi melaksanakan Maulid, sahabat melaksanakan Maulid seperti format yang ada saat ini. Tetapi apakah setiap perkara yang tidak dilakukan Nabi otomatis menjadi haram? Ya, apakah semua itu yang tidak pernah dilakukan Nabi, tidak dilakukan di masa sahabat, otomatis menjadi sesuatu yang haram? Tentu ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab ya dengan metode-metode tertentu, ya, dengan jawaban yang perlu pendalaman, perlu kearifan di dalam menjawab atau menanggapi pertanyaan seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya biasanya muncul adalah mana dalilnya, ya. Mana dalilnya? Tadi ya saya katakan, boleh jadi ada di antara kita, misalnya ya, kalau ada dalilnya hari ini pun saya ikut dengan Anda. Ya. Nah, sesungguhnya pertanyaan ini sangat bagus ya. Karena memang kita akui bahwa Islam itu adalah agama dalil. Tetapi pada saat yang sama juga kita harus mengakui, kita harus memahami bahwa apa yang dimaksud dengan dalil. Apakah dalil itu hanya ayat Al-Quran yang menyebut persis seperti perbuatan yang dimaksud? Atau apakah dalil itu hanya sebatas setelah Al-Quran itu adalah hadis yang menyebut persis nama perbuatan tersebut? Tentu tidak sesederhana itu. Ya. Sekali lagi, tidak sesederhana itu. Karena di dalam tradisi pemikiran Islam, pemikiran hukum, atau yang disebut dengan usul fikih, itu ulama itu mengenal berbagai sumber dan metode istidlal, metode dalam mengambil dalil. Ya, tentu yang paling utama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, lalu diikuti ada yang disebut dengan Ijma, ada yang disebut dengan Qiyas, ada yang disebut dengan Istishab, Aslahah, Urf dan sebagainya. Ya, ini yang disebut dengan metode istimbat, ya. Istimbat sesuai dengan karakteristik mazhab masing-masing. Kalaupun misalnya kita menyatakan saya tidak mengikuti, saya tidak bermazhab, monggo, tetapi paling tidak istidlal, mengambil dalil itu tentu tidak sebatas hanya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena seberapa mampu kita kemudian melakukan istimbat hanya karena membaca Al-Quran, seberapa kuat pemahaman kita terhadap Al-Quran, seberapa baik pemahaman kita terhadap hadis dan sebagainya. Oleh karena itu, berangkat dari sini maka saya ingin mengatakan bahwa tidak adanya teks yang menyebut sebuah praktek ibadah secara jelas, secara sharih, itu tidak selalu berarti bahwa tidak ada dasar syariat untuk praktek itu. Ketika ada satu praktek agama yang tidak ada dalil syar'i yang menyebut secara jelas, menyebut secara pasti tentang perbuatan itu, tidak berarti bahwa perbuatan itu kemudian wajib menjadi haram, ya, atau pasti haram. Tidak demikian. Maka pemikiran usul fikih itu memang penting, sangat penting di dalam pemikiran hukum kita, ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebutlah misalnya satu contoh, ya. Katakan azan, ya. Azan Jumat pada masa Utsman. Pertanyaan bisa muncul, pernahkah Nabi melaksanakan azan dua kali pada saat hari Jumat, ya? Ya. Tentu jawaban kita mengatakan tidak pernah. Karena azan dua kali itu, tradisi itu dimulai pada masa Utsman bin Affan. Kenapa? Ada kondisi yang dilihat bahwa tidak bisa lagi seperti di masa Nabi. Di masa Nabi itu umat Islam belum terlalu banyak. Jadi sekali azan saja sudah bisa berkumpul semua. Apalagi ketika Nabi masih hidup, sudah pasti bahwa jamaah atau umat Islam itu hidup itu tidak mau jauh-jauh dari lingkaran atau sekitar kehidupan di mana Nabi berada, ya. Tapi begitu Islam sudah berkembang, utamanya di masa Utsman bin Affan, maka Utsman bin Affan mempertimbangkan dari aspek itu, ya, aspek itu bahwa masih sebaiknya azan itu dilaksanakan dua kali. Kenapa? Melihat umat Islam semakin banyak, maka kalau satu kali azan saja, saya khawatir pasti pada waktu itu banyak, kebanyakan dari mereka adalah masbuk, ya. Sementara kalau masbuk di hari Jumat itu agak menjadi masalah, karena cuma dua rakaat sebelumnya itu diawali oleh dua khutbah, ya. Itu saya kira pertimbangan, itu pertimbangannya kenapa Utsman bin Affan itu mentradisikan atau membuat aturan bahwa azan itu sebaiknya dua kali dilaksanakan pada hari Jumat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, sebelum kita masuk pada dialog, kira-kira ada pertanyaan begini, maulid apa sebenarnya yang dirayakan? Ya. Sekali lagi, maulid apa yang dirayakan? Apakah kita merayakan maulid itu melihat bahwa Nabi sebagai manusia semata? Ya, tentu tidak sebatas itu. Kita merayakan maulid itu kenapa? Karena di awal saya menyatakan kita mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah di mana? Yaitu nikmat Allah yang pada momen diutusnya Rasulullah di bumi ini. Saya ulangi ayat yang saya bacakan pertama adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Nabi itu diutus tidak sekedar membawa ajaran agama yang baik, ya. Tidak sekedar mengajarkan kepada kita tentang hukum berkeluarga, hukum kehidupan di dunia ini, kehidupan sosial dan sebagainya. Tetapi nilai yang jauh lebih penting itu adalah ketika Nabi diutus ke dunia ini menjadi rahmat, kasih sayang. Dan rahmat itu tidak hanya berlaku di kalangan umat Islam, tetapi juga berlaku untuk semua, lil alamin, universal. Jadi rahmat itu berlaku universal. Maka maulid dalam bentuk yang dibolehkan oleh ulama itu dipahami oleh sebagian ulama itu sebagai atau perkumpulan untuk menyatakan syukur atau majelis syukur dan pengingat terhadap nikmat diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini kami cukupkan dulu sebagai pengantar. Saya kembalikan kepada Bapak Fadil.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiahnya. Dan pendengar, banyak hal yang tentunya bisa kita renungkan, ya, bahwa mencintai Rasulullah bukan hanya persoalan bagaimana kita memperingati kelahiran beliau, tetapi bagaimana kita benar-benar mengenal beliau, menghormati beliau, mengikuti ajarannya, dan menghadirkan keteladanan beliau dalam kehidupan kita. Baik pendengar, sesaat lagi kami akan undang Anda untuk berpartisipasi di dua jalur telepon di 736566 743495 atau juga melalui jalur WhatsApp ya di 0811 5544976, dan Anda juga bisa mengirimkan komentar Anda melalui kanal YouTube RRI Samarinda. Kami jeda sejenak, tetap bersama kami.
0: Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi suatu melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Quran Surah Al-Isra.

0: 1 Samarinda.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami sudah buka 2 jalur telepon untuk Anda ya di 7365 66, 7434 95, dan tempatnya sudah ada yang menunggu Pak Ustadz di jalur telepon. Kita coba sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Pak Jumeri ya Pak ya.
2: Iya, iya.
1: Baik, silakan Pak Jumeri.
2: Simpel aja.
1: Ya.
2: Kayaknya kan kita nggak masalah berbeda. Iya kan? Yang maunya melaksanakan silakan, yang tidak silakan.

0: ini saya hanya bertanya apakah ada orang yang kemudian disampaikan oleh Allah wahyu setelah Nabi Muhammad, atau ada yang diberikan apa namanya pengetahuan untuk menambahkan atau mengurangi masalah agama, karena agama itu kan sudah cukup. Artinya kita harus ridho dengan apa yang Allah berikan, yang apa yang Allah suruhkan kepada Nabi Muhammad. Nah, ini mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jumeri yang ada di Samarinda sudah bergabung di jalur telepon ya. Ya Pak Ustadz, sebelum kita tanggapi dari Pak Jumeri, sekalian kita terima satu lagi ya Pak Ustadz ya. Kita sapa, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mas Fadil.
1: Siap Pak Nano, silakan Pak Nano.
2: Ya, siap Ustadz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Ya Ustadz, salah satu diturunkannya Nabi itu kan untuk memperbaiki akhlak. Jadi gimana Ustadz kondisi akhlak umat waktu itu sebelum Nabi diturunkan itu, dan lagi apabila dibandingkan akhlak sebelum Nabi dan Nabi ada dengan sekarang, kondisi sekarang seperti apa gitu ya.
1: Baik.
2: Barangkali ya Mas Fadil Ustadz. Siap. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano di Samarinda juga sudah bergabung. Dan baik, kita tanggapi dulu Pak Ustadz dua penelpon kita tadi, Pak Jumeri yang pertama. Iya, tampaknya masih ada satu lagi ya Pak Ustadz, sekalian kita terima Pak Ustadz.
3: Ya,
1: baik, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daud di Samarinda, silakan Pak.
4: Sehat ya Mas Badar.
1: Alhamdulillah sehat, silakan Pak.
4: Pertanyaan tuh gini, Pak Ustadz ya. Kalau di era Orde Baru Pak Harto dulu ya, perayaan-perayaan keagamaan seperti Maulid Islamiyah, sering kita nonton di TV itu ya, di mana umara-umara kita, pemimpin-pemimpin kita itu merayakan juga di tengah negara ya, dengan ulama dan masyarakat. Tapi di era reformasi jarang juga ini, kadang ada yang merayakan, ada juga tidak. Bahkan kalangan umat muslim dari roknya Pak Ustaz tadi itu banyak beropini bahwa Maulid ini kan enggak pernah baginda Rasulullah itu berwasiat pada anaknya, sahabatnya, pada umatnya, sekiranya aku wafat buatlah acara Maulid seperti ini ya. Ini enggak banyak kalangan-kalangan begitu. Kalangan merah itu Maulid hanya pergi ke luar kota aja Pak Ustaz. Tidak mau mereka bukan tidak berbentuk sundal istilahnya. Bagaimana kita ini umat muslim, umat Rasulullah itu mengenal sosok baginda Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah itu salat, bagaimana baginda Rasulullah itu makan, caranya tidur, dari acara-acara Maulid ini. Saya ambil foto gambaran dari negara Spanyol abad 15 berjaya dengan Islamnya itu, Pak Ustaz. Mereka membangun rumah-rumah ibadah itu dengan kultur budaya Eropa dan Timur Tengah. Karena sunnah-sunnah dan ini perayaan-perayaan Maulid Islamiyah enggak pernah dirayakan. Alat cabut Islam itu hanya kenangan itu. Berjaya bangun itu sebagai perpustakaan, pertunjukan opera, gelanggang olahraga. Tidak menunggu kemungkinan negara kita juga Allah mencabut Islam ini. Kita lihat dari nilai positifnya ini, maksudnya perayaan Maulid ini kan positifnya baik untuk kita, anak-anak kita, bagaimana kita mengenal sosok Rasulullah.
1: Baik, siap.
4: Demikian Ustaz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tahan dulu untuk penelpon dan pendengar kita. Tiga penelpon pertama kita, ada Pak Jumeri, ada Pak Nano dan juga Pak Daud. Pak Jumeri tadi, Pak Ustadz, mengenai perbedaan ini, adakah orang yang lebih mengetahui agama daripada Rasulullah, atau adakah orang yang diberikan wahyu selain Rasulullah? Ini pertanyaan pertama Pak, bisa ditanggapi dulu Pak Ustadz.
3: Baik, terima kasih Pak Jumeri. Nah, ini juga termasuk pertanyaan menurut saya ya, mungkin ya tidak kurang proporsional atau tidak proporsional sebenarnya ketika pertanyaan itu kita ajukan dalam rangka mempertanyakan Maulid. Seolah-olah Maulid itu adalah ibadah baru, padahal bukan Pak. Tidak ada di dalam Islam dari kelompok muslim yang melaksanakan maulid itu mengatakan bahwa maulid itu ibadah baru, tambahan dari ibadah yang sudah ada. Kita

0: semua sepakat bahwa diutus Nabi itu al-yawma atmamtu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati akmaltu lakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madina. Itu sudah jelas Allah katakan itu di dalam Al-Quran bahwa hari ini Nabi SAW aku diutus sudah sempurna agama, dan untuk itu tidak ada lagi agama baru setelah itu. Lalu pertanyaan yang berikutnya adalah apakah ada orang lebih tinggi, lebih mulia daripada Nabi karena seolah-olah menciptakan kegiatan-kegiatan atau ibadah baru. Ya, saya kembalikan bahwa ini bukan ibadah baru yang kita ciptakan. Maulid itu betapa tidak di dalamnya begitu banyak ada kebaikan. Tetapi kan namanya kita biasanya kalau tidak setuju dengan maulid itu ada lagi pertanyaan. Tidak berarti bahwa semua kebaikan itu tidak berarti bahwa itu sunnah sesuai ajaran Nabi. Nah, itu tuh jadi tidak akan selesai perdebatan seperti ini. Mari kita lihat secara bijaksana. Saya kembali katakanlah misalnya begini, dalil. Karena kita menganggap itu kan dalil itu hanya Al-Qur'an dan sunnah, hadis. Oke lah, kalau Al-Qur'an itu kita semua sepakat. Al-Qur'an itu qat'iyyul wurud. Tidak ada pertentangan dari fikih turunnya. Ini bahwa ayat ini semua ayat yang ada di dalam mushaf Al-Qur'an itu adalah tidak boleh dipertanyakan bahwa apakah kata yang ada ayat-ayat yang tidak berasal dari Allah ya turun kepada Rasulullah, tidak boleh bertanya seperti itu, karena memang kita meyakini bahwa itu qat'i. Tapi di dalam beberapa ayat itu kan juga tidak semua ulama itu sepakat, karena ada kata-kata atau ayat-ayat yang memiliki makna yang tidak soreh, tidak secara spesifik menyebut sesuatu. Maka disitulah wilayah-wilayah tafsir. Lalu kemudian hadis. Kalau hadis itu kan kita selalu mengatakan bahwa dalil itu kan Al-Quran dan hadis. Hadis itu pun kita mengatakan bahwa hadis itu sahih. Terus hadis yang sahih itu dari mana? Dari kitab Bukhari Muslim, itu yang paling utama. Dan setelah itu ada empat kitab lagi yang dianggap mengikuti atau sederajat dengan itu. Nah, pada saat kita mengatakan hadis ini sahih, pada saat itu kita sudah menggunakan, tidak lagi menggunakan dalil nakli, tapi kita menggunakan dalil akli. Kenapa? Karena ketika kita membuat kriteria bahwa hadis ini sahih, artinya kita akan bermazhab juga, kita mengikuti ulama-ulama. Jadi mohon tidak, ini tidak, saya kira tidak relevan ya, ketika maulid itu dipertanyakan dengan sebuah diksi pendatang yang lebih pintar daripada Nabi. Tidak demikian. Sekali lagi bahwa maulid itu tidak dianggap sebagai ibadah tambahan, tapi betapa nilainya di sana. Itu ada yang memberi makan, di sana ada yang memberikan taklim, kemudian kita memperbarui ingatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sekian banyak kegiatan, bahwa ada di sana penyimpangan, ada oknum melakukan kegiatan-kegiatan misalnya apa ya, grup musik dangdutan di tengah maulid, yaitu oknum, jangan di peristiwa itu kemudian dibuat general, dinyerlasasikan bahwa seperti ini kah maulid yang dikatakan memberikan kebaikan. Bukan begitu Bapak. Jadi kalau ada insiden seperti itu, jangan kemudian digeneralisir, tapi katakanlah bahwa itu kelakuan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Saya kira sementara itu. Baik. Dari Pak Jumeri. Yang kedua adalah Pak Nano.
1: Iya.
0: Apa tadi ya?
1: Salah satu tujuan diturunkannya atau dilahirkannya, diturunkannya Nabi untuk memperbaiki akhlak. Kondisi akhlak sebelum Nabi diturunkan seperti apa, Pak Ustaz?
0: Ya, kan, pasti kita tahu Pak, kondisi akhlak di masa itu ya dikatakan jahiliyah ya. bukan berarti bodoh secara apa ya, kognitif, bodoh secara otak. Sebenarnya pintar, cerdas-cerdas orang bahasa itu. Ya, cuma karena memang karena keanehannya itu loh, keanehan kejahatan itu kok aneh gitu loh, maka jahil banget itu. Itu istilah seperti itu, kejahilan seperti itu. Bahwa misalnya ya, sebutlah katakan di ya, tradisi-tradisi yang ada pada saat itu. Jadi kejahatan di masa sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan seolah-olah tidak ada hukum. Jadi hukum itu adalah didasarkan pada kabilah, didasarkan pada kebangsawanan sebuah kabilah, sebuah suku. Maka siapa yang paling kuat di situ tuh ya, itu nanti akan berkuasa. Lalu kalau di masa Fir'aun itu ada instruksi dari Fir'aun untuk membunuh semua anak bayi yang lahir laki-laki karena mengancam kekuasaannya, maka kebalikan, sebelum jelang masa datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam justru ada kecenderungan bahwa bayi perempuan itu dianggap sebagai beban. Jadi ya, ada juga upaya kemudian nanti perempuan itu dijaga sehingga sampai melahirkan anak-anak perempuan. Itu tradisi, sebagian tradisi yang terjadi pada saat itu. Lalu kemudian dalam sistem perkawinan, ya banyak keanehan. Justru keanehan itu kemudian muncullah yang disebut dengan zaman jahiliyah. Lalu masalah sosial, masalah ekonomi saya kira. Tapi mungkin maksudnya Pak Nano ini ingin membandingkan sejahat mana, sejahil mana dengan perilaku umat saat ini. Ya, karena kejahatan semakin begitu canggihnya. Ya, masing-masing punya kualitas sendiri, Pak. Kejahilan, kejahiliahan umat di sebelum Nabi itu ya kualitasnya sangat tinggi di masa itu. Tapi jangan dibandingkan dengan sekarang, karena sekarang juga kualitas kejahiliannya juga tidak kalah. Tidak kalah mentereng, tidak kalah jahat ya. Termasuk penggunaan berbagai macam fasilitas, berbagai macam teknik untuk kemudian menipu orang, menjatuhkan orang dan sebagainya. Saya kira itu kejahatan sangat sangat luar biasa saat ini. Ya, itu menurut saya ya, Pak Ade. Lalu
1: untuk yang ketiga Pak Daud ada Pak Daud, karena ya. Ini mungkin flashback ke masa lalu di era Orde Baru, katanya Pak Ustadz. Kalau dulu katanya perayaan keagamaan seperti maulid ini dirayakan ini besar-besaran bahkan sampai di istana. Tapi di era sekarang ini jarang katanya dirayakan istana. Bahkan para tokoh-tokoh agama juga banyak mengalami perbedaan pendapat. Nah ini bisa ditanggapi Pak Ustadz, silakan Pak.
0: Baik. Ya betul sekali Bapak Daud. Jadi di zaman Orde Baru, sisi-sisi tertentu kita menganggapnya sebagai pemerintahan otoriter, tangan besi dan sebagainya. Semuanya dikontrol oleh satu kekuasaan, satu pimpinan pusat. Tetapi pada sisi yang lain, katakan misalnya maulid, pada saat itu kita tidak berdebat dengan apakah maulid itu bid'ah, maulid itu apa ya, tidak ada perdebatan, hampir tidak ada perdebatan seperti itu. Kalaupun ada, itu hanya di kalangan-kalangan tertentu, ya sebagian kelompok kecil. Sehingga karena memang pertama pemerintah itu mendukung kegiatan seperti itu. Jadi ketika ada kegiatan kenegaraan yang kemudian momentum Islam, maka itu disiarkan secara langsung di TV seluruh Indonesia. Ya, itu saya kira yang pertama, dukungan pertama. Yang kedua, memang pada saat itu saya termasuk mungkin ya Pak Fadil juga mengalami, kan umur kita yang 50 ke atas ini kan mengalami hidup kenyang di masa Orde Baru, juga mengalami masa reformasi hingga hari ini. Ya, kita melihat itu bahwa saya pun juga membaca bahwa munculnya kemudian kritik, protes, penolakan terhadap kegiatan-kegiatan maulid itu kan di atas tahun 2000 ya. Kira-kira mungkin 2005 atau berapa gitu. Yang jelas di bawah tahun 2000 itu hampir tidak ada. Terus terang yang terjadi pada waktu itu adalah diskusi, dialog antara misalnya tradisi NU dengan tradisi Muhammadiyah. Itu saja. Selebihnya itu tidak ada. Nah, pada tahun-tahun terakhir ini, 10 atau 15 tahun terakhir ini yang baru kemudian ya munculkan bahwa apa namanya maulid itu tidak dicontoh dari Nabi, tidak ada dalil, kemudian Isra Mi'raj itu begini gini dan sebagainya. Ini menyangkut tentang persepsi kita ya, perspektif kita. Bahkan kemudian tadi ada pertanyaan dari Pak Jumeri bahwa ya, dengan pertanyaan itu maka saya memahami bahwa seolah-olah menganggap bahwa yang merayakan maulid itu adalah membuat ibadah baru, membuat agama baru dan sebagainya. Sekali lagi tidaklah demikian Pak. Jadi betapa tinggi nilai yang akan kita dapatkan dalam setiap pertemuan maulid sidang. Maulid itu ada di situ, ada pengajian, ada ngaji Quran, ada sholawat, membaca sirah Nabi, ada sedekah, ada berbagai macam, ada silaturahmi. Terlepas dari itu, kalau ada hal-hal yang negatif, ya tadi itu saya katakan itu insidental dan kita harus lihat bahwa kita harus mengambil lebih manfaat lebih banyak daripada kerusakan yang ada di situ. Ya itu saya kira yang bisa saya sampaikan Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Di jalur WhatsApp ada dua juga pendengar kita yang bertanya, dan juga di kanal YouTube juga ada Pak Ahmad Jaini nih di Amuntai. Kita baca dulu. Oh ya, satu lagi di jalur telepon. Untuk penelpon terakhir di jalur telepon kita coba sapa dulu. Ya halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik Pak Jumeri, silakan Pak.
2: Ya, mohon maaf Pak Ustadz, saya tidak apa namanya mengatakan orang memimpin agama baru atau apa, itu hanyalah sebuah pertanyaan dari saya.
1: Baik.
2: Artinya saya tidak menuduh orang membuat agama baru atau apa. Ya ini Pak Ustadz, mohon maaf ya Pak Ustadz ya.
1: Baik, terima kasih Pak Jumeri. Ya baik, di jalur ya. WhatsApp Pak Ustadz ada pendengar kita. Oh ya, tadi Pak Ridwan di Tanah Grogot, apa temanya tadi untuk tausia kita pada pagi hari ini? Oke, tema kita Pak Ridwan, mencintai Rasulullah, memahami maulid dengan ilmu dan adab. Itu tema kita ya Pak Ridwan yang ada di Grogot. Lalu di jalur WhatsApp ada Pak Mustamar. Pak Mustamar ini bertanya terkait salah satu ayat yang ada dalam Al-Quran Pak Ustadz. Ya, dari Quran Surah Al-Ahzab ayat 21, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan keteladanan kedatangan dari hari kiamat yang banyak mengingat Allah. Nah Ustadz mohon pencerahannya. Kemudian di jalur kanal YouTube ada Pak Ahmad Jaini. Pak Ustadz mohon pencerahannya Pak Ustadz, bagaimana mencintai Rasulullah untuk para siswa sekolah atau remaja yang cenderung tertarik dengan permainan atau games yang kadang mengabaikan untuk mengerjakan yang wajib, yaitu sholat fardu. Bisa ditanggapi Pak Ustadz. Yang pertama dari Pak Mustamar dulu Pak Ustadz, terkait pencerahan dari Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 Pak Ustadz.
0: Baik, Quran Al-Azab yang disebutkan tadi, saya sudah sebutkan memang beberapa kata saja, tidak selengkap ayat yang saya sampaikan ya. Itu berbicara tentang bagaimana di dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah ya, uswatun hasanah, contoh teladan yang baik yang kita tiru. Dan kelanjutan ayat itu jadi ini laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ini begini, kalau ingin orang-orang yang mengharapkan Allah, mengharapkan kehidupan di akhirat dengan kehidupan yang baik, maka mesti menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasan, sebagai contoh teladan yang baik. Lalu kemudian wa dzakarallah katsira, banyak-banyak mengingat Allah. Ya kita, saya dalam beberapa episode ini saya memang banyak berbicara tentang bagaimana agama itu tidak sekedar diketahui tapi dialami, tidak sekedar diketahui dipahami tetapi kita mengalami. Zikir itu tidak sekedar disebutkan ya, tidak sekedar gerakan lisan tetapi bagaimana hati ikut bergerak, hati ikut kemudian berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saya kira memang intinya bahwa Nabi itu adalah contoh teladan yang sangat baik. Contoh satu-satunya yang yang kita ikuti di dalam beragama Islam. Ya, berkait dengan itu, maka yang kita ikuti setelah Nabi itu siapa? Ya, Khulafaur Rasyidin yang keempat yang sangat terkenal itu. Lalu kemudian tabi'in, diikuti tabi'ut tabi'in. Jadi para pengikut setelah generasi sampai hari ini, ulama-ulama ustaz kita hari ini yang kita yang kita ikuti. Lalu yang kedua,
1: Pak Ahmad Zaini tadi, Pak Ustaz.
0: Pak Ahmad Zaini
1: mengenai para siswa sekolah atau remaja yang cenderung sekarang tertarik dengan permainan, Pak Ustaz, daripada mengerjakan yang wajib.
0: Iya, jadi memang sekali lagi Bapak, itu adalah tantangan terbesar kita sebagai orang tua. Bagaimana membatasi penggunaan gadget dalam rangka untuk permainan itu, karena permainan itu juga memainkan pikiran anak-anak, jiwa anak-anak itu, sehingga mereka semua kecanduan. Ya, hampir tidak ada ketika anak-anak itu mulai mencoba satu permainan pasti kecanduan. Memang dopamin ya namanya, pasti mereka tertarik karena dengan tampilan-tampilan dan gerakan-gerakan tangan tertentu itu mereka aktif. Kalau itu bagaimana caranya, ya bisa kita menggunakan berbagai macam cara mengaktifkan dengan kegiatan yang lain. Jangan biarkan berada di rumah tanpa kegiatan tertentu. Kalau sudah berada di rumah, maka itu akan pasti yang teringat oleh anak-anak itu pasti itu gadget, pasti game. Maka carikan aktivitas di luar yang positif, saya kira ya, yang positif, supaya mereka itu tidak selalu terlalu ini. Karena sulit kita mau, jangankan menyuruh membaca sirah nabawi untuk meninggalkan gamenya itu, untuk makan saja itu kan susah kadang-kadang ya, ada yeah. Untuk sekedar kebutuhan pokoknya saja tuh sehari-hari itu kadang-kadang itu terbengkalai. Oleh karena apa? Oleh karena kecanduan. Apalagi sekedar membaca sirah nabawi dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi ini teknologi ini adalah berkah, tetapi salah-salah musibahnya lebih besar daripada berkahnya.
1: Ya baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan kita pendengar sudah di penghujung acara kita di Sajian Tausiah Mutiara Pagi kali ini. Ya Pak Ustadz, sebagai kesimpulan dan intisari dari tausiah kita pada pagi hari ini, bisa disampaikan sekaligus ditutup dengan doa Pak, silakan Pak.
0: Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Hikmah terbesar dari maulid itu apa sebenarnya? Tentu kita juga harus jujur bahwa di sana sini ada hal-hal yang kita anggap tidak sesuai atau kurang tepat. Ya okelah, anggaplah itu insiden yang sifatnya oknum ya. Yang lebih besar itu bahwa mari kita mendalami, memahami secara mendalam bahwa maulid itu tentu tidak sekedar dekorasi, ya. Bukan sekedar makanan, bukan sekedar pembacaan kitab maulid ya. Intinya adalah menghadirkan kembali Rasulullah dalam kehidupan kita, dalam kesadaran kita. Kita mengingat kelahiran Nabi, kita mengingat perjuangannya, mengingat akhlaknya, sunnahnya, kasih sayangnya, bahkan penderitaan yang dialami Nabi saat memperjuangkan Islam. Ya, lalu kita bertanya, dari semua itu, kalau kita mempelajari itu semua, apa yang sudah berubah dalam diri kita? Ketika menyatakan diri mencintai Rasulullah SAW, maka ada lima buah cinta kepada Nabi SAW. Yang pertama itu adalah yang kita harapkan setelah maulid itu adalah ada mahabbah, ada cinta itu semakin tinggi kepada Rasulullah. Lalu setelah itu ada ma'rifah. Ma'rifah itu artinya adalah mengenal kehidupan dan sunnah beliau, dan kita semakin mengikuti ajaran Nabi. Lalu kemudian ada akhlak yang bisa kita petik, yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling tinggi itu semua agar kita memiliki rasa kasih sayang kepada sesama. Ya, tidak pandang itu adalah apakah seideologi dengan kita, apakah semazhab dengan kita, bahkan apakah itu seagama dengan kita. Kasih sayang itu berlaku untuk semuanya. Ya, jadi kalau kita mau tarik garis lurus, maka maulid itu melahirkan mahabbah. Mahabbah itu melahirkan ma'rifah, pengenalan. Ma'rifah itu karena kita tahu Nabi, maka itu melahirkan ittiba. Ittiba itu mengikuti. Nah, karena kita mengikuti Nabi, itu nanti melahirkan akhlak. Akhlak pada ujungnya, pada puncaknya nanti melahirkan rahmah dan kasih sayang kepada semuanya. Oleh karena itu, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup ini saja menjadi bahan kita hari ini ketika kita berbicara tentang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami maulid dengan ilmu dan adab. Ya, mari kita kurang perdebatan. Ya, kalau lain waktu misalnya kita boleh berdiskusi tentang ini. Ya, saya juga secara pribadi menyampaikan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Oleh karena itu terakhir bahwa karena itu dalam rangka maulid ini, maka tentu berbicara tentang maulid tentu bukan sebatas kita membaca zikir, membaca sirah nabawiyah dan sebagainya. Karena itu jangan berhenti pada lisan kita. Lalu kalau kita membaca syair, jangan berhenti pada syair-syair itu. Maka mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini menjadi bermanfaat bagi kita semua.
1: Amin.
0: Muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma arzuqna hubba nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'a sunnatihi wa ittida'i bi akhlaqi wa syurna bi zumratihi wa sqina min hawdihi syurbatan hani'a la nazma'a wala ba'daha abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah ala sayyidina wa lana Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk tausiah pada pagi hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjadi umat Rasulullah yang tidak hanya mengenal beliau dengan lisan tetapi juga mengikuti beliau dengan hati dan perbuatan. Sehat selalu Pak Ustadz. Selamat menjalankan aktivitas amin, hari amin. Ini. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi, dan kami mohon maaf untuk Bapak Muhammad Nur Gumelar yang tidak sempat untuk kami bacakan untuk pertanyaan untuk ditanggapi karena sudah masuk di sesi penutup tadi, dan mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu pada lain waktu. Saya M. Padil dan juga rekan Muhammad Ilham ucap terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kami sapa Anda di suasana pagi hari ini. Kota Samarinda masih tampak berawan ya pendengar, dan mudah-mudahan cuaca hari ini juga bersahabat ya, dan tidak terlalu panas karena kita masih di suasana musim kemarau dan juga di musim El Nino ya. Namun ada satu informasi yang menggembirakan pendengar ya, bahwa berdasarkan peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur, ada beberapa wilayah yang diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang dan hingga lebat, yang juga dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Ini meliputi wilayah Kutai Barat, yaitu Muara Pahu, Mukmanar Bulan, dan juga Tring dan sekitarnya. Selain itu juga diperkirakan masih dapat meluas ya ke wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu di Kenohan, Kembang Janggut, dan Muara Wis, serta di Kabupaten Kutai Barat, yaitu di Longiram dan sekitarnya. Ya baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di sesi Samarinda pagi kami juga akan update ya momen peringatan pada tanggal 26 Agustus nanti. Dan kami ucapkan untuk Anda selamat mempersiapkan segala tugas-tugas Anda untuk hari ini. Dan untuk Anda yang sudah dalam perjalanan, kami juga menghimbau untuk Anda tetap berhati-hati dalam perjalanan, utamakan selalu keselamatan Anda. Dan kami selalu menghimbau untuk Anda pendengar, apabila Anda meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, yakinkan kondisi rumah sudah aman, terutama untuk kompor-kompor atau lampu-lampu yang tidak digunakan bisa dicabut atau dimatikan ya, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tetap bersama kami pendengar di rangkaian Samarinda Pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sebagaimana tadi kami juga sampaikan dan informasikan ya, bahwa hari ini tepatnya Rabu 26 Agustus 2026 ada beberapa momen peringatan ya pendengar. Kami lansir pendengar dari laman IDN Times bahwa tanggal 26 Agustus ada beberapa peringatan yang dirayakan. Yang pertama itu hari ulang tahun Pos Indonesia. Ya, di mana di Indonesia 26 Agustus diperingati sebagai hari ulang tahun Pos Indonesia yang sejarahnya bermula pada tahun 1746 ketika layanan pos pertama kali didirikan oleh Gubernur Jenderal VOC Gustav Willem van Imhoff di Batavia. Pos Indonesia kemudian berkembang menjadi lembaga penting yang menghubungkan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Dan hingga kini, Pos Indonesia terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan di era digital. Selanjutnya pendengar, ada juga Women Equality Day di Amerika Serikat, lalu Repentance Day di Papua Nugini, lalu ada juga peringatan Hausa Day di Afrika Barat dan International Dog Day. Ini hari internasional anjing ya di pendengar, karena pada 26 Agustus ini juga dirayakan sebagai hari anjing internasional. Ini diperingati untuk menghargai keberadaan anjing sebagai sahabat manusia, sekaligus juga meningkatkan kesadaran tentang kesejahteraan hewan. Baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, kami undang Anda juga untuk berbagi informasi. Silakan untuk Anda yang saat ini mungkin dalam perjalanan atau mungkin sudah di tempat aktivitas Anda menemukan ada informasi-informasi penting yang akan kita sampaikan kepada masyarakat kita, kami undang Anda di jalur pesan singkat di WhatsApp 0811 5544976. Jangan lewatkan nanti untuk sajian informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di Buletin Berita Pagi pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Iya, dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak? Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
2: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
2: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
2: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

dari Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Samarinda. Dan pendengar, saat lagi kami hadir untuk penyampaian berita pagi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi, edisi Rabu 26 Agustus 2026.
2: Kami atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur mempersilahkan kepada kabupaten kota untuk melaksanakan sholat istisqa.
3: Kemarin baru kita lepas beasiswa dari anak-anak SMA-SMA kita yang ada di Dinasi. Kita siapkan bimbelnya.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, M. Padel. Kalimantan Timur saat ini berada di peringkat ke-9 nasional dalam peta kerawanan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kepala BPBD Kalimantan Timur, Buyung Dodi Gunawan mengatakan, wilayah Kalimantan Timur paling rawan Karhutla adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Timur sendiri, Kabupaten Berau menjadi wilayah dengan lahan terbakar terluas, mencapai lebih dari 400 hektar, disusul Kutai Kartanegara 219 hektar dan Kutai Barat 147 hektar. Sementara itu, lahan terbakar di Paser dan Kutai Timur tercatat sekitar 89 hektar, Penajam Paser Utara 48,1 hektar, Samarinda 40,5 hektar, Mahakam Ulu 7 hektar, Bontang 3 hektar dan Balikpapan 0,5 hektar. Kementerian Agama Kalimantan Timur mempersilahkan kabupaten dan kota menggelar sholat istisqa atau sholat meminta hujan di tengah kemarau dan ancaman kebakaran hutan dan lahan. Kita simak laporan Rizky Multianata.
4: Ancaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di tengah kondisi kering seperti sekarang mendorong Kementerian Agama Kalimantan Timur mengajak masyarakat di provinsi ini memperkuat ikhtiar spiritual dan kepedulian terhadap lingkungan. Kepala Kantor Kementerian Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Timur Abdul Khalik kepada RRI mempersilahkan pemerintah dan kabupaten dan kota menggelar sholat istisqa sebagai ikhtiar memohon hujan saat kemarau panjang dan kekeringan. Menurutnya, sholat sunnah muqaddah ini dikerjakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan hujan. Abdul Khalik mengatakan sholat istisqa menjadi salah satu bentuk ikhtiar di tengah kondisi lingkungan yang menghadapi kekeringan sekaligus meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan. Di sisi lain, Kemenag Kaltim terus mendorong penerapan kurikulum cinta, termasuk menanamkan kecintaan kepada lingkungan hutan dan lahan kepada masyarakat luas. Abdul Khalik menegaskan kecintaan terhadap lingkungan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk tidak membakar lahan secara sembarangan.
2: Kami atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, kami mempersilahkan kepada kabupaten kota untuk juga melaksanakan sholat istisqa dalam rangka juga keadaan lingkungan kita ini yang banyak sekali karhutla ya, itulah yang kita di Kementerian Agama itu mengajarkan kurikulum cinta. Cinta itu adalah cinta terhadap lingkungan, terhadap hutan, terhadap tidak boleh membakar sembarangan. Nah itu dalam rangka

0: berdampak terhadap kebutuhan sehari-hari warga. Melalui program TNI Manunggal Air, Korem 091 Aji Suryanata Kusuma berupaya menghadirkan sumber air di wilayah yang membutuhkannya dengan sumur bor. Berikut laporan Sela Depa.
1: Keterbatasan air masih dirasakan sebagian masyarakat Kalimantan Timur, terutama ketika musim kemarau. Di sejumlah wilayah, warga sebelumnya mengandalkan air hujan, sehingga ketersediaan air menjadi persoalan ketika hujan mulai jarang turun. Kondisi tersebut mendorong Korem 091 Aji Suryanata Kusuma memperkuat penyediaan air bersih sekaligus sumber air untuk persawahan melalui program TNI Manunggal Air. Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kusuma, Brigjen TNI Anggara Sitompul mengatakan, upaya menyediakan air bersih dilakukan melalui pembangunan sumur bor. Namun, prosesnya tidak selalu mudah karena keberadaan sumber air dan kualitasnya berbeda setiap wilayah.
2: Kita kan ngebor, Mbak, ya kan? Ngebor ini kan belum tentu dapat, belum tentu juga layak airnya, kan gitu kan. Jadi sampai kadang-kadang kita harus ngebor mungkin sampai 100 meter.
3: Jadi setelah ada air bersih, warga terbantu sekali, Pak?
2: Iya.
3: Nggak mesti menunggu air hujan datang?
2: Betul.
3: Pada saat kemarau masih bisa menikmati air?
2: Harus, karena memang kita sampai ngebor, kita kan siapkan tandon atau bak penampungan airnya, sehingga bisa untuk kapasitas paling tidak 2, 3, sampai 40 kakak.
1: Dalam rentang 2025 hingga 2026, Anggara mengungkapkan Korem 091 Aji Suryanata Kusuma telah membangun sekitar 50 titik sumber air bersih di wilayah teritorialnya. Pembangunan tersebut mendapat dukungan dari pemerintah dan sejumlah perusahaan yang berada di sekitar lokasi. Selain menyediakan air untuk rumah-rumah, TNI Manunggal Air Bersih juga menyasar persawahan para petani. Anggara mengungkapkan, untuk kebutuhan pertanian, pihaknya telah membangun sekitar 35 titik sumur bor yang mayoritas berada di kawasan sentra pertanian atau lumbung pangan Kalimantan Timur, seperti Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan 60 kota beasiswa bagi warga di delineasi atau area sekitar IKN. Kita simak laporan selengkapnya bersama Andreas Trisno.
4: Kemarin baru kita lepas beasiswa dari anak-anak SMA-SMA kita yang ada di delineasi. Kita siapkan bimbelnya.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara memastikan pembangunan Ibu Kota baru tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyiapkan sumber daya manusia SDM. Salah satu upaya adalah menyiapkan kuota beasiswa khusus bagi anak-anak yang berada di wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pihaknya telah bekerjasama dengan sejumlah universitas untuk memberikan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat di wilayah delineasi IKN. Basuki menyebut saat ini terdapat 18 putra-putri daerah yang telah menempuh pendidikan di Universitas Gunadarma. Selain itu, IKN menyiapkan kuota beasiswa bagi 60 anak lainnya.
4: Kami kan berusaha bekerjasama dengan universitas, sehingga anak-anak masyarakat di delineasi IKN mendapatkan beasiswa. Ya, dari kemarin baru kita lepas beasiswa dari anak-anak SMA-SMA kita yang ada di delineasi, kita siapkan bimbelnya. Alhamdulillah kemarin di UNPRA ada 7, tapi yang 18 sudah sekolah di Gunadarma, yang 60 lagi ada kuota untuk anak-anak di delineasi IKN.
5: Sementara itu Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat atau IKN Ali Mudin menjelaskan, 60 kuota beasiswa yang sedang diproses tersebut akan dibagi untuk dua bidang pendidikan, yakni program studi teknik sipil dan arsitektur.
6: Yang sedang kuliah ada 18 orang di Gunadarma, yang saat ini kita masih menunggu lagi ada 60 kursi beasiswa, 30 untuk teknik sipil dan 30 orang untuk arsitektur. Sekarang masih berproses, Pak.
5: Alimuddin menilai program beasiswa ini menjadi bagian dari upaya OIKAN meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang berada di wilayah delineasi IKAN, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang dapat mendukung pembangunan Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda membuka peluang memanfaatkan Dermaga Harapan Baru sebagai tempat pendaratan kapal nelayan, guna mendukung aktivitas bongkar muat hasil tangkapan. Kita simak laporan Julfikar Ali.
7: Pemerintah Kota Samarinda

0: membuka peluang pemanfaatan dermaga Harapan Baru sebagai tempat pendaratan kapal nelayan. Rencana tersebut muncul setelah Wali Kota Samarinda Andi Harun melakukan peninjauan terhadap kondisi fisik dermaga yang berada di sekitar tempat perelangan ikan atau TPI Harapan Baru. Pemerintah ingin memastikan kekuatan fisik bangunan dan kondisi perairan mampu mendukung aktivitas kapal nelayan. Pemanfaatan dermaga juga memerlukan kajian serta perencanaan teknis yang matang. Andi Harun menegaskan keberadaan dermaga nantinya tidak akan menggantikan fungsi TPI sebagai tempat transaksi dan penjualan ikan.
1: Jika sekiranya di bagian pelabuhan itu juga di sebelah kirinya kita fungsikan sebagai tempat pendaratan kapal nelayan. Tapi tidak seperti di TPI, ya TPI sendiri langsung jualan ikan di situ enggak. Jualan ikannya tetap di TPI di seberang, cuma tempat bongkar aja supaya enggak terlalu jauh mengambil dari Selili atau dari tempat lain untuk masukkan ikan ke TPI Harapan Baru atau ke cold storage kita. Nah, sepertinya secara kasat mata kita bisa memfungsikan itu. Bahkan saya tadi meminta agar disuruh membuat perencanaan karena kapasitasnya juga kapasitas untuk dan terbatas hanya melayani untuk TPI kita yang di Harapan Baru.
0: Kedepan, pengembangan kawasan Dermaga Harapan Baru juga diarahkan untuk memadukan fungsi kepelabuhanan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Kawasan ini berpotensi mendukung pertumbuhan UMKM dan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi lokal di Kota Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda akan menyiapkan perencanaan secara bertahap agar fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal, tertib, dan bermanfaat bagi masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Mahakam Ulu memfokuskan pengerjaan akses jalan darat dari wilayah Longpakak menuju Tiong Ohang sepanjang 25 km. Kepala Dinas PUPR Mahakam Ulu Didik Subagia mengatakan penanganan jalur tersebut merupakan hasil rapat bersama PUPR Kalimantan Timur pada 10 Agustus lalu. Dalam kesempatan itu, PUPR Kaltim akan mengirimkan alat berat untuk mendukung pengerjaan akses jalan darat secara bersama-sama. Dukungan tersebut diharapkan mempercepat penanganan jalur Longpakak Tiong Ohang yang memiliki peran penting bagi pergerakan masyarakat dan distribusi barang. Lembaga Keagamaan Mumtaz Pundasion Balikpapan menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah di Masjid Raudatul Ibadah, Gunung Bahagia, Balikpapan, dan acara itu berlangsung hikmat dan meriah. Berikut laporan Apriani Guntur.
3: Lembaga Keagamaan Mumtaz Foundation Balikpapan menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di Masjid Raudatul Ibadah, Gunung Bahagia, Balikpapan. Acara berlangsung hikmat dan meriah, ratusan anak usia dini, guru, serta orang tua hadir memadati masjid tersebut. Rangkaian kegiatan diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, lantunan sulawat, hingga basar makanan yang disajikan oleh panitia. Dalam tausiahnya, Ustadz Hidayatul Faroki mengingatkan pentingnya menjadikan Nabi Muhammad sebagai tuntunan hidup agar generasi muda tidak kehilangan arah di era modern.
4: Untuk generasi muda, sekarang itu banyak anak-anak yang punya rumah, tapi kehilangan arah. Banyak anak muda sekarang punya tujuan, tapi maaf, hidupnya berantakan. Banyak sekarang mereka yang punya cita-cita, tapi hidupnya tidak bahagia. Apa yang salah? Karena terkadang tontonan dijadikan tuntunan, tuntunan dijadikan tontonan. Maka tuntunan terbaik ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Kepala MDT dan TPQ Mumtaz Foundation Ustadz Khairul Anam menyatakan bahwa penanaman fondasi agama sangat penting bagi generasi Z agar memiliki budi pekerti yang luhur.
5: Makna atau dari momen perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini yaitu kami ingin menenangkan kepada santri khususnya dan juga wali santri yang mana tidak ada lagi seseorang yang menjadi panutan kecuali Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
6: Antusiasme juga dirasakan langsung oleh para peserta didik. Mereka menilai perayaan Hari Besar Islam sangat penting di tengah arus zaman saat ini. Seperti Santriwati, Salma, dan Andi Afifa mengatakan pentingnya menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri toladan di zaman saat ini.
7: Kami merupakan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad yang setiap tahunnya kita rayakan di Mumtaz Foundation. Sikap-sikap Nabi Muhammad ini dapat kita terapkan pada kehidupan sehari-hari.
8: Karena di zaman sekarang anak-anak muda sudah mulai kurang untuk merayakan hal-hal agama Islam yang seperti Maulid Nabi dan yang lain-lain. Jadi Maulid Nabi itu sangatlah penting untuk generasi sekarang ini.

0: Melalui kegiatan ini, pihak yayasan berharap sinergi dengan orang tua dapat terus terjalin demi mencetak generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kementerian Agama Kalimantan Timur mempersilahkan kabupaten dan kota menggelar sholat istisqo atau sholat meminta hujan di tengah kemarau dan ancaman kebakaran hutan dan lahan. Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan 60 kuota beasiswa bagi warga di delineasi atau area sekitar IKN. Demikian berita pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 9,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
2: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kembali kami sapa Anda di saat ini. Kita sudah masuk pada pukul 7:28 waktu Indonesia Tengah di rangkaian lanjutan Samarinda pagi ini, di mana kota tepian Samarinda saat ini sudah tampak begitu cerah ya. Dan meskipun sekilas kita lihat untuk langit kota tepian Samarinda tampak berawan. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, silakan untuk Anda yang saat ini mungkin tengah dalam perjalanan atau mungkin sudah beraktivitas, khususnya yang beraktivitas di luar ruangan, ada informasi-informasi penting, kami masih mengundang Anda untuk berbagi ya di pesan singkat di jalur WhatsApp di 0811 55 44 976. Dan kami juga ucapkan selamat memulai aktivitas Anda hari ini. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami hadirkan satu informasi untuk Anda. Ini Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang saat ini tengah memperkuat ya sinergi dengan aparat kepolisian, TNI dan juga penegak hukum, di mana kehutanan guna mengintensifkan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta aktivitas ilegal di kawasan hutan benua etam. Hal ini disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur Rusmadi di Samarinda pada Selasa kemarin. Dan menurut Rusmadi, luas kawasan hutan yang harus diawasi tidak bisa hanya mengandalkan polisi kehutanan di Kalimantan Timur yang berjumlah 94 orang. Oleh karena itu, sinergi dengan pemerintah kabupaten kota, kepolisian, TNI, dan masyarakat menjadi kunci utama. Dan untuk menyiasati keterbatasan aparat penegak hukum, di Sudkaltim telah menyiagakan 1.776 anggota masyarakat mitra polisi kehutanan yang bertugas sebagai ujung tombak pengawasan di tingkat tapak. Ribuan personel binaan itu disebar ke dalam 20 kesatuan pengelolaan hutan pada 10 kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi lainnya juga masih akan kami hadirkan untuk Anda di rangkaian Samarinda pagi ini sembari temani Anda yang tengah dalam perjalanan. Dan tetap fokus pendengar, utamakan selalu keselamatan Anda ya. Dan selamat memulai aktivitas di hari ini, Rabu 26 Agustus 2026.

0: sekolah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam

0: pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dibalik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
3: Butuh tempat nyaman di balik papan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel, bukan guest house, bukan juga. Terus apa? Asrama Haji. Ya, Asrama Haji kelas 1 Balikpapan bukan hanya menjadi tempat pelayanan jemaah haji. Di luar musim haji, fasilitas asrama haji juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat dan instansi. Jadi, kalau mencari tempat yang nyaman untuk berbagai kegiatan,

Ya, pendengar Prosatu di Samarinda, kami hadirkan informasi berikutnya ya di rangkaian Samarinda pagi ini, dan juga ini sekaligus juga informasi penting untuk kita semua di tengah kita masuki musim kemarau dan El Nino. Ya, Perumda Tirta Kencana atau PDAM Samarinda secara resmi mengumumkan ya kebijakan pengurangan jam operasional pada 3 instalasi pengelolaan air atau IPA miliknya. Ya, kebijakan pengurangan jam operasional 3 IPA ini pendengar disampaikan PDAM Samarinda melalui Instagram resminya @perumdatirtakencana. PDAM Samarinda mengurangi jam operasional 3 IPA ini karena terjadi peningkatan drastis ya pada kadar salinitas atau keasinan sumber air baku. Tingginya kadar garam tersebut dipicu oleh fenomena intrusi atau perembesan air laut ke daratan. Dan intrusi air laut ini pendengar sebagai dampak dari kondisi kemarau ekstrim yang dipicu oleh fenomena El Nino. Dan berdasarkan pengumuman yang disampaikan pendengar, pengurangan jam operasional ini secara sementara berlaku untuk 3 IPA, yaitu IPA Pulau Atas, IPA Palaran, dan IPA Kalhol. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, berdasarkan informasi yang dibagikan ya, akibat dari kondisi sumber air baku tersebut, kapasitas produksi dan distribusi air kepada pelanggan mengalami penurunan sehingga memaksa perusahaan untuk memangkas jam operasional. Dan menyikapi situasi ini, Perumda Tirta Kencana mengeluarkan imbauan kepada seluruh pelanggan yang berada di wilayah terdampak. Bagi pelanggan yang rumahnya masih mendapatkan aliran air, diminta untuk menampung air terlebih dahulu sebagai persiapan cadangan. Nah, selain itu, masyarakat juga diimbau untuk bijak dan menghemat penggunaan air selama masa pengurangan jam operasional ini berlangsung hingga kondisi normal kembali. Dan nah, PDAM Samarinda juga menyampaikan pendengar permohonan maaf ya atas ketidaknyamanannya, dan juga mengucapkan terima kasih atas pengertian dan juga kerjasama dari para pelanggan. Baik, pendengar Pro 1 dari Samarinda, saat ini tampaknya matahari di langit kota tepian Samarinda sedikit redup ya. Apakah ini akan ada pertanda hujan nanti? Ya, mudah-mudahan semuanya tetap aman, kondusif. Dan untuk itu mari kita jaga keamanan dan keamanan lingkungan kita. Tetap bersama kami pendengar di rangkaian Samarinda Pagi.

0: dengan suara kampung halaman. Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
0: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
2: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu. Kita buktikan terus, bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
3: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
4: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini